0: tu merindang peninga kita ke pagi tu ya. Ri Anderson ngalai ngau mega Ri KJ ngabai ang ngagai tua rumbau. Ah, nenen. Tua rumbau nenen. Entua rumbau nenen. Oh no, nadai flava konen. Besi entua rumbau nen. Mudah ada tujuh-tujuh om gari tadi ni ngalah lagunya ne. Engkau terkenang ke entua rumbau kini atau ke sulu lama suba kini.
1: Ni bisa boleh tahu berkenang-kenang maya tahu deh Sam.
0: Tahu berkenang.
1: Udah mas Sam ngai kecarut pampe.
0: Tahu berkenang nen. Laban kita itu nyoka nyambut dari gawai.
1: Ya.
0: Jadi lagunya tadi bisa kawal engkau topik tua ke pagi tahun nen. Ya. Semina berkenang aja. Laban nanti kita berarti denen nyoka nyambut hari gawai itu mayu orang ke jadi melaki bini. Nanti jadi melaki bini tadi bisik kita itu tadi ke nguai ngagai sekali ke bilik tua ya. Sekali ya. Ke kita nguai ngagai laki atau ke bini atau ke laki nguai ngagai bini. Jadinya nama tu bisik cerita ga keterubah sidaya ketama ngagai bilik entua sidaya denen
1: ya,
0: labang te kita berarti kari gawai itu ukai semina kita iban aja tang maka nyambut gawai itu baka sida bangsa Bidayu nyambut gawai angka kita ke jadi ngau bangsa bukai ke nyambut gawai muko tadi baka sida ya baka Bidayu hantari tau ke orang Bidayu hantari nemuai ngage kita kita iban tentu tama tau bisi utai ke bisi bida me ya mimiat me tajak pernah mayo tau ke kita empu menen baka anti contoh aku nemuai tau kenguai ngage orang ke miri kian kini ke kapit kini abisi bida mimian meh hari acara yang nyambut hari menua kita impu nenen. Okey, hanya topik dua pagi wai kita ke pagi tau mai bala peninggal kita semina berkenang kaja berau kita ke nyambut hari gawai lapan nyuka gawai tu topik kita dua pagi tentu ya berkawal ngau hari gawai ni mudah tu ila topik bisi pemisi nak kini kita gawai tau ke berapa lama kini boleh pemisi gawai tau ke pemakai ke dikerindu kita maya hari gawai okey jadi topik pagi tu ianya bisi cerita ke terubah kita kini begawai bak bilik entua soba.
1: Ya.
0: Okey, ngenwan soba danen.
1: Ya. Laban. Ke terubah ya tamak ke bilik entua. Udah tentu lain hari kita nyambut apa pasal mulai apa indai alapan nanti pagi dia tidak berancau tikainya start hari jontak ngirup lalu pia mereka kita nyo namanya intu mayu temuai gak mayanya tak ramai saya supaya aku lalu pihak mereka mayu pengapaan ke datai mereka udah tentu bisa kalau kita ke baru mulai ngobalan tua balai ipar udah tentu malu lah kita mula-mula kita memula malu adanya udah bertahun-tahun
0: nyo
1: ramai bulu siga
0: nyo dah nyo lebih geru orang ne.
1: Nyo lebih geru
0: orang kempu bilik.
1: Aku datang ke stek pucuk-pucuk.
0: Oleh orang ambil pulai. Dini menua nen.
1: Di meluan julau.
0: Oh, nak jauh dia sama belak kita dia menyata dia.
1: Sama belak tang tajap kudeknya aku belaki kudek. tapi menua salah aku sikit ngantik. Ngena kereta jauh gari nguya dia.
0: Oh, tang sama menua julau dia.
1: Sama julau tak nak sama luar.
0: Oh. tang pelabak ku nanti kita nyo sama menua nah dai gentu beda na ne
1: atas tang tak ku bapa nada abak pasal besai udah tentu bertai beda ke bapa pasal besai kita yang agak kue aja tang bak ante ba rumah panjai. Oh, ngapa yang belum angkat? Udah mabuk angkat. Ngapa yang lagi angkat? Tarik rokulu kile, mekitai.
0: Oh, naik doh mana? Hayar gawai deh.
1: Kelebih lagi nanti kita itu tarik menantu orang ke baru datang orang orang gawak ke kita.
0: Oh, aman.
1: Nah, masuk tinduak kita lah ban tidaknya. Kati kenuan pusem kajapan. Nuan nanti ada nyeliang aku deh.
0: Aku
1: sama belah.
0: Aku ketanya dene. Kene nenen.
1: Nen. Aku ni ku nemu.
0: Lapan ke bedau bisi nenen.
1: Bedau bisi lama.
0: Bedau bisi tua. Ngan ni sili agak ngono. Apa ke bedau bisi tua nenen. Tang suah ninggal cerita orang meh keterubah soba bercerita bala kaban menen. Malu-malu tama bilik tua ke. Lapan kena telaba. Lapan ke menua bukai menua orang baru. Bisi tajak pan kita sama nyambut kawai ko tang bisi bida ga tadi denen cara atur pengawal rumah rumah orangnya atau ke pengawal ke dia atur sida ya me terkebukanya ada ga bida atau cerita orang tadi nen okay, cerita aku okey tang ngarap ke hilak lah nen nanti menyikurang berumah tangga ila denen ngarap ke boleh entua ke spotting meh nen.
1: Oh, ya mana hau.
0: Harap
1: nasihat gengkunya mana sem.
0: Harap ke nama tu nama tu Rino pukul lain kita lah lebih lagi maya rikawai.
1: Iya man.
0: Okey. Jadi berkenang ke topik ke pagi tu tua maca sekedar hari cerita bala peninggal kita udah mayuh tu nen. Ke pagi tu au selam selamat pagi ngagai bala peninggal kita. Ya kenyapa tua mayuah ke pagi tau selamat pagi. Okey, Ri Veronica Geduang tu nen. Peninggal ke terubah kita. Aku kak berkongsi ke cerita lucu tu ko ya. Ngagai sedua yang ke bala peninggal. Kisah mula ya berjalan ngagai rumah tua ya subak nen. Ya diasuh orang belagu lagu Bidayuh.
1: Oh, tu nampi orang Bidayuh tu.
0: Pelabak aku engkau tu nguai ku orang Bidayuh tu tadi. Nemu seduai ku ya. Ya asuh orang lagu Bidayuh. Lagu ku ya lagu siwa-siwa makai pagi padi.
1: Nemu ni lagunya.
0: Siwa-siwa makai padi. Nama ku ya nen.
1: Nah, aku nemu.
0: Nah, nyak ku ya. Tak ketawa meh orang ingat aku berlagu nyak ku ya. Sangka aku tadi ku baik ku nama lagunya tadi ku ya. Nemunya lagu Muru Manuak Makai Padi ku ya.
1: Oh,
0: okey. Nyak ke erti ku lagunya tadi. Oh, malu ku. Sampai dia tahu aku nanti ku kenang nyak ku ya nen. Berasa malu. Malu, kan malu nama untuk tadi nen.
1: Nak nemu erti ya.
0: Nak nemu erti ya. Engkau ya ditundik balan tua ya tadi. So, hantua belagu siwa-siwa makai padi siwa antara mana wak lagu engkau lagu gawai gini tau gini okey hanya cerita peninggal keterubah kita Veronica Geduang
1: okey mayu agak macam ya nya dekat asuh tua belagu
0: nanti nanti belagunya nanti berlaku on aja aku tu ne.
1: Amat sikit kena mu berlaku.
0: Nanti kita buka engkau kena nemu ne.
1: Amat.
0: Tak suara ternyak ne. Engkau kena nemu.
1: Dan juang ku ne.
0: Okey. Hanya peninggal kita ke terubah Veronica Geduang. Ya berkongsi ke terubah ya. Tamak ngakai bilik entua tadi. Engkau ya mau bunyi ketua tu. Engkau ya jadi engkau bangsa Bidayuh tadi ne.
1: Ya.
0: Okey.
1: Ya mulai selamat pagi. Megak ngagai Clarence Midan.
0: Clarence Midan.
1: Siko hari peninggal kita ke seluruh bulan kita ya. Peninggal kita hari pakan tu. Jadi ke rumah begawai ba rumah panjai X. Oh X gue ya. Kusuma. kaban kuya baru belajar pembima lalu mulai ngok ex-ku maya hari sekolah maya gawai baru masih dak ya mun lemai udah makai lalu miring kaki lawan kaki berguna kada lama kelia udah miring jalai geruai pintu-pintu ngirup nama sudah diri dek kuya lawan kejarang ngiru aik bisa lalu mabuak ke nak ngau orang habis pengawak sampai ke ngirup au ke aik pengayu tengah malam pagi baru ex merai ge ke aik pengayunya bak aku nara tentu bila subak ngau dia tu semina nara krokel laban apa bisa perengkal subak mengajar orang kedemu ngajak mu orang kedemu aku melukau kaya nyak megaya gawai ke kelia dibanding yang engkau dia teruk minta ya nyak mia
0: sapan tadi kelirian sami dan artinya yang gawai ya jadi ngau kita
1: itu yang ngenang ke exes
0: debai
1: ex girlfriend itu
0: untuk rumah aku yang nyata deh nya baru tua rumbau.
1: Oh nya biya.
0: Sporting ke siran tua rumbau nya ne.
1: Oh ya ya mabuat nak ngai pengayu nak goreng anu ya. Oh
0: nak goreng iro pengayu. Okey tu Juspin injun ke pagi tu selamat berjalan ke pengawak nuju seduai. Terubah begawai ba bilik antua subak kuyanen. Tak sakit je lah angat ya kuih nen.
1: Nih, lapar je.
0: Hanya berkini ke pegawai rami ke orang kuih ya. Tambah maka berdaun tu ngelala orang bala sepiak laki kuih nen. Lagi malu-malu asai meda entua berenah ke diri. Utai ngagai bala temuai ke bisik tamak ke bilik ya kuih ya. Diri empu nyo tabin maya gawai engkau nya bunyi
1: kalau aku kesal takut kini
0: sakit maya gawai engkau ya laban mayuh hati kerun yang pelabak ke dah nenen kini begulai nyemili ya ngurang deh udah kena ada ipar ino kuih ya laki maga-maga yang bala ipar kuih ya. Nya ya kak pendak ku ya mansal diri mah ku ya nen keterubah tama biliak sidan tua sobak nyo tabian sakit gerai dah gai par laki memakaiang ku ya nya meh kenang hari Juspin injun ke pagi tau
1: kenang ya kita bisa mami mimi sama pagi mami mimi jadi ketawa ingat ke cerita keliak baru nemuai gawai ba rumah tua. Cuba orang agi nyumai kayu ampit ya ku ya. Kayu api ku ampit ya pengawaknya. Asuhan tua nyumai ku ya. Jadi kayu api agi masa ya. Amai ka nyaba ya tepu asap ki ka mai diuji ma. Kita ke belaki ku ya. Ada gak bala orang penuh bilik nggak bang? Medak mua kita baru datang.
0: Orang kau medak menantu.
1: Iya, bak bilik menua rimpu ni bisa kisah ada siap magang lintu inai kita impu ke. Temu makan aja. Tang rindu ke bisa kenangan ke ya.
0: Bisa kenangan.
1: Nasihat untuk aku nak ngasuh aku berapi ngenak kayu api.
0: Angka maya.
1: Tak mau tak ketemu aku.
0: Nana nemu berapi ngok kayu api pernah.
1: Nah aku.
0: Lepas terlepas ngena dapur gias.
1: Ya.
0: Nanti tua dengan asuh ngena dapur kayu sobat deh.
1: Apa nak pun nemu.
0: Mata masiknya.
1: Kadang-kadang masuk.
0: Angur tuang kini.
1: Nak air tuang sikit nak tidur kapi.
0: Tu gaya nenek maya kita baru ngepun ke
1: penghidup
0: si gaya ya hanya meh mai berkenang ke pagi tahun nenek terubah kita ke nemuai atau ke nguai ngagai bilik
1: tua
0: lebih lagi kita ke nguai sikit mayuh macam cerita nenek
1: sikit mayuh ya
0: munyi ke Juspin injuan udah ke laki udah ke ipar ya laki menggemakeng menantunya meh ke apa nak tolong tua ya nampara orang ke datai nenek. Okey, tua apa perinan dulu? Bedau nyawat nyawat. Bedau maca komen ke bukai ke pagi tau. Lagu kawai. Maka Rika, Dorensia, Sasha, Silia G, Tiffany, Desi. Mayuh mak rumah lagu tu ne.

0: ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk di Gaga Ari Gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
2: Hai, aku Kek Jeloma, dekat merit nama Ari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan

0: Hari sendiri pua yang ngabah ngagai wai seberai. Lagu muka ada kena merindang peninggal kita ke pagi tau ya. Okey, lagi ngenang topik dua pagi wai kita ke pagi tau. Okey, angka lagi bisik komen apa nuan dia nen.
1: Ya, selamat pagi ngagai Jawil. Ngarap ke bisik di TV radio ya. Jadi tok komen ya. Jadi cerita keterubah bergawai baruan tua ya. 1 2006 kami ngabala pengabang begau kasi akak laki ku pada perut datai kelai kak beranak ai. Akak laki ya ku ya.
0: Madik
1: lah ipa ya.
0: Okey.
1: Jadi ke carut meh. Mayanya last beranak 4006 beda ya dari rumah dari empau ke ya tu berkawa berkenang ya namanya beda antara namanya itu kawai bak rumah yang ngon tua relax ajak berkawai bak bandar lebih lagi mayuah pulai ke menua jadi kita empau nyari pengabang maka utai sumai bak rumah diri ku ya tik berkampung ramai ya gaik ku ya nyak beda ya ku, ku ya nyak tadi tapi utai nak uliah dial ya hari pinggingan ya kalai nyak me tadi silak ke begau ke ipai ke beran
0: ke beran ya. cun kira ya mai tua ya nya tadi ni
1: kan
0: mai tua ngagai sidak sebili ya deh nama tu nguai kia alu beranai ke tu dah iparnya tadi ne
1: ya
0: okey nya kenang siko peninggal kita siapa nama tadi nen
1: Jawil.
0: Okey tu bisik peninggal kita Olivia Sija selamat pagi yang ke bisik mengkak mendiang ke tua ke pagi tau deh. Okey ya berkenang ke topik seduai pagi tau ko ya. Terubah nguai ngagai bili entua subak ko ya. Sino ati ko ya nen. Laban mayanya 31 sida entua itu kurang itu pengerami gawai. Laban sida ya lebih ke Christmas ko ya. Nyak baru sida ya raming itu semayak mua apa yang inai ko ya depedak ko ya. Nanti ngenang orang itu gawai ko ya. Udahnya berkerakal lagi kami doai ko ya. Nanti pulai ke menua. Nanti Christmas mas pulai ngagai menua laki ya ku ya ngambil sama dia kawai pulai ngagai menua yang pu laban rami lagi sidang tua ya nama tu rami lagi inti nama tu ngintu lagi hari Christmas hari kawai ku ya okeynya peninggal kita Olivia Sija ke pagi tu okey tu capuk kira ke pagi tu pagi Sam ngau Gaby ku ya. Ya ke terubah ngau begawai ba bilik entua ya tahun 1980 suba. Keterubah pulai kia ku ya. Ya sigi nak ngelak kurang ku ya. Nama tu ngintu pemakai ku ya ngintu lau mansu nunu ke dempak malam gawai ke terubah. Tucum lah legup men tua aku ku ya. Men medak penyikar rebobla ke lawak ku ya.
1: Tau.
0: Menantu badas.
1: Ya, mulu tau ngeseng-ngeso ke mimet lah. Skill
0: lah dia. Pansuah dia. Tangnya sigi original kumai orang anak baterajang ku ya. Sigi orang nak juga umpu ku ya.
1: Naman.
0: Tambah megah ya nak tu berapa ngirup meh. Ai bisa tau ku ya. Hanya tadi hari capuak kira. Ya nak nantu juga.
1: Ya, dia ni orang ke sikal punya.
0: Bertunu, berpansu. Ngintu lawak tajak ya gi pelabak ko gi biar main ya. Nen 1980. Ya, sigi ngau nulon tua ya meh. Tucuam leguam tua ku ya. Ya siko peninggal kita capuak kira ke pagi tau ya. Okey tau Karamba Ati Karen apo nama Facebook ya tu nen. Terubah begawai ba rumah tua ya. Dibaik tua ngabas bubu.
1: Itu ya, tu kayak bubu ikannya malah.
0: ngabah bubur dulu tu lama kak gawai ngabah bubur dulu kan ne dia so hantua ya bilik sepiak nunu tekura gay koya kai amat 32 pintu bilik apu sa dia bas bubur kan ne apu amat tan itu pulai ke setiap nyung rambian di niang koya
1: ya ya lihat ya
0: tiba rumah panjai dari empu nak kalau apu rumah aku koya laban segi ukai orang pengirup Dani pagi nak kak pengelambau kau pemalu kau ya laban udah ngapus keruai orang kau ya nak kalak nak kalak kalak kau ya laki ya minat tu cuma ni ngah bala nusi oleh bini ya kenunu kura ngah ngabas bubu kau ya nen dia dengi ranen nama ngawai orang 32 pintu nyapus
1: orang kakawak ke kita
0: orang baru deh menantu baru 32 pintu apus ruai nya
1: kuya 32 pintu 7 hari 7 malam nak ngelak
0: inah ruai serempu rumah serempu nak kalah apus kuya ni nyaba bunyi ke nuan tadi laba orang kawak ke nuan orang baru menantu baru
1: kebakih kita ke orang
0: okey
1: selamat pagi maka kai peningat kita bunga cempaka jadi selamat pagi ke seluai ke selamat jalan pengawak ke pagi tau abak konti benuang bak rantu jalai mulai kawak ke pagi tau ningas dua DJ dalam kereta kami tiga wati koni kue kami tiga tau empat bisik entua begawai bak rumah dari empu meh pakai dek tu sem nanti bisik entua begawai bak entua meh ilak rusak kini nadai nyak bida nyak DJ sama acak kue tau ilak nyepek ya
0: Ila
1: ningga cerita.
0: Ningga cerita ya. Nanti tulis ke tua pegawai meh. Nanti tulis ke tua tahun baru Cina. Maya tahun baru Cina genusi ya lah.
1: Ya, ya. Anak yang ramai yang dilihat.
0: Ngapus keruai nene. Pulai. Okey, lagi ngenang. Komen bala peninggal kita itu ini num ke pagi itu nen saat pagi ini num nanti bakal ngoya subak kaya bak tahun 1991 laban tua ya bedau bisi rumah panjai subak kaya laban ke kang agak rumah baru diau kediri sigi mayu ati kaya kak ngakai laban nyo bedak mua laki nyo alaih nyo nitih ke ya kak kaya laban bak rumah panjai apa ya mayuh pengerami jadi dia tu nadai masalah udah bisa bilik terimpu lagi palaki dia tu jadi tu rumah kuya nen jadi tu rumah dia tu nyunganti bala anak pulai permisi sidak gawak bak menua orang kuya nyak hari ini num ke pagi tu siku komen bala peninggal kita ke tu Nenek Beatrice ke pagi tu nen selamat pagi guys seduai kuya selamat jalan ke pengawak di pakan sidak entua ya semina ngintu Chinese New Year kuenen tahun baru Cina anang madah nak malu ku ya laban baru datai babili entua laban laki ya ke sporting meh ku ya orang ke ipar bisi schoolmate ya suba ku ya nyak meh ngasuh kakak ku ya kai entu tanya orang di Kelala ya makian bala iparnya tadi okey nyak Nenek Beatrice ke pagi tau okey
1: Ya kita bisa dilang Andin selamat pagi nyok jalan ke pengawak ke agis duai nyeri aku begawai bak bilik tua bisik pedih semimit apa nama tau laba orang ti bukasa semua utai sikit pakaiannya bak bilik dinik empu kaya nyamai mimit laban kita tu nyari pos orang nadai nagang kita berbantai ku utai lempak kaya kau semua kita ti bukasa maya kaban ke bisik ngabang out nak isenen nang amat kita bak bilik orang malu mikai mikai terlalu malu ke kita nukai percaya sudah malu tau nyerungkai tau ke nyenah kurang makai pun malu kita lapan nukai kita impu biliak
0: lapan terubah ratai pa biliak orang
1: duria dapat tu alunya Alu nyungkai turun dia.
0: Tak, nanti ni tiah kena dengar awak kena nen. Bila kita tempo kena tadi ne. Bila laki
1: tak nak nyamai ya bisa ibu orang bekenya.
0: Bisa ibu orang malu ne.
1: Mua apa aku tu.
0: Lapar tat kerja mana? Awas start kerja ne. Biar biar ngiro ya pai ya. Labang ke malu menyata deh. Baru orang keterubah apa bila ya. Nama tu bila yang tua.
1: Ya.
0: Okey, lagi kena lagi merinang peninggal ke pagi tu. Tu hari Reagan, ngau mega Bob Harris, gawai udah datai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Harry, Trisha, Dale Vincent, ngau Richard. Lagu gawai mereka kena merindang peningah kita ke pagi tau. Ya, nyau tak berasai, nyau datai, nyau ke bawah ujung-ujung program kita ke pagi tau. Nen, Nen, lagi bisik ngedek dia, Nen. Engkau tau, aku macam tau dulu. Peningah kita, list jawan ke pagi tau. Sebenarnya aku ya, ki merik selamat hari nai, nuju semua bala Indo. Bala Serakup Indo Dayak Sarawak ngau Bala Indo Christian Methodist kuya. Jadi ngenang topik seduai tau kuya. Nada itu mayuh penelebak tau kengasai ke pegawai bawa bilik entua tajak pihak sikit bisik pengelayan kuya. Laban gaya atur nyangka bisik bida mimin tang kena bidanya nyadi ke siti penelebak ke baru ku ya. Ya, peninggal kita Elis jawan ke pagi tu.
1: Ya. Kita ngui ngagai Juni band so pagi ku ya ke seluar sama jalan ke pengawak mana gaya hari kami di Miri. Pagi tu mulai selamat hari gawai nuju seduai bakaku nak ke jawa bida baru diri ngau bak rumah tua lapan sama belak ngintu pengalami bela ke utai pemakai sama bersahup gak kami mipal
0: okey sama bersahup ngomel balai
1: nanya ke mana
0: mana ne kerja sama menyikoran nen okey anyu dah berasa itu anyu ratai ba pengujung gak program dua pagi wai ke pagi tau. 9 pagi tau lagi mendiang ke berita di Kuala Lumpur. Udahnya bergolai bawa wai 9.12. Terima kasih Mayu ke komen kita senentang topik kita ke pagi tau. Harap ke kita boleh bertemu baru bahawa awak kebukai peningan.
1: Topik kebukai.
0: Bye-bye selamat pagi. Selamat menjalai ke pengawak ke pagi tau.
1: Selamat pagi. Bye-bye.
0: Ita medin wai setak nian.

0: cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah Wee Si untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelino menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi perhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: sejalan.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Konsel Negeri TK13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bermua ofis Konsel Negeri Sarawak di Amat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai sebedau tinikik ke Pangau lalu meresa baris basa di rapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Konsel Negeri. Lubuk kebercakup Speaker Dun bisa juga ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kegesai benar reti ngakai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Konsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngaraup jaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Konsel Negeri meh di mandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do bercurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Why? Pilihan 12 entak
1: di kerindu kita semina ba YFM bergulai sejalai.
2: YFM segulai sejalai.

Okey, lagu kena mungkal Y9-12 kita peningatnya tadi. Lagu kadibai Liza Christie, Anjali yang berlalai. Okay, terima kasih ngagai pengelola program kami, Sam ngau Nancy Nanggai tak ke DJ Gabby udah gulai ngau kita tumu pagi tadi ba segmen pengerak pagi. Jadi pukul 9 pagi tu tadi mega kita baru haja mendiang ke berita ke ditabur terus area Kota Media di Kuala Lumpur. Lalu pulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching di tu gulai ngaku min ba segmen Y9-12 tentu ya Ridia tu peninga nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Jadi berpenglama 3 jam tu lagi bisi mega program kenang yang udah diungkup ke aku ke dekat di tebah serta mai kita ninga ke program kenang yang uliah mai pemerhatiati ngagai semua kita ke ninga Y9-12 baka selama ianya program menuju pengerai LCT program ke di keluar ke Melati Badi pukul 10 pagi tu lagi. Jadi kita dekat terus bergulai berkongsi ke sekedar info ngau berita banyaknya bisa nyadi di menua kita ngau menua luar hari pukul 11 nyentuk ke tengah hari tu lagi. Ya terus minang kita peninga ke sekali tu ngau lagu ke udah dipilih aku. Merindang kita ngau lagu hari Linda Sengapa. Ngarap kita nak Sengapa pilih ya. Pian mega nak Sengapa utai di gagak waka ke pagi tu ne. Perhati kamamat yang kaum nak Sengapa utai di beli. Engkanya kita belum berpilih ke barang jam ke dia tu.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nda berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami Bakwai FM.
4: Aku Kek Jeloma, dekat merik selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Okey, lagu berpadu nyawa Ari Alex Wan, Akat Jelema, Ngau Laila BJ, Joget Ai Pengayo. Ya, nanti kita yang ngira hari ni, nak lama lagi tentu kita ke Raban Bansa Daya, deka ngintu takkan nyambut pengrami hari gawai. Bisik kitanya tadi, tumu kira ke Perancang puangnya sikit dulu kan eh. Udahnya bisik kita tadi tu hari nyadinya kira ketemu lagi bisiknya 30 habisiknya 31. Ya, tang aik pengayu tu sigi di rup malam 31 tau ke maya kita ke nyambut tak ke ngintu 1 hari bulan 6 ungkup ke tahun tu kena kita ngepun ke pengrami hari gawai. Nanti bakal kekeliak ni peningah ya ai berambisa kita enang ya sigi ai bangsa asal kita iban hanya ai tua tang nyau kemaya ridia tu nanti kita meda berarti mega nyau dah mayuah perisa korone tau ke mayuah campur ba ai beram kita bangsa ni bisinya tadi dicampur ngau buah-buah ne nyu di gaga baka punch korone kenya nama ya sai ko ne laban nak kalak meda di kunci kurang ba media rama ngau YouTube ne bisik kita tadi ngaga ai bram kita nya tadi ngau mayuh macam asai tau ke perisa ko kita laban kita itu tadi ka berjual nya siti agi api mega peminta ari orang bukai atau ke bangsa bukai mega nyeng kaum kita itu tadi dekat ngiga asai ke bukai kelimpah hari asai kendang asal ba ai bram bisa kita ini ngarap ke kita itu tadi udah napis meh ai bram bisa kita udah ngau tepuk ke butul mana lagi kita tadi ngintu hari gawai tu ngau cara berkelimat meh ke tahun tu ane peninga ngambi udah ambil gawainya lah kira ke kita itu tadi nak gak kelalu balat bisik penangguh atau ke penangguh meh aba belanja tu tadi ni berkelimat ngon akau lia lebih maya ngintu pengrami ari gawai ke adeka datai. Okey, ya, terus minang kita ke sekali tu ngau lagu ku dah dipilih aku lagu hari Amy Michael Nuan Enda Uleh Aku Lengkap.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, ulih main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Kaslilah, YFM.
1: Aku, LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD

hanya tadi lagu gawai mega kena merindang kita ke pagi tu. Lagu kedibai Stanley Pua Ngabang Ngagai Wai Sebrai. Jadi aku tu peningah kalau agak ningah cerita ke dikunci ke bala sidak ke tuai-tuai. Jadi kenuk ku cerita atau kenuk ku tu si orang subak atau ngai nanusi guleng kita atau peningan ne lebih maya kita ke Ngabang Ngabang begawai ngagai rumah panjai rebukai atau ke Ngabang ngagai rumah sesebuah ke kita lebih maya kita ke ngirup atau ke diberi orang air bayaknya air tua kini air bisa kebukai nyengkaum air manis mega lebih lagi air tua meh lebih maya pengrami hari gawai tu neh bisi urangnya tadi madah sambut ngena jari kiba aku nak nemu nama kebuah neh jadi tang utai tu kebenar ya orang ke bisi penemu kebenar ya orang ke bisi ngembuan penemu lamanya gelasnya uleh pecah antiknya mak utainya tadi bisi ditepuk orang utai ke nak manah laban ukai kita tu tadi akak mantai ke ulah maya gawai atau ke utai ke nak manah maya gawai tanya tadi meh kita ke ngabang aga orang mega kita patut berjimat nya kebenar ya patut berjimat ke aku tu tadi nyaga diri nyaga diri kita nak nemu maya kita ke berjalai ngagai siti-siti menua lebih lagi enti kita nak terlebak bawa rumah panjai orangnya tadi tau ke nak terlebak bergulai dengan orangnya tadi tak ke baru dekat berjalan ngabang ngagai rumah orang lebih lagi kita ke bisa hati kini ke ngabang bala kaban bala pangan nyak utai ke kalau didingar aku kutusi orang sambut airnya nak jari kiba sampai dulu sebedau ngirup airnya nyak cara kita ke maya hari dia tu engkau nyurang kak bambai ulih berkita kini ne pihak mega nanti kita udah ngirup tadi apa ni anang leka atau keninggal ke air kita ini ke Tegal benua rami kita ini ingat dini air kita tadi atau ke leka ke airnya tadi kita ini nemu lebuh maya hari gawai itu mayuh meulah siku-siku kita lebuh maya aku dah ngirup jadi sama sama kita nyaga atau ke berbasa ketemu air kedatai yang kau berbasa ke apangan diri lebuh maya pengrami hari gawai anang bambi uleh jadi merinang kita ke sekali itu empai tentu lawan gak neh andur aku emri selama hari pengajar atau selama hari guru ngagai semua bala pengajar kita ke bisi mendiang ke Y912 kini kanya benung pansut atau kengetu kini bisi ngulu sekedar khusus tau ke benung baskula benung ngenat ke diri kini angka empai ngajar pagi tu ngajar tengah hari itu lagi neh emri selama hari guru ngau rambai jaku hari pengajar kita ke tahun tu enya guru bitara nadi negara kita berperindang lagu hari Julius Kana. Terima kasih ya pengajar.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
2: Lintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
3: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026, hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban

0: Ya, jadi yang bersama pagi dengan kaya semua bala peningat kita ke pagi tu bisa bergulai dengan kami buat Y9-12 kita pagi tu. Jadi sekali lagi kita bergulai buat program menuju pengerai lalu bakal selama megak buat program menuju pengerai kita. Kita bisa temui ke datai dengan kaya konti YFM kita bergulai dengan kita buat program menuju pengerai kita sehari tu. Jalai pagi tu aku ngelalu ke penatai Dr. Awang Emir ianya mic ke kita lagi topik berkawal dengan psikosis. Jadi lalu ke Nuan Datai, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi semua pendengar. Aku Dr. Awang Emir dari Hospital Sentosa, pegawai perubatan berdaugik pakar. InsyaAllah dalam 2 bulan jadi pakar psikiatri lah. Aku kalak kerja abak kapit. Walaupun dengan nama aku Awang Imian lah, aku actually setengah Iban.
0: Oh, indai ke Iban mana?
1: Indai ke Iban dari Kapit.
0: Oh, dari Kapit.
1: Yang main dari Iban.
0: Oh, iya. Jadi nanti dari Kapit tu tempat lagi nang katiko kita yang tadi yang pu jakuk yang tadi dalamnya ni.
1: Dalam.
0: Awak jakuk Iban. Nyalah aku kenyit dengan tuan madah ke recording buat kami YFM Iban. Sekali aku muda nama Melayu. Oh, lanjut nak jakuk Iban. Kau kau nih?
1: Setengah Iban.
0: Ya, setengah Iban. Okay, topik kita ke Sarito doktor. Nama topik?
1: Namanya psikosis. Pelik mimik lah pada kenakalan dengan perkataan tu. Ejaannya P-S-I-K-O-S-I-S, psikosis. Selalunya nanti orang apa ya, layman's term lah, orang awam nanti mendak orang gila maksudnya. Orang jakuk ke diri. Selalunya tu lah terfikir orang orang gila.
0: Oh, tu leka jakuk psikosis tu nai. Oh, jadi ngambil ke balap ninga tu hanya nemu gig ngau siliak tu doktor nai. Nuan terang terus nama utai ke dia sebut kita psikosis tu. Laban aku pun jarang tu ninga jakuk tu.
1: Ya. Pertama kali aku ke Madalah nanti kita ninga orang sakit mental, kita perlu faham tidak ya okay gila lah. Kita nak rindu lah nak perkataan gila tu. So kita tidak ya sakit lah. So selalunya orang sakit tu ya bisa penyakit nama tu psikosis. Psikosis maksudnya ni ya bisa masalah ngau nama reality bahkan kita madan yang maka hidup dalam dunia rempu ataupun nama reality ya jadi pecah lah bahkan ni ya bisa. Macam penyakit psikosis tu ya bisa dua gejala besar lah. Pertama kali ya halusinasi. Halusinasi tu ya ninga, selalunya ya ninga suara ninga orang berjakuk tapi nari orang. Selalunya kita alam tak sedap ya berjakuk ke diri, sedap ya bisa ninga suara lah.
0: Nyalai sedap berjakuk ke diri nai. Laban kita itu nak boleh mendak orang kenggau berjakuk yang kenyok-kenyok nai.
1: Okey, tapi tu kita perlu faham tu ukai ya. Yalah kita semua bisik kepercayaan, sihir, hantu, jin, banyak-banyak mayuh kepercayaan lah. Okay, tapi itu aku nak menggainya. Just kau ada halusinasi tu ya datari otak sidak ya. So bila orang bisik penyakit psikosis tu, bisik masalah keseimbangan dalam otak, apa bahan kimia dalam otak ya. Soalnya ya mereka ulah alah ke ulah ninga utai, bisik kuria, bisik ke sakit lain ulah meda utai, utai dari peda ulah peda ya. Okay, nyak tu definisi halusinasi lah. Okay, yang kedua delusion. Tu delusion tu nya kepercayaan. Ya percaya sesuatu yang utai kena betul lah. So selalunya pesakit kami psikosis tu ya percaya bakal orang kak ngadu jahit ngoya. Bakal orang mesti orang kak nyihir, kak ngadu jahit ya, kak munuh ya kak.
0: Nyak baru undiang ya jahatnya doktor nai.
1: Nyak kepercayaannya lah. So laban bahan kimia dalam otak yang nak seimbang. So ya jadi namanya jadi mayuh kepercayaan lah dalam otak lah. Okay, so untuk maksudnya delusi. So nanti orang sakit psikosis tu ya bisa halusinasi, ya bisa delusi. So ya jadi kacau lah, jadi ganggu lah. So bisa orang tu yang ngadu teh pelik, kita nak faham nama teh adu ya tu. Bisa ya kalah ya ke merayau-rayau. Okay, nanti sakit, nanti penyakit tu nak dirawat ya jadi teruk. Ya jadi maka orang tepi jalan pada kita nya jadi orang gila lah. Tapi kita ingat sampai bakannya lah. So tu lah nama psikosis. So selain daripada perangai ya, jakuk ya. Jakuk ya pun nak jadi teratur. Jakuk ya jadi ya jakuk, tapi kita nak faham nama teko ya. Okay,
0: Kira ya baka jakuk kedirik banyak doktor ne.
1: Jakuk kedirik tapi nanti kita kak cuba jakuk ngoya, kita pun nak faham nama
0: oh, utai. Lain utai di kejakuk tu ngoya, lain ga sawut ya ne.
1: Betul. Oh, okay, oh. Selalunya makanya lah.
0: Oh, jadi hari ni punca atau ke pun utai ke disebut kita psikosis tu deh.
1: Okay, so psikosis tu ya mayuh mayuh punca lah. Mm-hmm. Okay, so selalunya paling common paling mayuh nama punca yang selalu kami pedak bah hospital penyakit mental lah.
0: Oh.
1: So penyakit mental tu namanya skizofrenia.
0: Oh.
1: Susah kat sebut.
0: Yeah.
1: Skizofrenia. So penyakit skizofrenia tu apakah aku pada tadi ya bisik tu bisik banyak faktor lah, faktor biologi, faktor genetik, maksudnya mesti bisik keluarga kita bisik penyakit skizofrenia tu ya bisik risiko untuk ada besar ya boleh penyakit tu kak.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so penyakit skizofrenia tu bahan kimia dalam otak ya nak seimbang.
0: Oh.
1: So nyak meja apa boleh gejala-gejala tu.
0: Mm-hmm.
1: Selalunya nanti orang apa skizofrenia tu ya nak tai maya remit selalunya maya sudah besar,
0: besar
1: umur kada bestuai umur 17 18 oh. 20 mm-hmm. 20-an makanya lah selalunya maya kita stres lah selalunya kita nama tak pesakit yang aku pedak bawa hospital maka orang baru habis SPM orang yang ngigak kerja so mayu stres dalam hidup ya ngigak kerja ke baru kau kawin ke so mayu stres yang boleh tahan otak ya pun jadi bakat sakit yang develop boleh pesakit skizofrenia tu
0: okay,
1: so ya, tu penyakit, faktor biologi faktor genetik lah so bisik tekanan hidup okay, ya, tu penyakit mental skizofrenia. Si tidak penyebab psikosis yang selalu kita pedak bah hospital, temu bah hospital tu penyalahguna dadah lah. Okay, bah Sarawak tu paling mayuh dadah bah Sarawak tu kita orang nyebut dia batu ataupun ice ataupun syabu. Okay, ataupun dalam nama medical ya methamphetamine. So dadah tu ya ya merangsangkan otak. So merangsangkan otak. So bila otak tu jadi rangsang ataupun nanti orangnya ngena dadah dah bertahun-tahun nak berhenti otak ia jadi rosak. So otak ia jadi rosak, so otak ia jadi makanya ningau suara. Asai kurang kak ngadu jahit ngoya. Senyak ya sometimes bertindak agresif.
0: Nya sebut kita bakal hayal ko kita ni.
1: Okay hayal.
0: Okay ya ni.
1: Selalunya anti hayal orang ngena dadah ya asai high, asai happy. Nya hayal. Tapi hayal tu nya ya berapa hari first time kita guna lah baka first time kita guna kita hayal dan kita jadi ketagih tapi nanti kita guna setiap hari bertahun-tahun otak kita jadi rusak bila otak kita rusak untuk meyaulah jadi psikosis baka psikosis so penyalahguna dadah lah selain daripadanya penyakit otak bisa selalu contohnya bisa kanser buat pala eka bisa pertumbuhan dalam bak otak bisa pertumbuhan ataupun bisa jangkitan kuman bak otak jangkitan virus ke so nyak pun boleh merik otak kita rosak boleh merik jadi psikosis lah so nyak ke alai nanti orang nanti apa bilang psikosis kita main ke hospital kita isi kita meriksa semua tai lah ambil darah ngecek otak semua
0: awaknya namanya tadi punca atau ke kebuah psikosis tu namanya tadi nyadi ne doktor ne nanti kita berarti ke bak tanda-tanda keterubah ya urangnya ditemu kita namanya tadi bisik psikosis tu begini kita akan ngelala ya
1: kan ngelala ne so sebelum kita nama sebelum penyakit tu jadi teruk kita akan mendak tanda-tanda awal lah so nanti kita bisik mendak tanda-tanda awal tu nanti ulah kita ngemak yang ke hospital ataupun klinik yang damping lah doktor lah merawat dia lah so selalunya kita mendak orang tu selalunya orang tu nemu berkawan ramah mesra tapi tiba-tiba ia menyendiri nak berkawan jarai berjakuk jarai keluar bilik so tapi bukan berapa hari je nya berbulan bertahun so selalu selama tu kita mendak ya
0: happy
1: okay nemu berkawan tapi tiba-tiba ya menyendiri dalam bilik aja nak keluar
0: enggak berkabar dengan orang
1: so tu kita perlu risaulah kenapa nama ya berkata kita biasalah kan hidup tu kita bisa stres kan kita belayak dengan orang kita pun enggak bercakap dengan orang kan okay, tapi nya nak lama aja berapa jam berapa hari tapi
0: kita pulai nama baru kan
1: baru tapi nanti tapi tu berminggu, berbulan, bertahun, kita perlu risau lah. Okay, ataupun ya jadi tinduk pun jadi kacau. Susah tinduk malam, selalu tu pukul 10 dah tinduk, tapi tu pukul 1, pukul 2 lagi dah merayau-rayau buat rumah. Nanti kita nanya nama, nama tai, nama pengawal, nak nama,
0: nak tinduk. Nama tai, dia ada pun eh. Awalnya Siti hari uliah di pedak kita ganti semak sedan tadi, ngai tinduk, ane Siti hari penusah, tusah ke tinduk?
1: Susah ke tinduk, betul.
0: Nya kira ke Siti hari tanda ayam nya ne?
1: Betul. Tanda-tanda awal uliah jadi, nanti dah jadi penyakit psikosis tu pun uliah susah tinduk.
0: Ya. Awalnya lainnya utai ke patut dia perhati ke kita lebih ke kita empu biar megak enggak orang ke ngelingik kita itu ne doktor yang ke bisik tanda ke beketuknya tadi atau ke kita mai kaban kita nya tadi berubat ke hospital ne. Jadi buat cara kita ke merubat begini ne.
1: Okay, selalunya nanti kita medaklah nanti orang sakit beketuk dengar suara medak utai asal kurang kalau jahe selalunya orang kita yang mai kini mai gay traditional healer lah bomo rawatan iban okey kan selalunya bakanya lah tapi doktor ngai ngacau lah kepercayaan kita kan tapi uliah nanti kak ngang mai gay rawatan tradisional rawatan iban nalai ngawa asalkan dia selamat tapi dengan syarat baik lagi hospital kak. So nanti kak rawatan iban ambil lah rawatan iban tapi rawatan doktor pun perlu gak lah. So bila kita yang ngang gay hospital so doktor si kita yang beri ubat lah. So ubat tu namanya antipsikotik. So melawan psikosis tu lah. So ubat tu ya berkesan. Okay, si kita nanti orang semua penyelidikan kami, research kami, nanti kita ambil sakit ubat tu, pedak yang berkesan lah. Tapi dengan syarat yang perlu pak setiap hari. Ya bakal ubat nama. Ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Ubat darah tinggi kencing manis, sikit perlu 4 setiap hari lah. Walaupun kita darah kita okey, nak perlu kita saya dah okey nak perlu makan ubat gitu, nak tahu bakanya.
0: Tetap gadimpa.
1: Tetap gadimpa.
0: Bakanya gak ubat kena kita nyuman ke psikosis tu ni ya. Ya dimpa kita tiap hari, sekali sarinya.
1: Itu gantung ubat nama. Kami mayuh jenis ubatnya.
0: Ya nitiah ke begini tahap psikosis ya ni ya.
1: Nama tahap psikosis ya, sakit kami bakal ni. So kami beri ubat tergantung ngau individu ya lah. So kai semua pesakit kami beri ubat yang sama lah. So tapi ubatnya mesti ambil setiap hari lah. Mesti ini tiada nama tempat doktor lah. Atau stop kediri. So nanti alai siapa pendengar atau bisik keluarga ke temu ngau doktor bisik penyakit skizofrenia. So ubat mesti empat lah. Kita minta tolong.
0: Atau tinggal menyana.
1: Atau tinggal lah. Kecuali doktor madah, doktor pun madah stop. Stop baru kita stop. Tapi nanti lah mesti empat setiap hari.
0: Jadi bisik follow up dinti yang bulan kebegini ke sedak ke psikosis tu doktor ne?
1: Tergantung ngau ke
0: tahap ya.
1: Tahap ya lah. Selalunya nanti pertama kali tu mengo doktor, doktor mendak ya dampiang lah setiap minggu, setiap dua minggu. Tapi nanti dah nanti sakit tu dah okey. Ubat yang empat dah lagi gejalanya ulah 6 bulan ulah setiap tahun. Ulah maintain walaupun ya sakit tu ya ulah bekerja, ulah berkeluarga bakal biasa. Yang malah kita ngai doktor ngai label sidak tu gila. Laban ya ulah dirawat. Ulah kita ulah nulung sidak ya.
0: Iya. Jadi ba kita ke diri sebilik atau doktor ne, Siti ari tanggung pengawak ke berat ba kita yang tadi kita itu merek sukung support betul, sidak ya. Ambil ke sidak yang ngasai ke sidaknya tadi di kesai ukuran eh. Jadi ba kita mensiapai atau kesebut kita masyarakat sekeliling ko kita ada doktor. Nama peranan kita untuk balas sidak ke bisik penyakit psikosis tu nah.
1: So nyak meh stigma ya lah. Stigma tu maksudnya kita nanti kita mendak orang gila tu kita kita ngai berlampiang ngoya. Kita ngai jakok ngoya. Kita asai orang tu kita nulah tulung lagi. Dah gila dah nadai ke. Tapi stigma tu perlu hilang lah. Kita perlu faham sakit mental tu ukai maksudnya orang untuk gila. Ya sakit mental ya udah dirawat. Udah temu doktor, doktor lah beri ubat. And then kita, bila kita beri ubat kita udah ya orang sakit tu udah jadi bakal orang biasa.
0: Tajak pandi anak terkalah nyak suman eh selalu udah ke ya
1: udah suman. Okay. Tapi nyaknya lah pada mata pada aku tadi lah ubat perlu pakai perlu temu doktor. Sege dadah tu lah sementara kita jaga perawatan tu. So masalah dadah tu kita susah lah. So kita mah orang muda nembiak-nembiak Datuk kan. So dah ada Datuk pun masalah vape Datuk kan. Kita pun nak nemu dalam vape-nya kita, nama tengkas tidak ya. Bisa tu vape tu bisa ingkah utai bakal mushroom, cannabis. Tu pun ulah merik otak kita rusak, ulah menjadi psikosis. And then nanti lama-lama ulah menjadi sakit schizophrenia kak. So salah satu peranan kita sebagai masyarakat dadah tu lah. So nanti kita nemu siapa-siapa bisa menak apa nak ada minta tolong lah asal tidak badu antik nolah minta tolong kita bisa ba, negara tu kita tu bisa AADK. Kalau ni ngai AADK boleh memang meda internet ke semua bukan ni kita ke kontak ngai AADK.
0: No kita nya tadi kena tai ke pedusahnya ne. Jadi antik ba kita nuan pu tu doktor ne laban berapa tahun ne udah ba bidang psikosis tu ne.
1: Bidang psikiatri tu kah?
0: Ya, psikiatri tu berapa?
1: Bidang psikiatri tu dah kak 10 tahun.
0: 10 tahun. Udah tentu banyak macam ragam bala pesakit ya ke bisik di tapik tu mana. Jadi pelabak ke aku mana nanti semak tuan uliah berkongsi ke area ke terubah yang ditemu tuan bisik ngembuan sakit tu denyak ke dia tu udah suman.
1: Bisik? Mayuh.
0: Bisik ne?
1: Mayuh. Sakit especially apa? Nanti ya temu aku tumu. Masuk ya umur ya gilobia ya dah start sakit tapi kita nak nganti kita terus kembali ke hospital kita rawat kita beri ubat and then ya setiap hari makai nak tinggal nak miss Datuk kita mendak ya okey dah dah boleh kerja dah sambung belajar mayah pedak aku kanya tapi kita aku risau nanti kita nak rawat nanti kita elak ya dibakanya aja nak main ke lutur bertahun-tahun ada makan ubat nanti makin lama makin susah kita kak ngerawat tidak ya
0: segamat laban nanti kita medaknya munyi konuan tadi doktor deh nanti kita medak orangnya berjakuk ke diri udahnya nama aku kita utai ke di kerjanya sebut kita nanti kita itu suah nanti kita medak orang berjakuk ke diri lalu sebut tu gilanya tadi ne udahnya tu lungai damping ya nyu nadai mere sokongan moral ku kita ini agak ya ditejok ketua pihak janda berubatnya ke ngujung kianya amat-amat gila tapi ya ya jadinya ke patut diperhati ke balap ninga kita yang ke bisnis sekedar bala kita bakiah kita di resmi kini ke bekenya anan di jok ya terus betul. Baik berubat ne.
1: Betul
0: ya jadi ke penudi tu dikena ngujung ke randau tua ke sekali tu doktor simpul jakuk rinduan
1: so ya meh stigma kita perlu buai lah so walaupun orang tu bisik sakit mental ya ukai gila so sakit mental tu semua boleh dirawat kita perlu beri sokongan, perlu makan ubat, perlu temu urutur lah. And then last kali, dadah lah perlu jauhi. So, I think nyajak lah. Nanti kita nemu siapa bakiah bala kita sakit, perlu tolong, anda malu lah main ke hospital. Cuma, ujung cerita ya, sakit psikosis tu ulah rawat. Anang takut kau ingat minta tolong.
0: Okay. Kira ya simpul hari yang tuan tu doktor orang kesakit tu tadi ia ulah suman. Laban hari tuan pun bisa penelebak atau ke pengalaman dan merubat sidak tu ngujung ke sidaknya suman sudah nyambung belajar sudah gawak mega jadi nyak meh topik di kerandau ke kita buat program menuju pengerai kita ungkup sari tu nyalai terima kasih peninga kita kudah pukulai engkau kami dua doktor ke pagi tu lalu terima kasih megak dengan tuan doktor. Laban udah ngelimpang ke diri begulai ngau kami bawa FM berkongsi ke topik berkau ngau psikosis. Jadi bertemu baru kita bawa awak ke bukai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apuah.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Jadi tu pastor pula yang agai topik tu ah ke sarito. Aku kat nanya ngau silia agi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini yang tek nitiah ke ajal kita meto.
1: Ba aku yang disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sida laban sida berpenyalah. Ukai berkenya disiplin nya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sida ya atau ke pengelemik sida ya. Ngai ke penghidup sida ya nuju ngagai pengerosa. Kita mega dekat ngelurus ke pejalai sida ya. Ngai ke pejalai sida ya bingkuk nuju pengerosa mega. So nama penyadi enti udah rusak, nadai masa depan ya. Laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyi kulakan jako baru dia tu roadblock. Nyadi ke penekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke balak bakiah ya no ngerja ulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sida jadi ke roadblock sida ena ya nadai mah sida ya udah nerima ijazah nerima master teka dicapai sida ya nadai tang aku amat terima kasih ngagai Tuhan nya kebuah sebedau sida datai ba penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngambil ke pejalai singkang sida ya lurus nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Okey, Y9-12 betul baru kita gulai baru segmen Y9-12 kita sudah mendiang ke program Nuju Pengerai setiap program ke dikeluar ke Melati Abadi. Lagi berkenan kalau kita ni apa dengar lebih lagi bapak pengawal ngintu gawai tu ni nanti bangsa kita gawai tu reti tadi kita ngintu siti-siti pengrami pengudah kita tu tadi boleh siti-siti utai atau ke boleh utai banyak bak tahun-tahun keudah kini tau ke bulan yang tadi kini alu begawai pengawal begawai tu lebih lagi endang yang diintu tak ke disambut sidak kendang yang agi megai pengarap lama. Jadi batusun tak ke ripih gawai mega mayuah abak bangsa kita ini kelebih agi bak gawai ke bisi ngatur pengawak nimang berbiau tau ke berbunuh babi yang kaum ke begawai ke besai-besai pihak mega gawai tu nya pun disebut kita gawai mega ane peningan. Jadi aku dia tu dekat mai kita ninga ke penerang tau ke tusun pengawak gawak pengawak nimang pengawak begawai gawak tau ukai kerja ke aku tu ne gawak tu sigi nang asal tau kerja ku asal kita ianya gawak berdarak nya mia gawak kira ke bisi ngatur piring nya gawak ke aku tu peninga kita ninga ke penerang ari siku orang ke bisi kalak di randau aku ianya sekolah mambang tungak ke menua kapit ianya resa anak mambang berkawa ngau tusun pengawak gawak ni memang ngau reti gawai bangsa kita.
1: Jadi bak tusun mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat ni memang kita angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi udahnya tanam muraranya tengah hari dunia lemai baru kami ke lemambang tu ni memang kuning penamanya gawai yang kuning rumah baru udah dia temu semalam-malam lima pagi nama yang kuning udang kuning itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap semua hantu keratai kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah udahnya temu timangnya udahnya tahun bukai baru dek tau gawak utai bukai ya gawak utai bukai bakal dek bakal gawak nima bulu nima pangau
2: arti ya
1: udahnya baru kita gawak nima tua udah dek semua udah dek gawak nima tua hanya tahun bukai udahnya baru kita iban tau pegawai arti kita pegawai mula kita pegawai kita terus aman sao udah kita gawai terus aman sao tahun bukai baru kita gawak kelingkang
2: itu
1: kelingkang tua penama kelingkang tua udah dia gawak kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawak kita iban itu ketusuan adat kita.

0: Ban. Udah dia gawak nang hari gawel suang. Udahnya baru dek tau gawak. Tau gawak. Kenyalang. Udah dia gawak kenyalang. Ton buka yang TDK gawak. Baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dia temuk gawak ijo pumpuang. Agak ke dek kap gawai. Timangnya penyai-penyai. Nya baru dek gawak sanau liau. Jadi abak pengawak kita iban sanau liau. Tajau tu. Dia bumbuh tutuak ngebesi. Buriat tajau. Orang kan utuak buriat tajau jengok besi dia pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuak nyante ya. Orang sengapa numuak buriat tajau jengok besi tajaunya belah nanti ya orang keberani nyak baru belah-belah buriat tajaunya nadai belah tajau
1: sebuah demak ya.
0: Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngau orang enam animar panjai timang pemain datai basanol yao gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami ke limang baru-baru gawai ya temu pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman artinya jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumuang nyak nama gawai antu dambe orang nyabak ino nyabak jadi orang kelaki orang kenemu nima jaluang ada tu orang nima jaluang ngangau antu sebayang aku to nemu nima jaluang tak ku ngai dambe orang ngai ku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayang nyai apa tujuan ada timan jadi apa pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari udah babi dan juang orang manik kai galek kena tanya demik orang inok kena dia piriangnya makai udah babi demik makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengait tanya timang orang semalam malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nya apa tusuan nadat ketiban jadi apa pengawal yang lima tua pagi tumu temu nada kala lawan orang lima tua tumu semua arti lima tua atumu tawas hari lima tua atumu jadi apa pengawal dia lima bulu lima pengawal lawan kira yang pukul 9 semua lepas datai ino antumu ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi orang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira pukul 9 ngagai pukul 10 semua pengawak 50 dede lima pengawak buka nyai semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai ya ingkat nua pagi ngali hari mau es malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua ante ingkat 2 hari 2 malam ante ngagai pagi antara 5 hari nua itu mau ante ngagai kuat pagi baru 6 hari nya baru timang mau ante ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari ante timang ambil pegawai yang ngagai nempelai ke saya 8 hari 8 malam.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, lagu kedai baik Remison G ya, Sulu Messenger. Ya, nanti sebut ke Sulu Messenger tu tentu ya berkelalah hari pesan pandai. Ya, pesan pandai atau mayuah ni peningah. Habisinya pesan ke Dianjung ngena Facebook, Dianjung ngena handphone kini. Pesan pandai atau tadi, okey reti utai tayapnya tadi nak mayuah atau ke pandai aja nah. Tang udah bernama ya pesannya nama messengernya pesan pandai ni laban nanti kita nganjung siti-siti pesannya tadi nang berkena ke utai ke di tayap kita hanya media sebut ya pesan pandai berkelalah messenger tak ke pesan pandai atau tadi bisik gap pemedia hanya peningat lebih lagi bahawa kemayari tak ke dunia ke dia tu kita enak ngelala orang ke ngau kita bermesesnya tadi ne kita enak medak kini peniau orangnya tadi ni buah gagamal segina temu nama lagi nanti disebut kita peniau ya gaya ya siapa ya hari ni penata ya nanti seminak kita itu tadi medak ba gambar ke dingkah ke ba siti-siti platform atau ke ba media rama ne jadi nanti kita mina arab ke gambarnya aja tang kita nak mansi ngo silia tanya tadi oleh mai pengerugi ngagai kita yang kaum oleh ngemedis kita mega ne laban mayuh hari ke di peda bisi nanti hari 10 yang tadi bisi 8 atau ke 9 bekenya meh pengerugi nanti kelala ba messenger atau ke pesan pandai atau laban kita nak ke satu sikit ya nak ngelala orangnya nak nemu siapa gambarnya tajak bisik gambar maga dia tu ni ba media rama gambar kita kenyengalanya tadi nah gambar kita amat sikit jarai dikena ni suai lagi kita itu tadi ngena gambar AI kerana ni nanti ngena gambar AI tu tadi siapa nak bajian ni hari ke ngeriut nyunadai lagi ngeriut mua hidung kena mancuangnya tadi nyeluncuang mua ke nanyo nya tadi ku kita nya nyu badas di peda nya sa ati ne okey ngano nya peninga okey kita ngemaro atau ke ngenyai ke gamas ke siko na tanya tadi mi relati munyi ko jako nembia kemayari dia tau to me utai kenyata utai ka mama ne kita bekelala ngena messenger mayu hagi mai pengrugi ne udah negi bertemu mua bepeda negi nah nyu bale ati ne maya kita ke bemeses nya ku na menemu ne kati tau ne maya kita ke bemeses bertanya berita aja pun kita yang luka nyawut bisa megak kita itu tadi ditunda-tunda ema galabannya semina ditayip ngena leka jako tang utainya dibaca kita terus tamak ngagai hati terus tamak ngagai untak kita kati tau bekenya angkanya maya kita kemacanya kita pilih yang menyukurang penuh ngau pengasih penuh ngau penyayang lebih banyak kita kemaca messengernya tadi tau ke pesan pandai tajak pun ya tu tadi semina amadah berketau aja ne anda nak makai negi au semina kena aja ne contohnya tadi ambil kebanding ne tang hati kita udah berbungai kati tau bekenya ambil kita sama berunding kita tau me anibu hagi anti pesan pandai kebisi diterima kita atau ke WhatsApp kini messenger kini terima kita orangnya tadi tak ngemai kita jampat kaya utai tu mega patut diperhati ke kita mega peninga lebih lagi bak dunia ke mayari indah orang dikelala kita pun uliah ngemedis kita ini buhagi nanti orangnya anda ditemu penatai atau ke asal ya neh nanti kita baru berkelala anang percaya 100% ngagai siku orang. Ha, yang nyebut baru tadi, indah orang ke begulai ngau kita, tak kurang ke dikelala kita, udah lama kita ngelala pun, nemu bahami uliah bak kita. Ha, nyak meh, dunia ke mayari, makin maju, makin mayuh lagi teknologi ke dikena, ngemudah ke kita, tang mayuh lagi orang dekat bahami uliah kelebih lagi. Nanti kita itu tadi, teruna-runa, tau ke kita itu tadi, benuang dekat gigak, bergigak ke kabar. Bergigak ke kaban atau ke benung tu sehati bergigak ke pangan atau kurang ke ulih ngau tua
hidup sekunci. Lebih lagi dia tahu amayu platform kuliah dikenal kita cicat korang neh abrandau orang kena dikelala blinded korang bisik berkenyak neh alu nyadi kebini lama-lama dia nyak mayuh mutai nyadi dah nyak neh nyak me cerita berkau ngau sulu messenger. Okay, terus berperindang kita ke sekali tu lagu kau dah dipilih aku. Ita Medin Nuan nombor satu.

Okey, lagu ke di bait Sazliana Baby, lagu ke diberi nama Induk ke Maya Ari. Ya, lagi berkongsi ke sekedar info mulai dengan kita ke pagi tu kelebih lagi jam ke penudi kita bergulai bawai 9.12. Pada minggu baru, bala anak kita udah berengkah pemisi sekolah lalu ditampung ke ngau pemisi hari-hari besar berujung bulan tu yang kaum pengrami hari gawai berbulan 6. Ngarap ke kita kedekang mulai ke diri ke menua baiknya dekang ngintu pengrami hari gawai tau ke semina deka begulai ngau diri sebile kira ke pemisi hati diri kini nah. Tentu ke perengka ke dikena kita nya tadi udah di servis tumu hari dia tu untinya mak kita dekat pemisi minggu baru. Ya, perengka pengangkut ke dikena kita mindah kian kita patut di servis belama peningah yang kaum perengka ke patut disimpan tau ke ditepuk kita di baik kita maya kita ke mindah pulai ke menua tau ke maya kita itu tadi bisi mindah travelling kerja tau ke gawak di menua orang Bukai. Jadi Siti penerang ke bisi di bacaku atau ke di bantai ke Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia kalai merangsang mensiamayuh ngambi servis perengka pengangkut kita sebedau berjalai jauh tau ke mindah berjalai jauh neh. Jadi sekedar hari utai ke patut di servis tau ke patut diperasa dulu yang kaum brek tayar ngau angin tayar kereta kita minyak enjin ngau gear air radiator lampu ngau bateri mega patut diperasa dulu sebedau kita ke dekat mindah cuti tau ke pemisi ke kita ini ngambil nadai utai nanggu kita luah maya kita ke benung bawa rantu jalai kita ukai ga madah nadai penanggu netang kita patut berarti ke dulu penglikun bawa perengka pengangkut ke dia kena kita dan nyalah bawa ke brek brek kereta tayar kereta ngau angin bawa tayar kereta ke kena kita minyak enjin ngau gear tadi yang kaum air radiator biar mega lampu ngau bateri nanti bisi tayar spare tadi baik mega ni kita nak nemu nama utai nyadi barantu jalai yang kaum berbaik ke air mega patut disimpan bak belakang bonet kereta kita kelimpah hari perengka penglikun ke Bukai nak nyalah bakal first aid tau ke perengka ke nang ABC nyedia ke kerban bakal ubat ubat berpenadu kini nya ke nang yang patut dibaik kita lebih maya kita ke bisi dituntung penusah kini berpenadu ubat teli plaster ngau utai Bukai meh jadi utai tu megak patut dibaik kita lebih maya kita ke minah jadi utai Bukai ke tau ditambah megak maka cara kita itu tadi nyaga kita empu lebih lagi kita ke bisi driba kediri neh driba kediri engkanya ada orang nawi yang kita maya pulai gawai itu tak tu ilah neh kediri diri ajak pulai driba kediri engkanya ada orang ngau Siti, utai ke patut dibaik kita yang nyak pemakai. Pemakai yang ambil kita nak ngantuk. Okay, pemakai ke ngasuh perut kita kenyang ujung ke ngantuk. Nak nyala baka kutusuk kita ini. Kuih. Pian mega. Utai ke kena nyaga kita empu lebih bagi sida ke Indo ne. Nanti nyemak bisi ditan ke Raban polis kini tau ke raban penyah pendosah kini hang kasi dak bising ngecik kereta kita kini kita tau madah aku driba ke diri menua aku jauh hanya ke buah aku berbaik ke kayu berbaik ke besi kini nur kita itu tadi ngelindung derempo neh okey
Utai kebukai nama lagi ni. Nombor telefon. Nombor telefon kaban belayan mega patut disimpan kita ba handphone kita ni. Yang kaum nombor-nombor ke uleh digiga kita lebih maya emergency ni. Okey. Ya, sekedar perkara ke patut diperhati kita lebih maya kita ke dekat pemisi minggu baru atau ke lebih maya pengrami hari gawai ke dekat datai. Okey, Lucy M ke sekali itu. Merinang kita ya semua ni. Lagu kedai baik ya Baduk Kiroah.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Okey, lagu kedua by Leo James Bajie Joy, 25 minit dah lepas pukul 11 pagi ya peningah. Selamat pagi sekali lagi engkau bala peningah kita ke benar berintu ke pemakai jam kedia tu. Mendiang ke kami ba dapur kita ne. Yang kaum kita ke benung ba dalam kereta jam ke dia tu berambik kan atau ke beranjung kan sekolah lemai kini. Tak ke berantik ke bala kaban laki bini kita jam ke dia tu ngarap ke berjimat meh nah. Jadi lagi berkenang tu ngau kita peningah lebuh maya pengrami tu ila engkau tu engkau kuaku neh alaban dia tu mayuh perengkau pengangkut dikenal kita itu amindah kin kita nanyalah bakal siti perengkau pengangkut kenang ya suah disebut suah dikena ukai semina sidak kebia aja kita ke besai tuai pun engkau nya bisi berkena ke siti perengkau pengangkut ke disebut Grab. Kita yang nemu neh gehip-gehip ku neh hanya kena kita ngelawang ke ya kebenar ya neh jadi perengkau pengangkut ke disebut kita Grab tu ya bisi map tau ke car car bajaku kita car carnya tadi map tau ke peta neh jadi lebih maya kita ke nguda Grab tu jadi Grab aku tu ukai Grab nguda pemakai aku tu tadi peningau neh jadi Grab ke disebut aku tu Grab ndur kita maya kita ngudar kita dekat mindah ngagai ari city ndur ngagai city ndur ari point A ngagai point B neh jadi lebih maya kita ke nguda perengkau pengangkut ke disebut tau ke dikumbai kita Grab tu nang yang mensia madriba dia neh kita pun tentu berasai takut mega angkanya 2323 ti kita dekat depan kelebih lagi anti Grabnya tadi udah datai sangkai bermua kita orang kedribanya tadi pada kita lain kini ya peniau ya lain kini gama yang kita nantu harap kita boleh nginsil ne laban anti kita nginsilnya tadi tentu kita berbayar nak ngawa kita rugi bak senentang duit tang kita angkanya selamat bak pengelikun kita pelikun kita tadi kira ke nak dikacau meh nya merti nanti kita ngasai rempu 2323 mendak gaya orang ke driver Grabnya tang anangga kita itu tadi nyangka semua orang ke nyak tadi oh takut nyak takut nganya diga kita pernah oleh mindah engka kaku engka kita bisi berkena ke perengka pengangkut ke dikumbai Grab tu pulai ni ambil ke banding ari ya Kuching dekat pulai ke Seriaman tang nanti ari Kuching dekat pulai ke Sibu bisi tang engka ajarai ne kelimpah hari kita tu tadi nyatal sida ya neh bayar repen pamadiri neh jadi kita ke bisi berkena ke perengkau pengangkut ke bangsa tu tau berkunci tau ke share korang neh ba butangnya tadi ukai nama aku nyebut nya repening laban tulis dia sigit share tau ke kunci jadi ngambil kita berarti ku tai tau neh jadi kita patut share ba butangnya tadi tau ke

baik orang ke taban korok ini tok meutai ke patut diperhati kita. Eta anti ari kucing pulai ke Sereman bisi megak sekedak kana menua atau ke sekedak endurnya tadi nadai line atau ke nadai arus internet banyak gak pemedih hai siti ne tang kita patut berkongsi atau ke share adini endur kita lebih banyak kita berkena ke perengkah pengangkut ke udah disedia atau ke disebut kita Grab. Ok, hanya sekedar perkara ke patut diperhati ke kita yang kau tahu tadi kira ke nak tu penting ke kita ini, nak tu berguna buat kita ni, tang engkau buat orang bukai kini, jadi ngambil kita sama nemu nama utai ke patut digagak kita, lebih banyak kita berkena ke perengkah pengangkut ke bisik disedia ke naknya lah bakal Grab. Ok, lagu kita ke sekali tu Florence Law, Peminat Nuan.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

Itu lagu orang putih ne tang ukai orang putih belagunya ne. Ha, kita iban hanya penyanyi Alex Linang Love You More Than Before. Okay, lagi berkenang oh kita tu peningah laban dunia kita dia tu makin mansang, makin maju, mayuh perengkap pengangkut disedia serta ngemudah ke pejalai kita yang kawam perengkap pengangkut kena alah diantik kita atau kena uliah diantik kita tang udah mayuh di pedak aku ne laban orang kemayari dia tu atau ke netizen kena aku kita ne yang kawam kita empu nyau nyu nunda gane nunda kalai kita tu tadi udah udah meri gambar dalam hati diri berpikir derempu ART ko kita ini ART udah tembu jadi tentu kita nak sabar munyi kurang nak lah hanti hati kita itu tadi ka ngena perengka pengangkut ke dikumai kita ART tau ke city system tau ke perengka ke ngena sistem alihan transit autonomi nyak penama ya ne ia kena kuasa hidrogen hadi menua kita itu ngarap ke perengkap pengangkut tu ila ngemudah ke pejalai kita ngenyamai ke kita serta ngurang kagi ngurang dengar kita ngurang kagi beskut ba jalai alun ngarap mene peningah pian mega ngarap ke kita itu tadi nemu bekeni cara kita bekena ke perengkap pengangkut ke bakato nanti kita terlebak terlebak tau kenangnya udah kalak dia di menua orang bukai baiknya tungak ke Melaya tau ke dia ba luar negeri kini dia ba menua orang putih jadi kita pelabak ku sigi udah nemu berkena ke perengka ke pengangkut ke bangsa tu di pedak kita ia bisi rel Kediri rel Kediri nur ya berjalai nur yang rantau ne nanti kita kereta tau ke perengka pengangkut bukai kita berjalan alun jadi ya bisi nur yang puno yang rantau nua ya berjalan nua ngambil orang biar mega abisik station ya ne jadi ART tu uliah mai kira ke 300 ikut orang ba siti-siti maya atau ba siti-siti awak ne maka kita ke ni berjauh maku nyemak atau ke Mandiang ne maka kita berkena ke siti perengka pengangkut ke dikumai kita MRT MRT tu enang ya lama udah dikena bala di Melaya atau ke di Semenanjung juang ianya mas mas rapid transit MRT tu nyamai dikena angkanya kita bisa beranjung ke bala anak kini nampung pelajar di Semenanjung jadi perengkap pengangkut ke dikumbai kita MRT tu cukup nyamai dikena kita ngarap ke RT kita nya ila sama mega ngena cara ke sebaka atau ke mana hagi kini semua nak berkena ke token aja token nemu kita ini token ke bisi suah dibeli kita lumai kita ke ngemai anak kita main game ba supermarket tau ke kita yang kena TNG nyak jako nabi aku main hari TNG ko sida yang touch and go kita berarti ke TNG tu ukai nak ni buah kita beli TNG tu buat city card jadi buat IC atau ketingki kita megak bisik TNG atau tidak tingki kita ne jadi nyak meguna TNG tu kebenarnya ne city aplikasinya boleh dikenal kita yang kaum kita megak boleh download aplikasi TNG atau ke touch and go sama touch nyak sikit teguk dan nyak alo pansak lalu menya touch and go udah kita tit pansut me kita nyak meguna TNG jadi bak TNG nya patut bisa duit nanti lalu duit nganya dia maka kita ke bayar nanti kita bisa lalu duit bantu ngelamak tu agalau engka RT lah boleh kena kita bekenya engka kaku tu ne besai timpai perniang kita engka nya bekenya kini cara lah ne jadi kenyak me aku terkira kemadah kedulu tu nanti caranya berkenya cukup nyamai. Dia tu kita mega bisik SP Global tak ke Sarawak Pay ko kita. Nyak pun semuanya ngena kod-kod magang. Ari kod-kod tu tadi ngenyamai ke kita ngemudah ke pejalai kita lebih lagi berkena ke perengka pengangkut ke dekat datai ke dikumai kita ART ngambil kita ngadang ngambil kita bersedia. Oh nama guna tingki tu. Dingal ke tingki tingki tu kena berbayar ke bantuk tu aja. Tan kita nak nemu batingkinya boleh dikena kita sitik cut, touch and go. Patut bisi duit
TNG touch and go nya uliah kena kita berbayar semina baik ke tingki tit kita aja ya munyi tit tamak me kita nanti nadai munyi tit palang nya nak terbuka angan jadi tamak kita ini hanya me about city-city station nya sigi bisi disedia ku tai ke bansanya perengka atau ke kira ke city utai me nya ku kita ini utai kenang yang maju dia tu perengka ke dikena kita ke mayari ngemudah ke pejalai kita ini buah berbaik ke bambik ke duit kelalu mayuh ada teh kelumpit kita nya tadi nadai nungkah ne jadi berkena ke kad pengelala atau ke tingki aja pengenyamai ke pejalai kita asal ke kita anang ninggal ke tingki kita lebuh maya kita ke mindah anak lagi lah nanti kita akan nguji dengan orang anak ERT ne baik tingki kita isik ke duit bawa dalamnya nur kita maya tambang ne nanti kita meda bawa sistem mass rapid transit tu toko MRT LRT ko kita habis ini pemunyinya ne bawa menua semenanjung ia bisik depadah ke nanti kita akan sangkai bersiti nur nemu meh sida AI nya berjaku sida robot ke kita station seterusnya ko ya kenyak munyi ya ne ngelolok kajaknya peninggal ngambil kita hari dia atau mati ada rempo ni nemu ilang ambil kita nak tesat serta kita sudah sedia berarti ke perengka guna ke mayari ke mudah ke pejalan kita ok kira kena kak tu dulu meh aku bergulai dengan kita bak segmen Y9-12 berkongsi ke sekedar info lebih agi bak tinjau kita berkawal dengan teknologi pemansang tau ke perengka guna ke boleh dikenak kita barari dia tu tau ke bak maya-maya ke dekat datai berperinan kita ke sekali tu kena ngujung ke segmen Y9-12 lagu kedibai Maria Yung Nuan Bujang Aku Dara.

Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Ringaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat tengah hari bergelang aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Sarawak dipinta ngambil inspiration dari pemujur pelilih menua Yunan China bak pengawak negap ke pemansang menua patut nyadi ke contoh. Pemujur menuanya kelebihagi bak sektor kuasa ulih di Kenak Baru dagang temuai ngau bertanam bertupi. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke Yunan ngerikut pemujur ke nyelai bak kapasiti kuasa ulih di Kenak Baru dimanggai kira 100 gigawatt. Dibanding hari penyampaunya, jauh lebih besar lagi. Hari ditaga ke ngau Sarawak ianya 15 gigawatt, manggai dalam tahun 2035. Kelimpah harinya, sektor dagang temuai Yunan Megak nerima kira 700 juta ikut temuai dimandang ke penyampau penegap menua Yunan bak industrinya. Ia maksud ke jakut tu bak pengawak nasih tanah bak projek memorial Nangkiau Jigong di Kuching. Berbangunnya Dato' Amar Dr. Sim madah ke pengawak ngagak memorial tu ukai seminak ke tanda sejarah pengawak sidak dulu keliak dan maya jeman Perang Dunia Kedua dan megak mandang ke kawal bakih di Merwan antara Sarawak ngau China. Hari ke-6, AUM Konsel Negeri Dun Sarawak ungkup AUM ke terubah penggal kelima diterus ke Sarito. Sapi Speaker Dun, Dato' Idris Buang, bak proklamasen ya madah ke bisik tiga iku adun dak datai ngulu AUM tu. Tu antara adun tindak datai ngulu AUM tu ianya sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah pengawak berubah ngau perintah lokal. Kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudi, Dato' Dr. Penguang Manggil, ngau Kaban Konsel Negeri Sitak Pelagus, Wilson Nyabung Ijang, tindak datai Sarito. Lalu ditangkan ke Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk, Azizul Anwar Adenan, ndak datai nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tu. Awam tu ditampung ngau sesi nyimpul pengawak, hari Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat, Dato' Sri Roland Sagahwiin, ditangkan Menteri Perengka Guna Gau Penyambung, Dato' Sri Julahin Rawi. Udahnya sesi disambung Gau Jakob Penutup dari Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, serta megak Menteri Pengangkut, Dato' Sri Lee Kim Shin. Kuching Music Festival 2026 ke diatur malam kedua cukup ricah. Laban lebih 50,000 ikut temuai datai ngemenua ke pada merdeka demalam. Lebuh bala artis hari menua tu ngau menua luar udah mayuh nampak penelebak bak dunia pemerindang timbalan curiati bala peminat hari semua renggat umur. Festival tu timbalat dikerinduk ke serta dianti-anti bala peminat lebuh siku penanyi ke terbilang bisik belagu merindang ianya cakrahan hari Indonesia. Sama begak bisik merindang malamnya artis peranak menua tumpu Mal Imran. Festival tu belak diricah ke ngau penatai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sama bisik datai ianya sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi ngau Dato' Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Siko lelaki dari Kampung Moyan Laut Asa Jaya ke Gawak Kontriak berbadi nyawa pengoda motosikalnya ke dibaik terpawah lemai kemari. Nitiah ke penerang pemangkuk Kepala Polis Pelilih Kota Semeraan, DSP Barry William, adah ke lelaki itu dikelala ngau nama Suhaimi Supi ke berumur 47 tahun. Bak penusah itu kenyadi, urung pukul 6 lemai. Dipelebak ke lelaki itu nguji dekat nyeliah ke siku anamit ke benung Belanda bak di si jalai. Dan tajak pihak lelaki itu balat terpawah ngagai tengah jalai, lalu ngujung ke ia balat bakal. Nabi Hamid ke bisik berkawal dengan penusah tu semina bakal mimit ajak ketinggal di lantai berkaki. DSP Barry William madah ke munyinyat lebuah ke di telefon RTM di Kuching pagi tu tadi. Madah ke lelaki tu ditetap ke berbadi nyawa hari Raban UPS Perubat Klinik Pengerai Asal Jaya pukul 7.50 minit malam. Kes tu dipansir mengenai Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunakah kami nabur ke berita hari YFM. Jadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. Hari wilayah berita RTM Kuching. Jadi kita terus ngagai YFM Sibu.

Okey, peningan mari selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari tu, kena tengah hari hari 1, 18 hari bulan 5 tahun 2026. Dia kami hari UFM Sibu ke tengah hari tu, datai baru. Dekat bulan kita dalam timpuh 3 jam tu lagi. Peningan mayu lah. Berenggari pukul 12 tu, nyentuh agak pukul 3, ngalih hari tu lagi. Nur kami, dekat luar ke mayu macam program. Ke bisik sudah disedia bala pengeluar program hari YFM Sibu. Kelimpah ti dekat berkongsi ke berita ngau bala peninga serta merenang kita ngau lagu. Ya ke bisik sudah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari tu peninga mayu ya. Jadi anda berasai pejam jalan menyekutai tinggal lebih kurang 13 hari dagi kita ke Bangsa Dayak. Dekat nyambut hari gawai tahun 2026 kena 1 hari bulan 6. Tahun 2026 ya. Laba aku bala peningat kita semua bala udah nyedia ke direk sekali aku dah minta komisi tau ke bisa udah mupuk berbeli ke sekedar barang ke dekena kita nyambut hari gawai tau ke bisa udah mupuk berbeli ke tiket bilun ungkuk bala peningat kita ke jauh lalu ke semak megak udah mupuk ngatur perjalai direk. Nama pun pengawak ke di kerja tengah hari tu aku nyampi tau ke ngarap ke bala peningat kita sama belak lantang, sama belak gerai, api yang meka, sama belak ngemuan pengerindu ke pangan direk.

Ya, oh ha, ya lagu ke dikenal ngepun ke awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu laba aku bisik Maria, ai mata sekedak kena boleh pulai gawai dengan lagu nah. Dengan lagu gawai nah dengan awak nak kita boleh pulai tahun tu, tahun duri ke tahu ke maya bukai ke nyangka pengawak ke di kerja kita nak boleh diseliah kalai kita nak boleh bertemu ngau di rest rumah ke tahun tu tahu ke bisiknya Nitih Gintir. Hanya kat tahun sitiknya kemarin ngagai balan tua tahun tok pun kita ngagai bilik di rempo teh kemunyinya deh. Lepas nanti kita berarti ke lebih agak bangsa kita yang kita bisa adat ke berkenyak peninga bersilik nur kita mulai ke di rempo hari gawai tau ke bak pengrami bukai. Retinya kita sama belak bagi belak nadai berpindang dibuang ngau pengadire tahun tok ngagai siko tahun yang ngagai siko amat mempulai gawain deh pihak sama aja gawain deh. Minat kita ke nak bertemu ngau dire serumah meh nanti kita pulai ngagai tua kita. Nyak pun kita serumah ganya deh panjung kita udah ngampir orang kio kita serumah magai amnya kapa belayan kita magai nah. Jadi ya ke pulai gawain munyi kaku hari pun tadi kada ke bejakok beradio kada ke merenang kita tengah hari tu. Ngarap ke semua berjimat meh lebih maya kita mulai ke direk ke menua sekali ke kita bertengah ke rantau jalai tau ke kita ke bisik menua ke berkena ke tau ke bertepan ke perahu berjimat jaga pengelikun direk nah. Jadi urungnya pukul 12.30 minit tu lagi dia kita bisik temuai adik kangau ke studio dalam program Ranau Temuai. Udahnya pukul 1 kita bisik squad trio 1.15 terus ke Kapit dengan mendiang ke berita dari Kapit. Pukul 2 program pendiau pengidu aku 2.45 lagi secangkir kopi. Lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito peningai ya. Ngenang sebengkai program tok ke pengawak ke bisa udah mujur diatur ianya pengawak fun walk 10,000 singkang ya ke diatur pis pengerai bagi menua kita di Sibu di tok nyerumak ngau jelajah agenda nasional Malaysia sehat atau ke AMNS udah mujur megak di pejalai atau ke diatur badataran tuntung kubu candi Sibu. Lalu program bisa udah digolok yang berbahagia Dato' Sri Zahrul Hakim bin Abdullah Sapit Ketua Sekretari Wang Opis Menteri Pengerai Menua Malaysia pihak megak bisa digolok yang berusaha Dr. Veronica Lugeh, pengarah-pengerai Negeri Sarawak, yang berusaha Encik Banggis Mungga, Sapit pengarah-pengerai Menua Sarawak Megap, yang berusaha Dr. T. Junhun, ianya pemesai upis pengerai bagi menua kita di Sibu itu. Ya. Jadi aku merik tabik puji, ngagai semua bala orang di Sibu itu, ke bisik udah ngau, ngerami ke program Fun Walk, jadi penyampau sidak antin itu ya ke berita ke diterima bisa 1,500 ikut ngau ngambil bagi ya. Terima kasih maka ngagai bala agensi perintah ya ke bisa udah nyukung program tu baka agensi anti dadah kebangsaan tim kombi Sibu upis custom diraja Malaysia MKN ILKKM upis pengerai bagi menua Sibu upis pemadah Sibu upis perintah ngau upis ke ukai kuasa perintah bab pagi menua Sibu ngau 1500 iko orang ke ngau megak ya bab pengawak berjalai bermala mayuh tok-tok ke dikumai fun walk ke diatur nyeruma ANMS 2026 ya. Hanya ngenang berita ke bisa udah diatur ujung minggu tu tadi puji Tuhan pengawak nitih ke utai ke di Prambu. Lalu pihak megak mayu lagi program-program bukai. Nanti kita medak belah media ramah ke dia tau. Lebih lagi program gawai. Ukai seminar di Sibu. Kita medak bagi menua bukai megak. Benua dia tau. Pekit kumang gawai. Pihak megak pekit main asal ya.

Nyak lagu Gawai Megak Peningah, lagu ke diberi nama Tubai Langkuang ke tengah hari itu. Amat kena, mesan bala ke pulai gawai, ibu amayu cerita tak bertunga, bertunai berbutik, mantai ke ati-ati, tertengok atau kelelengau ke pangan diri. Nah, kelalu amayu cerita lagi, munyi ke kaban kunyu bulak kita lagi. Nah. Aunyu pulai ngagai program kita nangkan ketuk Peningah sebelum kita boleh ngetemui kita ke tengah hari itu. Aku dekat maca sitik je ke pesan. Jadi pesan tu ditujuk dengan semua kapal melayan di ngelala ni yang Victor Jambu ane awal. Pesan minta semua kita datai ngau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal tu kena 23/5/2026 kena hari 6 pukul 10 pagi semayang misa, lalu pukul 7:30 malam bisik makai lalu beranau mainnya. Nur ngatur pengawal tu bak lorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintangur. Jadi ngarap ke semua kaban belayan ti dituju ke pesan, bisik mendiang ke pesan ke tengah hari itu ti minta kita ratai ngau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal ya. Udinya peringan angkan ketu pesan megak inya pesan ti kedua. Ditujuk ngagai semua kapal melayan ke Riau Basibu Jaya benanga bergoyang bak rumah asa dengan kuih ketiba suang di Bintulu Miri Kucing di Abuk Seriaman di Insebang Lubuk Antung Odili Jahan Julau serta semua kita di diau di sebarang alai di ngelala ni yang Edwin Umpeng anek berayun tau ke apai ayat. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai lorong 7i nomor 2G Sibu Jaya 8/23/5/2026 pukul 7 lemai dekat ngintu setahun ni yang Edwin anak berayun tau ke apa ayat ke udah nadai ya. Jadi ngarap ke semua kapal belayan bisik mending ke pesan tengah hari tu. Nyaduite dulu je ke pesan dia kena taik aku udah tu lagi udah ranau temuai. Aku nak ke alah ngenatai ke berita-berita berat tau ke jakuk gerah ke bisik diterima kami. Hari Bala Peningah kita hebat YFM Sibu.

0: Kayaknya lagu dia kena berenang kita ke tengah hari tu opening lah. Mic jam kita di studio Dato' udah pukul 12 tengah hari. Dato' jam tu ke Maya Nur kita mulai dalam program Randau Temuai kita ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu kita bisa Tuan Jelapin Anak Entalai. Ianya ketua cawangan JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan bagi benua kita di Sibu di Tok ya. Jadi ke tengah hari itu aku ngau basa megak ngelalu ke nuan-tuan serta meri selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih dah kagau kami ke Konti buka ke tengah hari itu.
0: Jadi tengah hari itu kira ke gerai puji Tuhan ya tuan.
1: Puji Tuhan gerai.
0: Jadi aku tu merek terima kasih angin wan naban boleh limpang ke studio tengah hari tu.
1: Sama-sama. Siti ri tengok ngau.
0: lalu bala peninga nanti nyemak kita bisi medak kami ba Facebook kita boleh medak tau kedinga ke randau kami dengan Facebook Sibu FM lalu kita ke ba radio ku nak uliah ngenatai ke randau kami duai ngau nak penerang ambek ku teto nyentuh di dinga bala kita. Kelebih lagi tangguh pengawak kita itu nyaga pengelikun di Rempu bak rantau jalan ini ya tuan.
1: Iya.
0: Nanti aku berarti ke utai ke dibaik nuan tu pun cukup mana laban kita nemu nak lama lagi kita kat nyambut pengerami hari gawai nah.
1: Betul. Sekali ngau hari raya haji.
0: Sekali ngau hari raya haji. Iya. Dan sebenarnya tuan ngemai rantau tu aku ujung kage lapak aku untuk kali kedua me tu udah bertunggak buat studio dah.
1: Iya kali kedua.
0: Dan ada yang salah nanti nyemak nuan tu madah ke diri nuan tu ngagai bala peninga kita lalu nama kini tangguh pengawak nuan lebih lagi pada dalam nuan ti nyaga pengelikun jalan lalu untuk nah.
1: Okey, terima kasih DJ Lucia Trubah sekali.

0: Lagi kumbri selamat tengah hari dengan guys semua pelingau kita ke bak luar dia lah. Jadi aku munyi ke dah dipadah ke DJ ke dari reporter dari Jelapin Antalai ketua bak upis kereta darat atau ke JPJ lah Pampang Sibu itu. Jadi Siti dari tangguh pengawak ke pangkuk aku bak perkara pengelikuan jalan raya tu je. Mengkai tanjuk tangguh pengawak ngatur serta nentu ke pengawak ngirik pemerhati hati ngau nerit ke atur jalan lun ngambil ke dipialai ke ngau efektif atau ke berkeni kita nyebut berkesan tu. Ngambil kota nya bisi hasil di pedak. Ukai semina di perjalai ke kita itu tanya hasil dan ada di pedak. Hanya sitik ni tengok pengaku. Jadi laban atur polisi itu ngau gari lalau ya. Ndang sudah ditetap ke upis kami hari Putrajaya ngau hari negeri. Jadi nyak mau tanya ke di titiah ke kami, di perjalai ke kami. Dikena kami nerit ke undang-undang ngambil kota nya. Nyamai kami berjalai nerit ke undang-undang lalu ulih dititiah ke Mesia Mayuh. Tujuh yang datang dari tujuh bukai. Laban kena kita nya ngurang ke penyampau atau ke ngurang ke penusah babadi bajalai raya.
1: Jadi itu tuan nama nanti kita mada dan kebuah isu pengelikun bajalai lalu untuk cukup berguna lalu patut lebih lagi orang ke berkuasa baka kita to na. Berarti ke perkara to.
0: Nama DJ laban nanti kita berarti ke dia to. Selalu nak kita mada insiden atau ke penusaha babadi buat jalan raya. Jalan kami Siti Reupis ke ngemeran ke penglikuan tu. Jadi Mayu Hamad udah pengawak kuda gagak jalan Siti hari cara kami ngadu kota tu ngambil kota tu ndak nyadi. Laban nanti kita mada di jer pengawak ataupun penusaha babadi buat jalan raya tu kais minat munah nyawa. Ya tau ngasuh kita nya lenyau lah tau tengkira tau ke gerugak pengantang Mesia Mayu ambil ke banding lah kita babadi buat jalan alun kereta kita rusak lemparan yang kita buka ke dalam kereta yang mungkin rusak naik buah kita nyebut nyawa lah naik buah kita nyebut kita kena babadi bakal apa semua jalan pansiak juga dah nunjuk ke penusah babadi buat jalan alun untuk merimpas kebesai dengan benua kita dari sukut yang tadi ada nyawa kita lenyau kita nyak tiba balat babadi nyawa mati nya tapi munyi udah nya tau balat bakal yang diungkus mega ungkus sosioekonomi nya tau jadi tinggi yang kau orang bisik kat nanya nama ke bah laban kami sidian laban kami babadi berjalan raya tau ngasuh sosioekonomi itu tinggi jadi kebenaran di jenti kita nya bisik babadi batu dia ke penusah berjalan raya kita nya masuk ke hospital ambil ke bandiang jadi dia tadi dah ungkus kita ke perubat ke dia semua tu siti hari kadi tanggung perintah ko saya kada tanggung perintahnya di utai tu makai ngasuh sosioekonomi kita itu tau dikacau apanya apa ya jadi pihak mega nanti kita meda kada-kada insiden tu ya tau melanggar utai ke komisi ke buat di sejalai bastin ambil ke banding tiang telefon tiang api jadi kena ngadu kena ungkus kena ngeripe utainya baru siti ari belanja ke tanggung perintahnya lah. Dari segi sisi ekonomi inti babadi buat jalan raya tu bisik dan tanya ngenatai ke penyait lah ngagai sisi ekonomi kita yang kena natai ke pemanah.
1: Ya, retin tadi kita meda hari semua sukut tau kai tak berarti ke pengelikun jalan alun kita gauti nyaga nyawa ke babadi nak nampi tuan.
0: Iya. Lepas nanti ke ambil ke banding lah. Tahun 2024 sebab Institut Pemasyak Pengelikun Jalan Alun atau ke Miros sidak ia berlabak ke pengurugi oleh manggai ngagai 19.7 bilion setahun ketegari penusah jalan aluan tu tadi penusah berbadi berjalan aluan yang lain ketegalnya tadi kita kami ngau polis amat betul-betul minta lah Mesia Mayuah sama berjimat berjalan aluan nanti oleh kita ngurang ke yang kandak lah oleh kita kusung berbadi berjalan aluan sikit tak oleh tang kurang ke lah baik ke banding tahunnya kemarin 10 mungkin tahun untuk 5 atau ke 4 begitu ya DJ.
1: Nya berpangai ngagai kita ke bertengah ke jalan alun ke nya tuan.
0: Iya.
1: Nanti nuan ke nyadi ketua lebih lagi kita ke gawak ba upis mengangkut jalai ba menua kita di Malaysia hari tu. Nanti hari prati tau ke pansiak kita na. Ni utai ke nyadi ke pun penusah berbadi jalan alun tu oleh nyadi na.
0: Nitih ke pansiak hari Meros tau ke ngawari ke Mimpu lah. Kita suah mendak buat media ramah jadi penusah berjadi babadi buat jalan alun tu ndang yang ndak oleh kengai ke kita utainya berpun hari kita tempuh. Jadi hari perangai kita tempuh ke mai kereta, mai perengkau pengangkutnya di je. Laban suah utai tu nyadi dari perti ke kami. Nanti ya bisi apa-apa jadi orang selalu bersalah ke kereta. Kereta tu nak ada beri apa semua tang ya ke benar utai nyak nak berpun hari kita tempuh. Nyalai ngai nak ngai pun kita kak nerima hari kita, berpun hari kita. Utai nyak ke mayu hagi nyadi.
1: Oh, retin tadi kira ke uleh kita ke deriba atau meh jadi kepun utanya nah.
0: Iya iya, laban kadang-kadang kita itu bisi ndak ngasih ke tanda jalai. Ke banding lah seluahnya di dia tu piten. Bok piten delaban piten tadi. Ndak ndak tahu delaban, delaban nanya nya. Ngujuang ke nya babadi ke. Hanya siti ari ari kebuah lah nama kebuah pengusaha babadi bajalai aluan tetap nyadi.
1: Ya, nyuna berat kato ne tu.
0: Iya iya iya.
1: Udahnya nanti kita meda bak tanggung pengawal agensi ambil kebani yang bakal disebut nuan tadi kelimpah hari JPJ nah bisa ke PDRM tadi nah. Kati ke kita tu nentu ke pengelikun bak jalan halun.
0: Kami ngau PDRM tu siti kami tu nerit ke siti undang-undang disebut kita Yakta Pengkutan Jalan 1947. Jadi berkawal ngau kereta ke bak jalan halun tak ke undang-undang pengelikun bak jalan halun dikena kami sama ngau polis pun ke. Jadi siti hari pengawak kami, kami yang agak operasi begulai. Siti hari pengawak kami yang agak operasi begulai atau ke obos padu kami nyebut lah. Jadi kelimpah harinya kami juga aku percaya sidak polis bersama kita itu ngagak kimpin, ngirik pemerhati-hati ngagak orang mayuah ngambil ke sama berjimat sama nemu undang-undang kelimpah hari nemu sama kak nitih ke undang-undang maya ke bak jalan raya laban. Nanti tidak berkata di jemunya kadang disebut aku nya tadi. Tanya tahu nak menatai ke penusah ngai kita ke berkena ke jalan raya atau tadi. Kelimpah rinya mega kami bisik ngaga kerjasama tak ke lebih kerjasama ngau sida lembaga pelisinan kedua perdagangan ya ke ngeluar ke permit sida luri bas apa semuanya upisnya di jengau puspakum. Jadi kita berandau suah bertunggak ngau sida ya mikir ke bekeni cara kita itu uleh ngurang ke penusah babadi berjalan raya nyalai sida ya ngena cara sida jadi puspakum ngena cara puspakum bakal ngecek kereta pos semua ngambil kotanya ndang udah tentu selamat dikena berjalan raya baru sida yang lepas kotanya uleh dikena berjalan raya nyalai kelimpah harinya kami mega ndang selalu ngagak program evokasi takkan ngiri pemerhati-hati ngagai mesia mayuh. Laban di peda utai tu siti ke kumbai kami tau kumbai kami manah lah di je laban hari orang ke dia diberi kita penemu diiri kita ngagai pemerhati-hati berkata ya nemu atur bajalai raya lalu ukai semina ya nemu bisik sekedak nyanda lalu dititih ke ya. Jadi nanti ya nitih ke atur jalan raya tu tadi lubah okay ngong bendak tang lubah ya ka ka badi bat jalan raya apa semua laban contoh hujan tiap mia hujan ndak kita laju
1: ya
0: nanti kita ndak nitiah ke jak atur bat jalan raya tapi kita ndak nitiah ke nyak hujan ko nagi no laju tu ke ngujuang ke babadi
1: kadang jalan licau ulih ngaso pawau ke
0: nyak betul betul ya ya laban bisi orang kadang-kadang aku minta ampun ngagai bala peninga amat ya udah bisi desin tentang pengelama ya udah megai kereta megai perkara pengangkut tahu ke jadi ke siti penanggul lalu ngujuang ke tak babadi di jalan bisik maya kita itu beriak nyinyit apa semua nanti nuan dak nadai penelebok reti tahu nang natai ke penusah
1: ya dengan samanya peningau kita ngasuh kita aja aku tu berarti kenyau kita semua deh laban kita itu pun orang ke berkena ke jalan alun tu nanti yang hari udahnya tuan nanti baka nuan medak lah hari segi ulah orang ke deriba rantau jalan itu tau ke sidak ke bebai perengkap pengangkut tu ni besai guna ulah sidak tentu nyemak sidak ya sama belak berbasah ke pengadiri berkena ke jalan alun tentu ya bisa empas ke mana nah?
0: Oh mana matanya ni DJ jadi tu mau tak kerap ke kami ya kak aku semua upis ke mengkai undang-undang kenerit ke adat tu nanti kita nya sama berbahasa ke pangan diri nya cukup manah perkara ke cukup manah lalu nya kena dipinta kami nyalai kami ngagak program ngiri pemerhati-hati ngambil ke kita sama berbahasa ke pangan diri aku ngan wan ambil ke bandian wan minta jalai ulian ku merik nuan tang ti nuan minta aku ngai merik ujung-ujung sama ke berdujuk dia nyatanya dia pulai ke penusah ke ngagai kita nya lai nya ke patut nanti sama-sama bala kita nya sama bisik pemerti hati sama bisik basa ngapangan diri maya kita ke berkena ke pengapangan kuat batas jalan raya nya ke cukup mana patut amat di titih kita patut amat bisik di kembuan kita perkara ke bangsanya.
1: Ya, au jadi nya pesan hari tuan JPJ kita tengah hari itu openinga udah nya sitik lagi tuan atau daripada kita bakal penyalah kemit teng ya ulih pulai ke penanggung ngagai semua orang ulih kadangnya ulih naban ke nyawa ambil ke contoh bakal sengapak geliah nah.
0: Ya ya.
1: Au mutuang ba garis berkembang ban dua kita nak patut dua kita ngeliah teh ke bekenya katanya ya, tuan.
0: Segi betul DJ. Laban suah kami pun hari diperhati ke kami maya kami ke berjalai ke pengawal nerit ke undang kadang-kadang orang yang kena saman. Jadi jakuk suah disebut sedak mit aja atau penyalah tuan ku ya tuan ibu saman. Amat ya mit utanya daripada mit tampas ya ngagai maya kita ke berbaik ke kereta ambil ke bandiang dah. Lampu signal. Kau pun nak nyebut kenyak. Jangka aku nemu semua apa peninggal nama aku nyebut lampu signal tu. Tek nuan kak bilok ke kiba atau ke kanan. Tanya tak ada break nuan. Angkat tak pasut banyak dari simpang. Jadi, tak nemu kak kini ke perjalanan nuan. Kita itu tadi tahu ngujung ke kita babadi. Dengan di belantak, buat ngapangan diri. Berkenyak muka tek lampunya. Reganya. Tak tak mar. Kadang-kadang utanya tak hidup. Asuh nuan tak nemu madah ngagai orang bukai kak kini ke perjalanan nuan. Kita itu pun tahu ngujung ke kita nya. Babadi buat jalan raya amat utainya mit jadi ngagai bala peninggal anang kalau mendak utainya mit dar katuk kan dah patut tu ngatai ke penusah ngagai ke utang patut utainya tahu ngatai ke penusah ngagai kita
1: ya nanti kita mendak buat dalam tempoh ke terubah tahun tu tadi tuan hari utai kemitnya penusah kemayu nyari
0: betul betul ya
1: betul buat sibu itu aja kita mendak orang ke laban api mansau
0: api
1: semua.
0: Mansau ya
1: jadi ya laba aku nyu bakal ba menua bukai tentu ya bakal kita itu lebih agak bakal hari upis pengangkut jalan menua Malaysia atau ya bisa teknologi nah ni nuan mendak penyawah teknologi utai ke baru dia tahu uliah dikena kita nameh kaget pengelikun buat jalan raya atau nah tak kira kumai kita jalan lalun
0: jadi ba Sarawak tu berdau bisik jadi nanti ba semenanjung Malaysia di DJ kita JPJ tu dah bisik kena awas lah jadi awas tu cara kena sidak yang ngerikut orang kan agak penyalah jadi utai tu tadi tak boleh deklari ke nuan lah nama nondah dari ikut dia jadi saman yang dikeluar ke terus munyi kaku hari pun tadi tuju ya ukai kena ngukum orang tang ambil kurang sama berjaga jadi kurang leban penyalah jadi nanti kurang leban penyalah munyi ku kita ke berandau tadi DJ penusah babadi buat jalan raya dia diseliah ke kita dia ada kurang ke kita tang buat Sarawak tu utai tu bedau bisik dikena yang ke 2-3 tahun kat datai jangka aku bisik ngarap kau tetuk bisik laban Siti utai tu ia oleh mantuk kami nolong kami ngau polis berjalan ke undang-undang nerit ke undang-undang buat jalan buat jalan raya
1: ya awnya gaguna tanya tadi nah tuan
0: ya ya
1: au udahnya nanti kita yang medak mega perintah lebih agak kita ke bisa bersangkut paut ngau kimpin pengelikon jalan lalu untuk kati nuan medak kimpinnya merek empas ngagai mensia mayuah nah
0: Selalu kami ngagak kempen baka maya ka gawai hari raya ji tahun baru Cina sigi bisi gagak. Nyalai Siti pengarap aku nyebut pasal pengarap kami ke ngatur rutanya ngagak tanya dah sigi ngarap ke orangnya ulih niti ya ke atur ke undang-undang ku dah tetap ke kita adanya. Jadi bisik lah pada aku bisik berupai pas rutanya atau ke bisik
1: pulai ke pemanah.
0: Pulai ke pemanah ngagak mensia mayo. Bisik rutanya pada aku laban kadang-kadang kita nya serambau kimpin kami tenggang polis nak bisik ke berjalan ke pengawal agi dalam tipuah kimpin nya berjalan berarti sebelah jalannya kin kitu berkenak ke kereta jadi ngambil ke orang mayuh mikir oh sidak tu gawak jadi kita itu patut berhati-hati ini tiah ke undang-undang ngambil kita ndak kena saman kita ndak kena tangkap
1: Betul tadi.
0: Nyalai empasnya tadi bisik nampas kimpin keselamatan jalan raya.
1: Kata ke nanti bakal orang ke berkena ke jalan lalu untuk tadi orang ke driban ya atau ke dikumbai kita orang awam untuk tadi. Nah, kini sidak ya uliah bantu orang ke penangguh berbadi berjalan lalu.
0: Okey, terima kasih DJ. Jadi orang mayu ya kata ke orang awam untuk sidak tu. Siti sidak ya sama-sama kita. Nitiah ke undang-undang, nitiah katuar ku dah tetap. Udahnya kita Anang kelalu maik kereta berkenak ke perangkap pengangkut ni tiah ke ati dirimpu. Bekeni ku nyebut yang ditiah kati dirimpu. Kadang-kadang kita itu dijaya. Maya non benar angan. Benar non ringan.
1: Yeah.
0: Tahu non berpasang ke kereta, berpasang ke motosikal non ditiah ke pengeringat non yang tadi. Nyalai utai tu tahu nang ujung ke babadi. Nyalai siti agi aku ngai nak nyebut. Ngagai semua bala peninga. Minta sama-sama kita bersawup. Ngambil ke utai tu. Kurang agi nyadi dah. Usah apa dia berjalan raya tu. Kita bisik Facebook, kita bisik JPJ, bisik ngagak lain aduan, komplain ngagak kia tanggau gambar ngagak video lah. Jadi tu ukai menyiku aku tadi, ukai kena ngukum. Tang kena kita ngagak siapa orang kerjanya lah ngambil kaya dudi lah yang tak kerjanya lah.
1: Ya nak ngulang
0: yang baru. Anda ngulangnya baru. Jadi nanti yang tak ngulang lagi orang buka apa ni benda oh ngai aku ngerja tu kaya. Tentu salah. Orang pun uliah nemu.
1: Ya.
0: Jadi siapa aku nganuan penting nombor tak nombor dia ngambil video apa semua anjong lagi kami.
1: Ya, nya utai ke mana makan ya? Kadang punya kenuan baik hati tua tadi ringat tekan tua minyak nyung kanjuang ke kereta atau si kau nu kure tuan.
0: Iya iya.
1: Anu terengkeh ke jalan seberai nyu nusah kurang ke si ke jalan seberai dia.
0: Betul.
1: Aau, jadi nampak kini pesan warga guys semua bala ke benua antri babaran tu jalan tau ke kita ke bukan nak ke jalan lalu nanti yang hari itu tuan ya. Ni nemu angka jakob pesan wa tengah hari tu bisa nyerumak ngot tengah hari raya berketok ya. Boleh masuk wa baum taya ke benua makai nah.
0: Okey. Terima kasih. Jadi pesan aku ngagai semua bala peninggal kita di nendok kita. Kaya dia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta lemai lagi kena ikat berbaik ke kereta minta kita sama berhati-hati berjaga berjimat kita yang kita ke berbaik ke kereta berbaik ke pengangkut okay. Titih ke atur titih ke undang-undang kau dah bisik kau dah tetap ke perintah laban nanti kita ni titih ke atur titih ke undang-undang tetap ke perintah okay ngumbai utai tak jadi tang lubah lagi jadi utainya tahu uliah dia seliah ke kita nyalai datai kita mupuak engkau selamat pulai datai pekitai engkau selamat benul ke degagai kita
1: jadi nyerumbak hari gawai ke dekat datai itu tinggal lebih kurang 13 hari tunjuk aku ditekuk aku tadi tuan udah mupuak aku tu ngituangnya deh. Tentu ya kita di Sibu ditok-tok ke Balai JPJ Bermenua Malaysia ditok bisik udah ngadu ke off gawai dayak tu ne. Berengkah hari berapa hari bulan kini?
0: Okey, aku kak berkongsi ngau semua peningannya di berserimbai ngau gawai dayak kita bisik hari raya haji nyadi tu hari raya haji tu kak jadi nyadi hari nyadi 27 hari bulan. Jadi ops, hari raya haji itu berengkah ngau gawai sekali berengkah hari 24 bulan 5. Jadi ops hari raya haji ya habis 31 bulan 5. Jadi ops gawai itu agak bersambung sampai ngagai 5 hari bulan 6.
1: Kira ke bisa hari bulan kena sebakar dia laban bisa dua pengerami kena sama
0: iya iya iya ya. Hari raya haji tadi kita ngambil 6 hari 7 hari laban ya habis 31 tang dua-duanya berengkah hari 24 bulan.
1: Kira ke bak minggu sitik je ni berengkah lah ni tuan.
0: Iya hari
1: ya, jadi dikena ngujung ke randau tua ke tengah hari tu tuan ngagai bala kita bangsa ke kak mulai ke dirimpu ngagai menua ke tahun tu berkena ke jalalun tentu ya bisik pesan ngau pesan hari kawai nuan pun enggak tuan ngagai bala.
0: Okey. Ngagai bala kita ke kak mulai ke diri maya gawai tu ialah aku ngarap ke semua kitanya berjimat maya kita batas jalai maya kereta maya kaluka pengangkut persa dulu kereta kita udah tentu kereta kita nyak mana boleh dikena kita berjalai baru kita nyak berjalai lalu mupuak ngagai nur ke tuju pihak mega anak ndak ingat nanti kita nyak bisik ngantuk bisik dah kalau lelak ngetu dulu belelak dulu baru kita nyambung perjalanan kita ngambil ke kita apan datai ngati ke lantang orang kan terima penatai kita apan lantang ngati jadi berserimbai ngau gawai itu saya sepi aku ndak kalau temu aku beri selamat gawai ngagai semua ke bebansa dayak ke ngintu gawai dayak tahun 2026 tu harap ke kita ya semua mujur dalam semua pengawak gerai nyamai lantas senang kita ingwan menua ngagai dua DJ juga selamat dari gawai
1: ya
0: ngadai kemisi.
1: Oh, sama tu tuan lah.
0: Sama.
1: Oh, jadi selama hari gawai mengkat ngagai kita ngau bala raban ba jabatan pengangkut jalai sibo nah.
0: Iya, iya.
1: Labak aku bisik sidak ningaran nau nah.
0: Bisik-bisik
1: ningaran. Oh, jadi nyak tadi peningaran nau aku bukulai ngau tuan jelapin anak entalai ketua cawang ngaji PJ babagi menua di sibo di tu ngarap ke utai tu uleh pulai ke penerang ngagai semua kita ke bisik mending kerana temuai tau ke program kita hari YFM Sibo ya. Sekali lagi terima kasih tuan.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih DJ.
1: Ya. Yeah. Okay.

0: Akai di nai nyo mesti intai aga selengan ko tau. Dua-dua mai pai beka tau salah ya. Bekenai ka ko tau dua-dua. Ketau eh salah ya.
1: Ayo de tau. Jarai de tau nak pedia dengan aku. Tadi tadi kasa. Uji tu jenuh ne. Ba kami ingat ngasup sai. Ya sikit nak boleh duduk. Lama kita baru ah waktu sai.
0: Eh nyuruh rentang. Maka nama madeh ko orang yang kulu kilek nyebut. Kang api ada rempu kang ngau orang pekit kumeang ini orang yang gawai tahun tau. Ku madeh kira wai ini sumpah. Ibu aja tau ni ibu. Dengar dia aku kunci kedai. Pansiak ti di penjalai ke pertubuhan keselamatan sosial. Pakai so deh susah kok kita wai.
2: Susah.
0: Aw dia ngayan ke 59.2% hari tahun yang subak 2023 yang tu angin tahun ni kemarin 2025. Dia madah ke orang gawa bisa penanggung ubah sitai. Namo tak ubah sitai dah.
2: Namo ubah.
0: Ubah sitai menya berat bakang odeknya ngeluai ari patung ngeluai ari umuang ngeluai ari peniau. Cut.
2: Oh, entenya. Bisa ya ke orang nyebutnya enai gut. BMI. Oh.
0: Nama
2: aku deh. Amat me. Nah. Amai ya ni dia tahu amai bisa nambah ya penyampau nya kok sida ya tengnya meh doa dia dia tahu nah dai sekali kali kan nyukung kaban doa dia tahu nah mah aku reng aku tahu dak belum mata aku tahu udah agak ngelenti ya ka tambah aku baru tu minggu baru lah nyo ka semek gawai lah tambah aku baru ka break ku curai ya sekali tahu ngai ku celua majo break curai warna papa kini belum mata aku tahu ngai apa nya ke kebab jo
0: kekebab berat dia curai pasang kedainya api yang baik kekelap dekat mata dia dia api ya
2: aku oh, nyak Christmas hilang masang
0: nah mai utak kata mai ya eh kumada kedai wain nabi lai nadai dalam kamu sini sumpah yang nyak nadai nyak nadai nak jarak sekali nyak tengok nyak mai mulut tua tau ngai nak kau kutap ya kumada kedai wain ini nabi lai makit orang nomor satunya ni yang ni
1: uji te makit utai kemana ni nanti kita ke makit orang ni buah nanti tu atau banget nak bergamau bakal orang dan menjaga peniau diri
2: ya kena ide kau membayarnya nama ni ya kena majik ke diri punya mana ya nyo nak patut ke keri bak punya gawai tu gawai ke kena ke gawai tu kemudian kedua ide aku akan beli super baru jemari baru tibi baru oh speaker iritnya bisa aku medak irit di jelu siau sarinya eh kebesai pemadu besainya besai tubuh kita tiga tau eh kebesai irinya kau beli kau tau
0: apa udah deh orang kang irit iya ngirit speaker ya bah kati deh nanti kami ngabeng agak bilik deh deh nama ternyata dengan kami nama kami tau so dia nilai sopa deh nya pakai jemari deh nya nama lawak ke speaker deh nya pihak eh dengar deh wai ini bilai penemu ini sumpahnya tak nak deh runia berkelimat sekali ini tu wai tu si kok pada kau wow
1: au oh, ya nama gaji apa sumpah yang bulan tu tadi bubuah ke dia ambil bak perengkau kena gawai pihak ya, nak berbayar, nak makan, mari kita sebilik, udah tu ilah, bayar dia nanti biar. Nah, nyak ke dia sebut orang nama dek, ukur baju bertubuh dia rempu. Ha. Kalau aku macam, tiap deh, keberkelimatnya, madah keberketuk aku dia wain ni sumpang. Bakal gawai tu, ya sikit ya nak. Udah temu tua, hari ya, hari ya nyadi, nyah. Jadi berapa bulan sebetulnya? Tua udah naruh hanasin. Dia ungkup kena rame gawai. Ngamik kena ngacau. Belanja bulan ke patut. Biar ya. Mumpul dulu deh sebetulnya hari gawai.
2: Ya kena. Kena makainya duit sekas. Tau renggat kedua udah tamak deh. Udah masuk 15 hari bulan wanya. Sari tau 18 hari bulan. Bedau kenanya. Ya ke... Baru masuk tu berdua kena nyak tembak kita kena beli kuih gawai tau lah.
0: Dek tau kemada kedai wai ini sumpah yang nyak meh. Dek tau meh ketua yang tu ruak badunya inyau tau. Ya kumai dek wai dia bilai masuk untek ya utai nyak kemada kedai nadai nyak. Mata nan celaya eh merah TV ni ngari dia utai yang nyak tadi meh. Kan inti hari masa yang atim kelik kurek. Nadai ni ngau utai kurang sekali nadai nangkap utai bak pala eh nyak dek utai dinga nadai nangkap nyak. Eh, dunia dia tahu kemana kedai bertapik ngau krisis bekal global. Kita tahu seluruh dilala orang yang ambil berkelimat, kita tahu. Parah dia pilih lusak bisa duit deh kena orang yang tahu deh.
2: Oh, nyok ke sebuah.
0: Ah, kapi deh.
1: Amat meh kebuah perintah kita. Bayaknya perintah besar, tahu ke perintah menua kita Sarawak. berunding ke mayuh macam inisiatif deh. Nemu reti inisiatif deh. Di kemuntang ke jako kita ianya cara nemu deh ke betuah kita itu deh. Betuah nyari peranek menua Malaysia. Dan benda mayuh macam bantu perintah tidak sai ke kita. Ya. Mayuh. Nanti ku kan nyebut sitik-sitik. Lemau aku nyak-nyak. Bantu skasnya sebut dia nyak. Panu liah ngelempung ke tatiang belanja minyak.
2: Nemau makawa. Kalau kita ke beranau. Kalau kita beranau yang sebuah itu no kedua-duai. Dia tahu nyamai ke kan beli barang harga mudanya. Oh ngipo orang berjual jualan ramah medaninya deh.
0: Au nya kebuih dekat tinya ngeruak ke drempu medak bisik teh kemudah jual perintah kena nyawap kita nya ketamai dek ka nyarian tu ruak pia ku madah kedai pengawak berkelimat tau ukai reti dek banget bebeli ku teh nare tate aku madah kedai ka bisik mudah teh jual perintah dek patut berkelimat utenya nemu ambil ni nemu ketuk perintah utenya ilak nak bakenya dek. Mereka utai kemudian halus seterulai utai beli dan namun tunggak ku ningek nyen bukong namanya gunung sentubuang peningek barang utai kebeli deh.
2: Terulai ke mayo dia kenal
0: mai. Kena ten kita ente beli barang kemari kedai lias kedulau bak kertas berak kita datang bak kedai nemu deh macam nemu gede mereka tenangai nau nulis namun tak kena dahnya beli kita contoh tu kemari minyak minyak aja ane ningkau terbukai. Ngai nak komandan. Dia nyubring ku lama-lama antai pulai ke kedai. Saya ku sepai. Dia empat dia rumah dia ambil empat dia.
2: Oh, kata kena ambil ya. Empat kena mode. Kira wah kan ulia. Tu tepuk lu untak tau ja. Cing tulis-tulis lah untak. Buruk ke kau baik kertas beli mua, beli kedai.
0: Mana nak untak dia nyak mendatai di kedai. Nyu ingat ke untak dalam untak dia nyanyu. Malik deh. Mendak barang ke rumah wah nyu balik untak deh.
1: Ci. Ngomo mua ke dia sebut. Yo medok lagi ke kedai asingnya. Dia beli barang. Caya aku ke untai adanya. Nanti bakal utai kuliah dia pansut ke kerubung palok adanya. Ya. Engkau terbenuh lelenti untai adanya ngantok dia pada aku. Tau. Sitik dah lagi. Ini sumpah. Kita akan jadi orang ke beli barang tu deh. Barang tu bisa hak ya nama ni. Ha. Milih ha. Pedak dulu. Banding-banding ke dulu harga barangnya. Biar ya.
2: Milih barang harga. Nama jenama. Kebisa jenama mau nyo. Mereka kita impuk dari luar negeri. Nyo baru kita kaya pedak orang.
0: Majek. Dek daripada orang kaya. Tengah dia impuk ngasih ke pemerintah. Nama reti. Nih. Kemudian pedak. Ini itu nyo. Sumpah dia ada apa mana nama dekat apa tahun tu nak ke utai dajah kami masuk apa untai apa pala adanya kemarin kena beli utai ni tiah katanya kita ini tiah kepatut kita mata adanya pelut kencelayak ke ya bulu matanya tikau berterajah yang kini pada ngenat kebab beginan mutu korea
2: oh ya, kan dia yang ngacau rundi yang kebab dia
0: nanti nak benar kau ke jengkau lagi ini tiah nekati deh dengar deh dah deh minggu tu tadi deh di menua sepiaknya di Sabah ada wai
2: Sabah ya?
0: Aw, bang menua isan ku din
2: aw,
0: kenapa deh? Kemada ya, bisa program katika gagak sidak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kau sara hidupnya aku pada nak nemukau
2: nama tak gagak sidak KPD KPDN kesebut orang belama tahunya
0: ya, meh bisa program inspirasi beli barangan Malaysia.
2: Beli barang Malaysia nya deh. Tak ke sampai aku sebut.
1: Contohnya tadi ini sumpang. Nah dah eh masalah kita beli barang gagak dari menua kita tumpu. Labanya deh. Tahu nya nyungkak ke ekonomi dalam menua kita deh. Kelimpah ke nyukung orang dagang buat menua kita tumpu. Berak deh. Dek kan beli tanggung. Ni ya nak patut kita beli dari menua lah mungkin. Nah.
0: Nah kita tu nama sampai nak buat Malaysia ini sampai hanya aku deh.
2: Aku kok meli nyelintir maya bisa jualan ameh nyok ameh lah ini bilai ya
0: biar ameh nyok gak bisa 87 jualan ameh nyok nian sikit kena mantuk raya tengok dia tukar kelalu pada aku nyok ngameh tengok dia ngameh peluang ngameh kesempatan dia punya kujaku orang
1: tuk siti tuk akhir ingat ke dewa ini sumpah madah kedek madah kaku kok Entik perengkau baru meh dia agi ulih di kena. Ah. Tau ni buah ke dia ngilau dari mpu meli ke baru. Berkelimat meh.
3: Eh.
1: Itu ak aku tu madah kedek tu. Ya udah gawai tu ilo. Agi panjai na ke. Nanti ke terima baru. Nya. Anak ucok. Nyau kak masuk ke sekolah baru. Dah permisi. Belanja sama gengnya.
2: Hei. Ay, tapi boleh kan kita dia agak bisa. Uji hari pagi kita ngantai berkedai. Asiangnya ilo. Ini ikut.
0: Ya, muka aku ten duit dia bukain. Kena dia beli tengah apa kebukain. Nanti buah kedai berjualan ramai. Nanti ngawak. Jangan kita kantor. Kita kantor.
2: Ya. Nai, ente nak dai lo, ina bilai. Ngutang ke aku berdua de, bayar dua de bisa dukung ngutang.
0: Hei, dai, amat pandai mengutai ina tua itu. Rundi yang nadai, kelalu pandai. Suka ngah pemari nadai, nak atas depaknya. Rundi yang kakut, ya kami tu nadai tu bayar kami tu kude. Lalu kau berutang, nih. Ya, meh kami tu. Misalnya dari tadi berkelimat, ko kami ngicak kena nak berhutang sama kami. Tau, maksudnya kau berhutang.
2: No.
0: Betaruh lah kita wai, betaruh simpah kena sin sebera gawai. Gawai nak lah tunak dek, gawainya. Bertimpa ye, maka utai. Kemana kedai, teng, utai kepatut beli. Nah, dahi meh temu wai datang gede. Nyuka maka utai maka, no, ya kak baki, ya kak mendak dek, ya kak beranau kan dengan cerita. Bukai tak kak sadar dah maka utai yang bilik dek. Nah, dahi urang berkenya. Belak berkelimat, kita kemana kedai. Nanti pakai ulian eh. Katakan, ada hutang kita ada namanya hutangnya. Tapi dia pala maya yang ngai bulat kena ngasih aku tau.
1: Eh, maka tua kan jadi orang tua yang buat rumah ya. Patut kan ngajar pala sida anak ucuk untuk belajar berkelimat dalam semua perkara. Sekali kena baksin, pemakai, tau ke perengkau guna. Nak ada kena pulai ke pengurugi. Nah.
2: Eh, namanya hutang. Sudah amat nyamai, you know why? Eh. Dia ajak meh tembok kajak ngai ku. Ngai ku ni dia ngaku ajak mata kedua dia nak lah. Dua dia nak aku nembok ke penganan tau lagi.
0: Ini bilai kapan zut tanya-nya?
2: Ha?
0: Urat palak ku tu.
2: Ini ya?
0: Wah maksud dia kelimat hari tadi. Eh, nyak bertuju dek. Nyak utai tu saya. Gawak baru mai tu ini bilai. Ya utai kejap main adai dia nyak. Makai penganan. Adai dia ngau. Semua dia ngagak baru dia kangau-kangau. Ngiga kami ini. Nah, nama tu agak gagal tu deh. Yang silau dah agak tau. Tadi kengau tau.
2: Nah, ya gagal me. Napa tu tu? Nyu kalai di tau.
0: Nah, beda dengan odenya. Odenya nak tanya nak kebaik dengan odenya. Salah ya, baik kelalu bala berjakau.
2: Nah, berkena ke deh?
0: Nah, nak bungai rambi yang nanya. Yo, ini tu wai tau. Nama dia bungau.
2: Bungau, dia ngabah bubu.
0: Oh, parai. Raban dia tau. Pihak maka utai, pihak ngabah bubu. Nah. Dia tau, baik.
2: Udah ya, menyak kapan dah. Ya, uji sepek dua dia tau.
0: No, kami itu. Nadai penganan tu lagi nak nyari itu. Nanti pula bersepek kena kita. Galau, ay, gawainya.
2: Kapan dah. Ngelak agak baru. Mudai ke lah, wai.
0: Nabi lai. Peri je mulut tua tu. Kutak mengajak, wai. Berkelimat-berkelimat. Nadainya, bungus. Muka pendiam. Pansu lili ya, kapak. Punya riak, madai.
2: Oh.
0: Tupik ya, wai. Nabi lai, mek. Kedua.
2: Kudaya sarenya ning numpa dopek kudaya sarenya
0: nama sarenya kakak mana ni oi kudaya.

0: Ah, udah kejengkel tanya kakek entai dia nama kau. Ah, dengar lagu hari gawai nanti.
1: Udah kekebayaan lah.
0: Ah, udah. Ni nama ya. Nak udah. Ah, mupa latih ya. Murat kakek entai ngai ke nyu tengkeriang latai maya.
1: Belum latihnya nah.
0: Ya, ngicak ke lawa ge, tahun tau bisa ubah ge nah.
1: Ya ne. Au, berapa hari ya sare itu?
0: Nah, 13 hari. Oh, 13 hari dituang deh. 13 hari sare sare itu deh.
1: Au, kurang hari 2 minggu.
0: Au, kira sare ini udah melekat ke 2 minggu.
1: Betul. Minta kepanak ke munyi ya nah.
0: Au, ane nyebut 2 minggu. Pada pala aku ninggal 2 minggu. Panjang nah munyi berat di 13 hari. Panjang.
1: Okey, ngam ge kan 13 hari.
0: Au, bala hari senanjuang kuda meli tiket bilunnya puahnya nekok ketunjuk entai ngituang kemaya kak pulai. Panjai hari ku sida ya. Nak baka hari ngelama tau deh. Au, dia meka pulai ke menua dia me kuda panjai malam, panjai siang.
1: Au, ukai semina sida ya ke dekat pulainya. Kita ngantai berasa nau mespek ko.
0: Ya, maka ku gue kuda ya. Au,
1: kan ambil ke bandiang kita ke bisik balam nyadik dari sebilik ke gawat bus menanjuang dia deh. Eh, nak sabar nganti pangan diri baik buku lumuk nak udah.
0: Oh, nyak mak aku deh. Mupu mulai ke dirempu bala start hari lima tunti laban hari lima tu ini hari ke penudi ke misi sekolah deh.
1: Betul. Ya, jangka aku berada lawan ke no tua mari selamat hari pengajar ni ya.
0: Oh, nak lawan ti bulan ya atau bulan sidak ya.
1: Empu
0: sudah ya jam. Empu sudah ya jam. Nya jam me minta pemerik area ko sikit nadai tang ante minta leka jako na nemu nadai ko to.
1: Leka jako sampai me.
0: Leka jako sampai. Te ante kita berarti kenada ge ngelowe ari pangan direk ke besampai ari tua kemerik bungai pianya jako kena ulih merik bungai.
1: Kebatang ya, nya dikena ngelawom ya. Kan nyamai kati urang dia deh.
0: Nya, maka ko deh bakal ngamis lama no. Nyamai sarenya laban bisa ke Daliah deh, laban kita kiro 16 ribu lah deh bisa pengawa. Dia mesti dah ya, ari guru kita. Kita media ni nyebut nak ingat nih.
1: Iya, apa pala nyamai gua dah terus terang.
2: Nah, okay, namanya nanti kan wo ngenyi ta mak.

0: Nanti bas sekolah balak net dulu dia nanti kemaya sidak nyambut hari pengajar.
1: Hari lima tu tadi.
0: Ah udah ya sidak ya.
2: Ah udah
1: dulu. Ah udah. Tu dulu angkanya nyamai ku deh, angkanya bunyi nyam jarau.
0: Aw, aman ke nyak deh? Tajak pamunya ku tai bisik ke perintah mekat na ibuh nyambut hari pengajar. Tang kate ku ngau tu deh ga bakal dia nunu derempo nak ga disambut hari pengajar ne ko deh.
2: Bisik ga sai ngambe ransi ga ga nyadi pengajar. Nepi antai?
1: Betul.
2: Maka saya ti tua me au nindi yang baru. Asa ti kita tiga memang hari radio. Nada yo ingat nama saya ti
1: meanya.
2: Banyak.
1: Tapi ya. Tanya mai kita ke sebuah gawai MTJ. Kita jauh saya ke CG lancar orang ingat kita. Mama orang kang hanya cukup besar nak pihak aku tuai. Belum mangi kak, belum mau telefon bala DJ
0: nah. Oh, bertanya belah grup si daya. Bisa nombor DJ Lucia, nama dia aku bala buka dia nanti. Yeah. Aku ya bisa bala aku nadai kan hanya pesan. Ah dia ya ingat ke kita.
1: Nampaknya lah.
2: Bisa mana yang lagi nyantai.
0: Aku nanti nak maya nyak ke mana kedai. Dia mende ayan bapak sebuah nak menanya deh.
2: Aku dia tahu live dia tahu nak menilai.
0: Aku nak menilai ni dah.
1: Aku sapa mana aku deh.
0: Aku tiang punya kutai nada ngawak ya tangguh pengawak kita tetap di perjalai ke ngawati ke lantai anak sidak ya pun tu atap hati gagal ni ku deh
1: hati gagal mai beritahu kan jadi ya
0: ko tiang lain kami bintu lu sebabnya bintu FM hati gagal mai beritahu gagal tanya-nya sapanya ex DJ kita sebab Francis DJ Francis ayo ya lumbuh
1: kelekan jatuh hampir ngau nyebutnya berlama
0: eh ok kena hampir
1: apa tahun ni ibunnya amat au nyame nama nak pengawak kita ngarap ke semua mujur nape ya yang kanya jam ke dia tau au benar agak biskut kawai aku tu ngante mang ngiru maca aku tu sia
2: aku ndo nadai ngago enti ngai bula gede berdio tu
1: ndo bagas pe kawai tu deh
0: enggak mbai umur no brainstorm nyante
2: umur yo brainstorm te
0: ya kawai tu ngaget ate ku mai bekenya belamang ya ku deh
1: ngelai
2: nai ya kawai tu lain te gaget ke tante
1: apa ya nai
2: nan tu ngaget ke biskut kawai tu.
1: Asyik udah agak tuak ini.
0: Oh deh, nama deh. Yeah. Ngantek katanya, mantai ngantek kemanya, punya ke minggu, punya kemarek, kemadah, kita bisa lawan mimit deh. Lepas bala ke bisa rabat, tadi lawan manja. Tapi nama deh ngira, lagi lepuang lubuk engkau dia. Nih nanya ke tuak tahun baru tu, tahun berapa tahun ke bedaunya, lagi okay. Membedau.
1: Okay. Ya amatnya, ya nggak mana. Saya kita berarti ke berkenan ke perawak kami baru meringit 16,000 tu tadi deh. Namanya udah manuk bala mayuah deh bakrangan basungai deh nanti ngira tuak tu bisa sikit bisa berlama munyo ko ni tau lang kayang nanti ya tak ambil ke namanya apa nama me kemali yo kita manuknya berulai deh rindu ke nyanap ya awak ke adat ke bekenya nu nak tinggal nak punas pia entah deh.
0: Siti dage lah bah kita tiap tahun pulut kita nak sepaka orang ke bisi bumai bertahunnya tadi deh. Pulut ke di ketahunnya tadi dan tadi. Awalnya di tahunnya kemarin angkanya pulut bangsa tau kena ngaka ai tanya entah deh ai gawai deh tahun tau pulut bangsa tau nyulain ge ya.
2: Ya sepek.
1: Yang ai pulut Cina aja.
2: aku deh nyepek ya ke di pandu munyi ku deh nyentai. Aman, bisa beda ya. Lepas kita ingat nak nyepek deh. Itu aku kita sebuat, ya, okay, tua kita sebuat. Kita udah nyepek tu ek sudah disuang. Bisa ngasuh berangat gaya.
1: Ya, namun dah. Kenapa ya? Kenapa itu tuanya? Lain-lain apa ya? Semua ya. Karena tiap-tiap siko orang ngalaknya.
0: Di tiap kejari deh, bakal tuwek kita tiga ngosiko lain, bakal ngade kulo ge, angkanya bisa ge ke kile ge bimet kita untar deh, angkanya lain ge asai nyuku tak akhir ngade mau. Aau
2: tuwek indo,
0: tuwek laki mutek monyenya, nemu nau.
1: Nemu nau magi.
2: Tuwek darah,
1: tuwek darah, tuwek jano.
0: Macam.
2: Nemu nau magi.
0: Iya belaknya tadi, ke belak beri kepala, no.
1: Iya, badu nak ngasuh patu. Lemai
0: tak kebakarnya
1: ne.
0: Aw, tahu tak kebakarnya ke nak tahu nada ukai ke kita tu yang merancang orang sama bengirup ke tuai hari gawai tu nak. Tahu tak tu adat ai kena tahu nak bak kita. Ya ku dah mandu entar deh. Nada ke saleh lah bak kung kita 16 hari bulan sari tu berapa? Dah 18. Nah minggu tu nyu nyari berapa? Minggu nyilat tahu nak ya.

0: Tau dia banyak.
1: Udah tutup pare wai. Tau pare
0: no,
1: cenglong pala tau meh aja.
2: Udah.
1: Asuh ada nutu wai
0: kulu ki ya. Nyo, meh sempat teh angin cenglong pala. Jangan enak inom pare nya nemu
1: teh. Inom pare nya nemu.
2: Nemu nyium bau.
1: Nemu nyium bau. Napa je gaun inom pare nya kulu.
0: Aku baru ya aku nengah inom pare cenglong pala. Inom pare nya.
1: Aku nyak dah lihat kan pada udah nyadi beram. Kau main inom pare. Kau po balap bare utenya kita tau. Nyadi bare.
2: Ni ni tum pare na dai.
0: Ya, tang nama kebuah ni tu agak orangnya kadang-kadang hari tuang kedai kena apa ngasuh ya tau nak nyadi no.
1: Ya, boleh ngasuh boyak deh.
0: Aku tak nego utai ke salah pegai-pegai ke apa nak tau pi aku. Oh. Amanya angka sesuai dia bisa. Kalau ni utai ke munyinya
1: itu agak
0: utai ni sih ya.
2: Ya kena tau mai ya kau.
1: Au, kadang nyata deh. Ya ketau jari negi lang ode dia me makai bom haram. Ya. Nadai me jang asuh
0: mayo.
1: Nadai masam tadi ne. Tang ya me bisa orang kena mode baka ya tuwe entade masam. Aulia di jalo ya baru masam nya nya nyamai ga. Lani lani kita ko re.
2: Iya ke masam ya gaga.
1: Di jalo ya baru. Au na eh dia re ge tuwe ya. Tang ya lain ge. Kelalu
2: kalau aku ni itu yang masam juga kak sida langkau ini kalau aku ni
0: kita pes baru dan aku tahu kita ingin tu bukan tidak salah aku bisa bini pes awannya kami itu deh aku yang bawa yang bisa berkunci aku nanya itu atau baru itu itu ibu aku ngano bininya baru aku ya. Baru banyak, baru beberapa minggu tu, baru panjang kuku ya. Kenapa aku nanya ni? Kiru nak, yang nemu selesai. Kau dah di tapis dan turun ke baru magang deh.
1: Aw, beramnya.
0: Aw, beramnya. Jadi kuku ya cara ya beram kita nyantik. Bisa tahu ya kita kena mint kebure ya
1: semua. Ya, meh kena sengkabung tuangnya.
0: Aw, tinjanya beramnya, tajang lamnya kuku ya banyak. Kya jadi nak temeramuahnya. Aw, kiru meh air kita nya.
1: Oh, bekenya penting. Ya, Winai ko bekenya mah dia lagi menggambar ke tu lah nemit dia.
0: Ya. Oh, mak kita kena ngante ni pun apihnya.
1: Oh, nyu nak kira wah deh. Kada bubu tu we ambo bisa sepuah ke dalam tuang nama deh.
0: Au kira au kira.
1: Au nak sepuah ke dia ya nyadi. Ya bakal bubu tu we deh nyadi namanya beramnya dah tamak ngai bubu dia mai ada ngawa nya kecil nak ngau beram deh.
0: Oh, iya kudung apa bubunya? Satu hanya.
1: Oh, kudung. Ya kudung apa ngapa bubunya?
2: Ya, ya bisa penemu ke ngau tua tu nemu. Bisa penemu ni ante, nemu-nemu me.
1: Au. Ya, okey. Uliang ngiro jante. Kala baju tua ya, kala angga cipi yang kala angga tua ya. Dah, deh sige ya ngai menantu ke deh.
0: Jadi cek ke Lucia telani angga cipi yang baju ke tua. Aku pantai dia apa nemu minggu sitten ada malah kena pun nak
1: nemu ulian nak nak ulian nak nemu dah wai san tu ah dia hatinya ada ngante ada isan
0: udah terang nai
1: ure udah nanang dire tu age ke kelai bae deh ngau aku
2: nanti kira minta sangku ya ma tu tau
1: oh di ni ulian ya kita bawa isan tu ya buka ngai yo nak ko dai
2: nak ka dia tau ente nyo ngenyet ente arah ko bah ko ya
0: bayah ku ya. Apa paramet deh.
2: Hidup ke makaban.
0: Tahu amat nyanai pelandi siko-siko tu nantu sama
1: nah. Betul.
0: Merek sikunya merek nantu landia deh.
1: Okay. Aku tu kan okay. Meringat dengan lagu nanti nama aku deh main berita deh. Aku sikit lingai relate tu. Sikit ngai lingai dulu deh.
0: Kamu
1: layu orang kuda. Yo, betul. Amat pen nama yang berhormat deh. Wabili dan Asan yang ada jago hashtag ane yang rindang. Ya semoga. Teng kita tu mau di bungai. Empat datai ba utek amat sebutnya.
2: Bungai. Lagu. Pan pada pan sebut bungai itu.
0: Pami ya.
1: Baru. Aku berpindah dulu kita ne.
0: Iya.
1: Kita ngobalap nih ngah.

0: Ya, duit lah aku kena ambil yang bala peningan kau dente. Napa tu nak berhenti, ano?
1: Berhenti. Aku makin ketap pati ningan.
0: Aku kesal mat.
2: Semak mat nyu dente.
1: Ngaya, ngaya, ngaya caranya. Aku kita berdoa ne. Belah media ramah saya kena dengar kita. Ama aku mel dah pantut cara-cara gawai mak semayanya.
0: Aku dia tahu benuang makit kebala kumeng meh ni kemenang ba kumeng menuano. Dia tahu nyamai kumeng dia tahu mayu wah no mili ya. Ngai kumeng siko de kunti ya tukau ngai kumeng miri. Ngai kumeng miri de kunti ya tukau baru ketu mang kian sri amana.
1: Aau, ni kak kengahit, ini keng no ngamati.
0: Aau, kata ente kumai ni ngah kita aau kak nam, kami tau kau.
1: Aau, mua kau kami kau.
0: Aau, numu, pedagang ke kami, kau sida ya.
1: Aau, pak pengelino pengagawati kau sida sebuat ya, tak boleh.
2: Siapa mantai, rindu mantai medaknya.
0: Ante medak bah media ramai aku sih kau, kak kau tahun aku cukup rindu medak main asal. Juga selampu menua bisa main asal, cukup mana ya. Nak aku ngumai kumeng je nak mana ya. Tiang tahun tau aku.
1: Dan pengawaknya.
0: Ya. Tapi puji ngagai bala ke ngatur. Mayuh dia tau lah.
2: Mayuh main nasal.
0: Ya. Dan miyak mayuh mat berpantun. Tapi bisa sih. Kau padahal sama nyawa. Ya baru ada kemarin.
1: Ya. Ya. Baru ada kemarin. Au. Ya. Tiang siapa ni. Maya sudah DJ mau. Bawa dah bisa. Bye maya asal. Yang aku dah mah.
2: Au. Bye ganti.
1: Nanti kita bisa dia tau. Nama kini dibantai ke deh.
2: Ya, tak aku kalau ke sobat nanti bisa sekali pekitnya sobat. Kalau main ganung aku sobat nanti sobat.
0: Ya, yeah. Ganung meh dia, dia tahu.
2: Dia tahu aneh nyebut ya.
1: Oh, okey. Tapi aku dia aku
0: kena ganung. Oh, kena aku punya ganung dia, Din.
2: Ya, nama tu nanti dia berapa tahun tu nak ingat tu.
0: Oh, amat.
1: Anak nak ingat.
0: Anak ngemai untai ini sumpah kita tahu.
2: Udah masuk roh.
1: Udah, agak pedau tadi. Aau, nyak meh, bunyi kos dia tadi. Aau, nyak meh utai ke di kerino, utai ke nak kalak di pedak. Ambil ke bandiang eh. Baga pengawak kami malam tadi deh, lapan ke berjadi ke pengawak KCF, Kapit Cultural Festival. Bagi menua kita di Kapit, lalu berobat dengan yang megak, sidak kumang. Sidak finalis kumang ke dekat berpikir kelak kumang 24 ribu lah nilak deh. Malam tadi, tidak ya mantai ke pengalik main asal. Saya kena kalak pada aku terus terang madah ambil ke banding maka orang tenebah belikannya deh. Ya maka penyau sampai tanya bagi Taiban utainya ke dikumai belikan.
0: Kini ke Cina sering yang anaknya pai bukan pai pan. Ayo. Kini kan? Bisa je ke Cina sering nyantai.
2: Bisa.
1: Bisa ne.
0: Bisa.
2: Menyadai kita bangsa Cina pun bisa nyam meh rindu amat ganti.
1: Aau, muda belikannya, udahnya. Nanti tahun setidaknya kemarin kita nemu aau, namanya kita muda ajak Batarajang. Tahun tu muka kami di Kapit muda ajak pakan, tunggu ke pakan. Tunggu ya, why nak sebakau utainya?
0: Aau, nak sebakau ne?
1: Aau, nanti utainya nak di baik bekerja. Nuh majak tenggelam tapi ya, majak nak ditemu. Okay, senak tidak ya ke berpikir ngau pengalami ya main asal, orang kengagap persembahan dah banyak kapit kasih bagi menua kita di kapit deh. Nyak yang kaum semua bantau. Lebih kengagap persembahannya, banyak macam persembahan ke di bantai ke sejauh ke senang ajar. Dia megak ungkup orang ulu, bahasa Melayu, Cina. Ambak tentang Cina, mengiku yang berhormat Dato' Sri, lama tu kita mendak Cina tunci-tunci dan pada ram nampak ya. Malam tadi bisa naga kebesainya berpeliang ke sedar deh. Mana mana? Mana tidak nak berlipat tersangkut dia. Mana ya?
2: Aman nanti ya. Kejung sedar ya. Ya ada peten sedar mainnya. Nanti ke kalak di pedak punya nanti.
1: Ya sikit agak malam-malam lapan kan nampak kafinya deh. Buat tubuh naga. Saya kukitan, nanti kita iban bunyi ku ada tu serinya, kena bau bunyi ku so. Aku say, hari nak mendaanya. Nyak saya ke bisik dia tu, tahun terjadi bagi menua kami di Kapit, pengawak berjadi ke Kapit Cultural Festival, di berjadi ke yang berhormat, Dato' Sri Elisana Nantalingi, ke berjadi ke pengawaknya malam tadi ngam megak mantai ke kepala panelis pas tentang pekit pengelani main asal. Jadi malam tadi lumur satu alaban kumang kita di kapit di sini ikut ya siang ngamal ne. Ada bacanya untuk nitih sana di sini 8. Jadi labanya ke depan hari suung lumur satu, lumur dua, lumur tiga sik di pekit ke kena 16 hari bulan hari bulannya ke 1, 2, 3 ada banyak yang kapit. Jadi ke pulih nombor 2 dengan nombor 3 habis di petanggu kena boleh dikulih ke sebab yang nak boleh ngau. Ya lah balas sudah finalis sebab bagi menua kita di kapit bisik 6 ikut aja malam tadi sudah ya udah mantai ke pengelandik main asal. Jadi nombor 1 mulai dengan kai Joes udah mantai ke ajat orang pakan nyawa tu kan semua tak baik. Au udahnya nombor 2 kepulai dengan kai Natasha Mabina sudah mantai ke belikan yang tadi deh. Aku baru pada aku nak nombor tak bunyinya. Malah sampai je.
0: Aman ke nya? Tua meda 2 minggu ku deh nak aku deh.
2: Ya.
0: Kena ke.
1: Lah bawa ke suai deh.
0: Udah dulu tang ke mainnya amoi ino Cina. Nah, nya ke tawa ke, ba ya.
1: Amnya ke lawa ke. Amat nemu yo tanya ke so kita iban gini.
0: Nah, mak kita nemu nanti kata nya nah.
2: Tanya ngau sida ya bangsa sida ya ambo nanti.
1: Oh bangsa sida ya ambo.
0: Ya, tang me nak nak jauh hotelnya belak bakenya tadi. Ya,
1: belak bakenya. Ya, sama nya me. Entek kita berarti kena. Ya kena nemu ngai namanya nyangka je sape. Nya ku tai ke di rumah belikan. Main nambah ke bukai. Megak bisik di pantai ke lebuh malamnya jadi sida telak. Dekat di pekit ke lebuh maya penangguhan. KCF tu kena 24 hari bulan 5 2000 no semak na gawai
0: semak me ku me ngayan gawai semak ah
1: au tang saja pia kapit kaca festival bak bagi menua kita di kapit nang bisi program nintia malam kelintas ke bisi balatis ke merinang ambil ke mana yang malam tu tau datai kia kita kerja meda kapit kaca festival laban bisik pekit beraman udahnya hari kebukai pada 19 hari bulan megak bisik pekit berpantun 20 hari bulan bisik pekit poco-poco udahnya 22 bisik pekit ngepan anak mingit 23 nyak ya pegawak nanti daun hari pagi mok ke pagi deh nanti daun lalu mok ke malam bisik pekit kita auto band dan tu sebetau hari nyadi 24 hari bulan tu kita nutup KDCF takkan majlis penangguhan 3 pun kusung ya. Buat mungkin menua kami di kapit
0: boleh ngau beramalah kita tiga duanya au siko siko tanya siko lumah meang duanya go
1: duanya go
0: duanya go entai ke lu duanya go ni kat jalan muntah sama kan kabar
2: au kai duanya go ku mai nak tanya
1: ya
2: nya nya
1: Ante suai deh nama tu dah green tea. Aku ngah ingin saya kita pun marah eh.
2: Aku tahu ngujian deh.
0: Nih kalau gagal kita. Kita itu pama ke berjaku nguji. Sige nak green tea meneng.
2: Aku kaya ngiga meneng.
0: Aku kaya ngiga meneng. Tengah nak yang batu pentas. Nyak sebatang.
1: Aku tapi kunci magang meh ngaji semua kebisa ngawa pukit. Kita hanya hebat magang. Tapi ya
2: berani nguji.
1: Berani dah.
0: Oh, kan mimi orang bisa orang landi ya, teh enak berani dia mi ya, hanya dia.
1: Ya. Saya umi anak temu orang penglandi ya.
0: Bekenya ke orang kebaji ya. Dia berani nganjung dalam pore.
1: Au dia meda baka dua ide. Nu maja penam ke bakatnya. Anje mana ai be kok tu peningo. Main asal. Oh. Ya ke dia mau pada rumah dia baji ya ya.
2: Mana ya ke umbah menti.
0: Au.
1: Ya umbah me ke.
0: Nu mo satu ba kita digambo meto. Au nyedi tanya nanti namanya aku bisa kan usai cerita ngadek dah lama. Baik tu. Jam kita. Nak ke basi buari lemai hari enam sarinya. Kumpai manusia ke masih ke kuna nusi ke ya orang ditau juga au mia nak beda
1: aku le au
0: au ni ala aku nusi ke utai jauh jauh bila ya dia rente nama si dua ide ngau bala peringanya ya namanya perarakan dewa Au jadi bisik nganjuang bala anak tu tadi madak perarakan dewa sida ya ngelolok ke dewa bangsa Cina nyantai dewa sida ya. Dan nya sida ya bisik ngemai bakar raga. Aku bisik pernah mau tanya kita kena nemu deh. Jadi sida ya bisik ngemai kue simpan beria nyari orang ke madak batisi jalai tu tadi sida ya nyadung nya ngagai orang. Nak semua agak kena ya ke bidia bisik lah ulah de berek deh. Denya maya sida ke berjalannya tadi bisik engke sida sengkabung sida utai baka kute ba keretanya ikan tu dinya orang ke ngelolok ke dewan mana yang tu nemu sebab ada dewa aku aku pada balik ke uangnya utainya deh ya nyari utainya ke berjalan ba pasal malam pasal mak ya ba puai pasal sibonya hari pasal malam ni ne nya maya sari nyantik kita dengar nama ke buah balak skuad jalan deh alaban mare peluang agak sidaknya me pengawak bakenya nak diatur rintian tahun nak bakal kumen gawai tua ya tahun sitte bise tahun sitte bise to nak 3 tahun sekali ente no tenya ayan deh jadi 7 ya nasi ke bise 7 sidak ya bakal minta berkat dari Tuhan sidak ya deh putara sidak ya sekali kari pengerai hari rezeki hari penglanteng sidak ya mane ente nemu deh namanya kereta lori sida dia sida lawa-lawa deh. Aku nak berdiri di sejalan ngai bulak kedai. Laba ke ngelusuk patung je udah repuak. Medak di kereta. Ya.
2: Baik, bisa orang medak ketua nanti.
0: Kebenar ya, sikit nak mansiang ke pasar sibuk kat medaknya. Sikit ke berjalan diri, kebenar deh. Kak ngapa pasar malam, ngai kena ada ke cerita. Dia sibuk nak ke pasar malam. No. Sekolah medak di sekut. Nyak ke medak sikit nyantai ya, ngopling.
1: Amma, untung ya medak deh,
0: ne. Oh, 3 tahun sekali, kemudian ke sedua 2009.
1: Oh, 3 tahun sekali ya, Pansu, ne.
2: Ya, 2029 lah.
1: Oh,
0: ilap terlepak ya. Bakal umur bermainnya. Mainnya ya, pansut baru. Bukan
1: tuai, bukan patungnya pedih ya. Umur
0: pedih ya. Oh, nak uliah bala mami itu. Nak ada uliah ngereja sekali.
1: Tak ada. Ini majak, mana sudah lembut pedih ya.
0: Okey lah, mami kapit nama anak badok deh.
1: Apa malam mana? Tadi udah pagi yang tu buru kok.
0: Ah, tadi udah tanggung, udah mesti cerita.
1: Ya, out. Terima kasih yang sedoai. Ila kita bertemu baru kan ngau berita kebukai ngau balap tinggal kebukai napa ya bedau dini tau komite
0: ni bompen
2: bedau
0: kada ketulang eka entai mo yang ngai
2: ya sekali
1: oke nyajar aku sekali tu mulai ngai dengan disi terima kasih ya
0: oke bye bye amias ya na DJ ma
2: amias
0: nak ngawat terima kasih ya mending ngau kebukai wah pia makita kita ke seperau ni uliah belalai. Nak ke kabar ngelayak pihak ni?
2: No. Ibun dia.
0: Oh, telah pakai sikit ngibun pakai diri.
2: Bisa itu komen kita di Facebook kita.
0: Oh, baca. Memang baca dulu.
2: Nanti agak asal kaget dia nanti.
0: Oh,
2: Teka, dia kena menyadai kita Cina main ni tadi ko. Erhu ko ya, dia tahu. Erhu. Nah, namun betul nak memunyi. Terima kasih, Mak Markus sudah komen dia.
0: Nyak pernah mau tanya na?
2: Ya, nyak berguna kita muka komen kita di Facebook. Ngambil kita pan uleh babalas media nama
0: uleh komen uleh mantau yeah. Kami kadang nak semua utai tau uleh temu yeah, tua
2: laban tua tu nampung urai yang kadang ente baka tua masam ko tadi ngai ganya nyati bunyi ko bisa selagi komen tadi dan sia
0: nama te ko ya ngai nyama ngai nama
2: ngai ganya di ngena tua masam laban te nyadi langkau area nya lagi pan ya bisa ka masam tentu ya ka nguna tua ke manehnya kuyo
0: aman kuyo kita ngaka utai ke dempak ngan jadi ngana utai kena mana ni ku deh
2: tang aman bunyi kede ente orang nemu kene kata deh jako
0: tanya nyada ya baru nyada deh
2: au kene spear deh
0: na jana ame jana de ningal bisa tuai jana apa ni dua kali deh jana dua kali ayo iban
2: okay ngan mai nyemat teh ni ngan kita peningal nyaya
0: ngai ke tu mai kita nada reti nama ku nama tuai anu ne
2: laban ni udah dadu ke baru nyu dua kali dadu ke baru
0: nyu dua kali di ban tu deh au aku nemu bisa bala kita ke dulu agak manduaknya benung tanya namanya ngawak tu gawai ke tengah hari tau kati kenti ngomau nak ngawak nanti nak nyawa hal
2: ni ku ya masa pangasuh ya udah bye-bye tadi
0: au kati ke nama tuci mana ya metuang kena kita nyimpan ya bakal ngusul lagi tadi kena tong delisius nah
2: Aku kita tahu nganjung gambar gambar tuwek kita dia.
0: Gambar tuwek kita pada dalam dia ngambil
2: ke ransiang ke ati tau ni mengabah bubu dalam telepon tu pamo meh.
0: Oh, yang di bakal selama meh biakok-biakok ke peninga program di terus ke baru ngau program peniau pengidu aku dan sebenarnya kita mendiang ke Siti Lagu di tangan ngau PPA.

aku duduk kediri, ngingat kesika orang tidak kangau ke nai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Neto inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino naka mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku menuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program Peniat Hidup Aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Dato' Jam, Nur aku dekat mic kita mendiang ke program Pendiau Penghidup Aku nintiang minggu. Aku dekat ngelatai ke Sada Kenang atau ke Kisah Hidup ke Bisik Dianjung. Okay, kami bak YFM lebih lagi dalam program Pendiau Penghidup Aku. Terima kasih ya sekali lagi pendengar untuk kita ke sampai nak lejo nyukung atau ke guleng aku dalam program tu. Pihak megak ke kita ke Udah Nganjung kisah jalan cerita penghidup diri. Terima kasih megak ngakai semua. Jadi ke minggu tu bakal minggu ke Udah megak sebedar aku nyawup peningat kita yang ngeratai ke Sada Kenang cerita penghidup diri dalam program tu. Dia aku dekat mengkau dulu program Pendiau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

Terima kasih pengelola program Pendiau Penghidup Aku. Laban Wan udah nyawam aku ngenatai ke kenang cerita aku dalam program di keluar ke Nuan. Ngau air mata, aku nguji ngerintai ke sadar hati aku. Udah aku nguji nak berkunci ngelamat tu, nyimpan ke diri utai ke berserangan berdalam hati. Tambah utai ke disepai aku makin sari makin berat. Ati meruan berai nak lantang. Kenang aku semua sidak kuda midang. Ambis ati, rangkai air mata, senat bak dada. Nak berasai mesiko-siko, ura lenyau terbelecut hari pegai jari. Kasih membala tangkai ati, lesi kuda ketisi. Jauh mempejalai sidak apai, jauh mempejalai sidak niang inai. Nyamai kini, banget nak nemu pulai apai. Lantang kini hati kita inai, banget nak pulai, nak nyenguak balah nak andai. Belelang ngejang kita inai lantang, sekalipun ada rita kadika pulai. Beteh tan hati kita apayasi, ngelengkak piga-iga, maik pengerinduk ngau kasih sayau kita, ngakai balah nak andai kaget terbelenga, dilengkak ke kita, hidup ke diri tinggal badunya. Apo setahun, dua tahun kami tiga menyadik ditinggal kena yang apai. Apo setahun 2023, dilengkak kena yang inai kami, ditinggal ke seduai. Seduai ninggal, maya kami agak belala aman kap gulai ngos seduai. Maya umur agak mekang, maya hati agak bala rindang nak betah ngai jauh seduai. Asyik mimpi ningerita seduai aparai bebadi. Mainnya kami menyadari agak dia buat budi yang ngantik ke kak pulai kujung minggu ke rumah panjai. Lebuh dipadah kepala ayah ibu ke sekolah, tubuh hasil kepenat magang, tulang lemik kak tumbang, utai dipedak berasai petang. Bekeni mah, balam adik aku dekat nerima berita ku anak hati. Dada agak ketak-ketap, sendat seput asai kepadam. Nadai nak utai ngebedisnya dia apai. Berinsak kami apai, cukup tusah kami menyadai indai. Nadai berpadah agak seduai midang sulai. Tahun aku berguna ke sukuang, berguna ke jakut semangat arus seduai. Bak tahunnya ke seduai mateh kati aku apai, berinsak kati aku indai. Ngau aik mata, aku nemuk ke perasa pemlima, tahun ku dah nyen kemari. Orang bukai bisi apai, orang bukai bisi indai merancang nurun maya perasa. Teng aku apai, nurun air mata, meriau air mata dibaik ke sekolah. Benar aku ngetat, ngeriang kati aku inai, ngemua ke seduai apai, bisik meda aku, bisik bersampi ke tubuh aku. Nak betah aku inai, cukup nak betah ke seduai apai. Pemaduk keruk hati aku, meda igat meruah nyabak ke seduai selalu. Seduai enduk ngigat nuan apai, madah kediri berasai nak nyamai. Nadai seduai indai. Umur agak biak magang kami tiga menyadik. Dia lekak ke seduai apa ingu indai. Igat ngondo bak pum dua. Sikau bak pum satu. Igat genua nak kasih ke kami tiga. Jauh pejalai seduai apa ingu indai. Nama guna kami ada ke dunia indai. Entik berketuk pemerintah penghidup kami digagak seduai. Kasih kami apai. Siapa ke melanja. Siapa ke nupik makai. Sapa kengibun kami apai. Sapa kulih merik pengerindu ngap pengasih ngagai kami menyadai agai. Lenyau seduai maik pengerindu tituci. Bak sapa kami agai bulih inai asi kecukup mane hati. Midang nuan apai maik penglantang. Bak sapa kami agai bulih penyenang ngap penglantang. Hidup diau badunya tau. Jadi inai, empat lama aku dah nerima surat. Ngangau kaku masuk ngagai palan pelatih jadi pengajar tau ke IPG bab menua kitai. Pihak mega ngawati gagal diserampung air mata kenaya. Aku inai nada orang ngau berkunci. Ambis daya aku inai pandak kira nasib bisa ibu ngaya bisa mantuk ngemutar ke pengawak aku. Seduaya mekiruah kaku serta kiruah ke kami tiga menyadik ngelamak tu. Sino aku inai, datai surat aku, ngasuh aku masuk ngagai PJ. Asai kap kunci ngasuduai apai, teng saya home inai, seduai udah jauh amat berjalai. Cukup puang bilik kita inai, cukup puang bilik kita inai lantang.
semua tai kedegagak Nuhan, semua tai kedekerjaan Nuhan ngelamak tau babilia kita inai, di pedak di kena mantuk kati, di kai pua di gagak Nuhan inai, nyak mengasuh di kena mantuk kati, kena betes duai, di pedak aku gagambau penindua, ngau semua tai kedekerja seduai, pahing ngasuh hati barat agak merampau berasa nak lengau. Masuk hati berasa merampau bala lelengau. Lebuh kami tiga menyadai inai. Lebuh kami tiga kak ngelelap ke mata rintiang malam. Pengudas doai kenadai. Berandau kami tiga menyadai. Berkeberai belamam air mata. Ingat ke semua utai kudah nyadi berdalam penghidup ruang bilik kita. Nadai nyadang sekali penghidup kita inai timpang. Nadai nyadang sekali apai penghidup kami tak sebakang dengan orang. Nak betah ke semua utai ke di kerja sedua apai. Nak betah kami inai utai ke depan dua utai ke sumai nuan inai. Asai kak makai, asai kak ninga nuan ngangau ke kami mai bergulai serumpo. Dan nuan inai jauh mai nada temu di nur pejalai sedua apai. Nak betah aku inai, nak betah angkai sedua apai. Asai ke bisik ngamat ngantai kami pulai hari sekolah. Ngantai kami pulai hari budeng lebuah kari lima apai. Asai kenuan bisik ngambil kami ke sekolah pulai ke misi. Lebuah di rumah apai berasa nak nyamai. Ngemua kenuan apai datai berjalai. Berbaik ke ikan jelu ke dekrindo di empat kami. Ngemai mubu bulu babas ke dekat dipakai kami. Jauh nuan apai nada agak betati ke kami. Gagati sedua inai dingau ke kami pergi ke. Lebuah kami tiga nak dapat semai amat mua nuan inai. Semai amat mua seduai apai. Asai kage hidup mesduai. Dan lebuh ku medak bilik kita puang di nai lantang. Muan ati berasai nak senang. Ditinggal ke seduai ku dah tumbang. Bersampi ke pengawak sekolah kami mujur menuan inai. Ambil ke bisik. Ngiriang kami tiga menyadik ke dudi hari. Bersampi ke aku apai. Icap ke penghidup kami menyadik. Lantan senang pakai penghidup orang bukai ke cemeh hilang. Lebuh maya, kedani pagi apai. Bangkung belama memata kami tiga. Baik nyabek semalam-malam. Madah ke diri nak beteh nuan apai. Dini ya tiga ku kanak tuai tu berasai keruk. Aku nak uli ngawu menyadai aku kedua iku. Laba pengasai hati kami tiga sebaka. Sebaka nak nyamai. Sebaka nak beteh. Sebaka berasai puang dapai ditinggal keduan. Inai, nanti nuan bisik hingga kekenang aku bangin lalu biar mengka apa hasil kedesayau aku. Berkenai penyawa seduai nyingkang, jauh ni pejalai seduai nitih ke orang di menua bukai. Anang kurang apai, anang kurang inai bersamping agak kami tiga menyadik. Tinjau pedak telak penghidup kami tiga hari menua sepiak, hari menua sitik. Bersamping ke kami tiga menyadik meruah lantang gerai nyamai baka penghidup orang. Mulia penghidup kemeruan kedudi hari. Tajak kami menyadai nadai apa yang windai pegulai. Bakal ngeurang. Aku nadai daya apai. Aku nadai daya berkeni kang iga seduai. Aku udah nadai cara. Air mata udah naya. Udah kelalu mayu. Udah rangkai air mata. Naya nyabek nak betes seduai. Duit aku nadai. Ukai aku udah bekerja bakal orang. Nadai utai kemisik maku apai. Nak nemu berkena cara aku ngigak seduai. Ngambil seduai naik pulai. Kelimpah ti bersampi ke semangat seduai ni tiang hari. Ngecak ke semangat nuan apai. Ngecak ke semangat seduai nai. Lantang sedang di menua bukai. Bersampi ke kami minai. Bahkan nuan ke bersampi ke kami agak hidup di audit dunia tu. Bersampi ke pemujur kami. Bak pengawak belajar. Bersampi ke pengantang kami bergulai dengan orang. Bersampi ke pengerai kami. Bersampi ke umur kami. Asuh semua kami panjang umur mega. Biar mega apai. Bersampi ngagai kami makpai. Ngicak ke kami menyadai. Uleh bergulai ngau sama diri. Uleh bergulai nyamai ngau sama diri. Nada hati ke pecip yang dua. Nada hati ke berbagi. Kasih kami apai. Kasih kami indai. Nanti bakal seduai nemu jalai pulai. Pulai seduai apai. Pulai seduai indai. Kasih bilik kita puang di inai lantang. Kasih me penghidup kami menyadik di inai. Kelalu ku sedoi apai merinsak kami berketuk. Nak nemu me inai. Nak nemu me apai. Kemaya kami tiga menyadik tak berasa nyamai. Kemaya air mata tak baduk naya. Lebuh aku mendak gambar.
lepuh aku medak pilih kitai. Asai kan nyerawah aku inai, asai kan ngempas ke diri. Baik hati kelalu nak betah, baik semangat ke kelalu lemah. Baik hati kena rindang, baik hati kena nyamai di inai. Cukup nak nyamai maku inai, lenyau te bukai nak maku berasai. Hari aku lenyau seduai apai, umur cukup agak biak. Hati impai kering di inai, napai penguji ke cukup berat padalam penghidup kami. Nan mom inai keduduk di hari, lebuh dekat niri ke rumah tangga, lebuh bisa penghidup kebukai ke jemai hilap, lebuh bisa utai kena temu di kerja kami tiga. Siapa orang kena bertanya, siapa orang kena kami berpintak ke utai, nur kami belajar ngereja utai di inai. Kasih ke kami mapai, pulai mapai nanti bisa ingat ke sebenar kami bangin lalu. Aku ngari ke kami tiga menyadik dapai, dengar sampai kami, dengar sebenar kami. Kasih ke kami di inai, nanti boleh pulai sedua apai, dini pejalai sedua pada ke kami tiga. Biar aku ngadai nyawa kumpu apai, harap ku sedua inai boleh pulai. Dan nama inai tu nyu bertahun nuan udah nadai, tu nyu bertahun sedua apai ku udah midang leleng. Sekali pun nuan apai, sekali pun nuan inai, nadai tamak dalam mimpi, nadai datai. Kelalu betah hati sedua apai, kalau lu kumpang tinggal ke kami midang. Sedua nak nemu pemerintah, anak-anak tinggal di dunia tau. Nanti subak jako nuan apai, nuan no laban kanek tuai. Sikit nak suaku ke diri, sikit nak suaku ke bukai.

aku dapai asuh bersekolah pandai ku jakok seduai ngicak kita menyadai lantang keduri hari berkenih kat lantang apai baru kat nyamai bersekolah baka orang tumbang midang baka kedebuai ke seduai merinsa hati kami ke merampau berai dapai bersampai ke kami meh bersampai ke pengelantang kami tiga nadai lebih harinya dipinta kami apai nadai lebih harinya dipinta kami inai pedat telak penghidup kami ngagai Tuhan kami bersampai ngagai Tuhan kami tiga menyadai bersampai ke semangat ni yang apai ngonai inai kami senah lantang di menua bukai.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datang untuk aku mupuk dulu pada dalam program PPA.

0: benda ramai nak pedak pun ngaduh tanah hujung tajuk dia. Nai puyo. Nama tai ke tanam kan. Berapa hari tu dah nak bertebas ngap tunu ke rumput dia pedak ku semal mai mai.
1: Eh. Nuan ya tadi pe sunai. Eh ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi pe sunai. Alain do tanam ke sayur. Nian pada nuan ge nawe nian. Besar ge kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: ya. Mamat mai wah percaya dengan.
1: Nyam tadi lah bayar ke dulu agak deh siang murum eh serta lalu tanam ke sayur.
0: Oh.
1: Uji kena aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa? Kita namanya bersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau ngau minu eh, puyuh beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, ni nama kau sedua ya. Nya kesal ko to benu mantun dien
0: tadi. Lain tu kesal
2: menawi. Nya ke beruman ko kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Ye sikit tetap ngangau.
2: Udeh ga ate to age bedau kesal ke kita serume. Te begau kilahan sanus ko ko ke ake ujai te luput. Sini ngang sunai dai.
1: Eh, nuan sikit tau ya nawi. Mimiat-mimiat utai lalu ngesal kate dire. Uji tebai rilia. Ne, ne boh lalu mayo utai dekat di program dalam ate. Nya, apa sunai nya ngangau ke nuan kita. Mai nuan beranau nu de. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia de.
2: Au pia ya pia wai puyo. Ma ke? Ma ke orang lemes sangat baka kami tu de. Mimi utai sikit. Lalu dekat kesal mana tahu.
1: Eh nak hilang ada. Saya tu besar.
0: Lemes mengat deh harus nyawa
2: lagi. Ya kena deh. Ya nak mau tak dekat temu nuan bak kebun aku dia ah pai sunai. Nuan nan yang lalu dekat mateh ke cangku aku.
0: Anai rau nuan. Nak aku ngambil diri saya nan dia deh. Tang tin mamrek suah ngambil. Sekin dah aku muai peluang kau.
1: Amat pasunai.
0: Menung mana saya jagung nan dia pada aku.
1: Amat pesunai nsabe ya benua mana amai dien pesunai.
0: Tahu neh.
1: Ya ganya bebesai ko dari nok ko meda nsabe tanam nawe dia cukup gale ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabe nuannya tadi nawe.
2: Nah, udah hapo yo. Kemare bisa kita suruh meh meli nsabe ngagai kau. Sida ari putih yang setiap ulu nyin ko kau to. Mayu dire beli apa ya wo. Inai suwe ngau inai kuning kemare. Laban dekat dekat sam, kau jakau ah.
1: Raya penyamai, kasam sabenya.
2: Boleh dalam 120 ringgit, ku kemarin der kan sabi aku nyak, puyo ku dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sida ada rumah panya buang dia dekat, ngangkat ke sayu aku. Kak jual ya batamu, bepasadin, kok oh.
1: Ini rubat di kenuannya tadi nawe. Iya nya, mesuwe beli sayur tanam sedak serumah ke jual batamu dia.
0: Oh iya, ini rubat.
1: Oh, mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pada kau. Angkat emat penghidup sedak sebilik. Tajak pe Yasmina berpengawak ke jual ke sayur aja deh. Ih, ancai.
0: Asal nak malu menya.
1: Rantai mas kena ya nya, masa tunjuk jari berkuang. Au, setaya.
0: Amai mi ko lagu menya puyo nawe. Mas pe pinggai mi ko lah.
1: Amai ya. Kai bisi pua buka bejual sayurnya aja ya.
2: Bejual sayur kita tiga deh. Amai kem se pinggai.
0: Ma bisi pua ti ngerga sayur itu kayaknya murah-murah. Nya lah tadi nama tulang kita bagas ngejo tanah dia, tanah mega. Nang ndak ngelebu tulang kita.
1: Amat pasunai.
0: Tiga ngau benar gawo deh. Asial ya, sigi cukup tau ngasuh hidup kita nyamai. Ya, bakal ngenawi.
2: Bayo kau kena menyapa sunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Panda meli sayur mak kita itu. Aku ngasai ke bakum puas kumeng tu udah bertanam ke sayur. Oh, amai nak kiro. Ngau re beli ke sayur agai akau. Nama dekat makai sayur. Amai ajaknya. Ni perekat ti. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Napa tu tu nanam nama kain apa ya? Ya?
0: Mau lagi buat tempo, kita tempo gentong gentau, nak gentong kita ya, tempo kan nemu.
1: Selamat gak, kita dapat, dah lepas tempo kena nanam deh. Tapi orang bukan nanam gak nyuwat, bukan nanang itu aku deh.
2: Selamat kebajaya, tu nanam mau.
1: Ya, meta deh, ya, apa penguntung kita di Nawi, ya, tu deh aku tu tadi, ya mau puak gansian tanah hujung tanjuk di tahu, kena. Bertanam ke sayur, menyata deh.
0: Oh.
1: Nak kejual ke aku nawe. Ukup empat aku aja. Pamam eh, nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara sayur dia tokai. Pamam, mat, au.
0: Kau bola bola, pamon.
2: Pahit, pahit.
1: Sikat ya, nanti kau ringgitnya. Kau mata, nara mayuanya au.
0: Buat tak, 8 itu sebikul. Cek 3 ringgit.
1: Uli itu ang au, bapa masikat au.
2: Kau yang nak gay, ngememian.
0: Tak nak cukup sekali belawa.
1: Nak sampai minum ikat, bau cukup saya sekali belawa. Ya tuah mayuah kau kau.
0: Kini kau pay alup madah mereka. Nak cukup ketinggal. Aku. Amatnya puyo aku. Kau meh mai indai sunai nambah jom beliak dia ni alai sayur kerja tu. Beli buat namai dulu. Meh aku nama saya nama bersih dan namai.
2: Bisa macam sayur dia apa sunai,
0: ketek
2: bisa, sawi bisa, cabai bisa, tahu orang Cina bisa, cangkau, rampau, mayu lah ke sayur bukai.
1: Ya, ayo tanya
2: me. Ramekin milih kedai rampau ni bagi kerka nuan. Nak, aku nemu madah dia tau. Sama me seruai milih kedai rampau dia, puyo. Lama itu, aku sekunsa seruai sayur bukai dia. Ya.
1: Amak lawa. Ya sare tepe sudah pada suru. Wati dawai lebay tone pe sunai.
0: Nak sal ya.
1: Kas kun satu sayu ya. Bah. Arah meh kalau kurang kedekas sponsor pe sunai, kian tu ada kebun sayur dia milih ke

Lagu kedua penudi dikenal merinam bala peningkat kita. Terima kasih agai semua bala pengeluar program Ariway FM Sibu ke udah ngau ngemujur ke 3 jam ngelah tengah hari hari Sibu ungkup ke Sarito. DJ Menti, DJ Nanang, DJ Mar. Terima kasih agai sidak yang ngau bala peningkat ke bisik medak kita live hari Facebook pian megak mending ke radio. Dia tahu datai jam doraku dekat ngangkat ke diri Ari Studio. Berinang kita ungkup ke Sarito Ari Satu. Aku ninggal ke kita ngau lagu Ari Syahsya Besuluh Belalai. Meri selama Ari Satu ke guys semua kita. Saya kekak nyebut hujung minggu. Terima kasih peningah. Mumpuk dulu. Bye-bye.

info temuan dari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong janyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kong tau, kelebih lagi ngagai kita kebisik hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebiang Sungai Raja. Pekon tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekon tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Topikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanyak Topikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Topikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Topikong tu yanyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kontu digagak baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebiang Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yanyak festival Topikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentak ngali hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episod Alo Ukai Kak Dulu.
2: Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
3: Ya, nak maulah dia bakanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kelelengah bakanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Nari pengok bukai deh.
4: Nih, semut ngirit . Pelawak mukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak maku mandah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah lalu ngai nyungulai orang ngati kediri aja. Kumadah dek tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu di jap. Nyak pedah dek pedah di induk dalam video nyajap. Nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu dek.
3: Ya nama aku peduli kai dua jari, kai empat jari, nangguang jemari, makan jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulari istria dia nemu di nyau. Nadai siko kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjaku ketua. Dan ada yang kerja bukai, makai tinduak sesidau, makai tinduak sesidau. Tambah engkau goyang dua jemari di to. Di ni dengkah mua malu di nyau. Saya aku kuci aku tumit. Nanti dah, sehingga pada aku nepuk mua malu aku to.
4: Eh, gagau dikurang terbiaku nyejap. Ini aku sudah yam eh. Kayaknya bisa boleh lawin sudah kebiaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pedih tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula Ristelia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayuah hejap.
3: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tu. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelum titik puang ayan. Mudi nyau.
4: Ujap. Bam di siku anak mai orang jap. Kediri. Nggih aku tutu-tutu kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap. Nanti bakal nyawa adinya jap. Asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin. Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap.
3: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tu. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang aja sedanmu dek. Aku tutu sati nyau. Duit simpan tua nyau majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tau lu nadai senadai.
4: Nih pejap. Nada Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
3: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benang besar sekali anang bermimir.
4: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najap kak tuan senias kapal tasir nadai ke kita yang menua tu di to. Nunadain dua ketua pak yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kuda ngau ramah suas kiam najap.
3: Amai kau dinyok. Saya sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan tua tu. Ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngagak rumah.
4: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Namun tadi pajuah dinya. Nih, namanya pama. Tidak beli ku tadi nih. Antun. Ya, tuh.
3: Dap, mai pama. Beli di tadi nyong. Nyong belemak. Asal nyong menyinyak mulut ke makan. Dini dimeli pama ku nyong.
4: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meninggal indai sindang madah kaku sigat sekumbang pulai Ristelia. Temu beri ku 20 ni ya. Keep the change koko.
3: Keep the change. Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya madi beli. Udah ga duit tu majak tu suar. Dek gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya main meri aku 20 ringgitnya. Ni piampau pamak ke dekak dek. Padah aja. Tuk lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah peti yang kian. Aja pamak butuh guang dia maya lepa. Nyomai bandat sekedak ya. Pak penarik pengawak silap tu guang dia.
4: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, ya kemuji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti, dah suah ya jadi, karena ya, 100 keh suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Mesek, gaya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
3: Berapa sikat, Rek?
4: 15.
3: Kelita.
4: Apa dia, nah?
3: Lagi lo kok ngira-ngira lo 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
4: Ya, meh.
3: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau, cam, cok, cok, kau, cap, si, uli, uli. Abu! Aku bisa akal, nyong.
4: Nama, ya?
3: Aku bisa akal.
4: Gini, kena?
3: Nama dagang, ya, kepatuh gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Asaku, gagak, peguang, pama. Benar yang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
4: Abu, dia jawab apa? Pamak berdendang besar. Ni nak kat pemesai jap. Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
3: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak kesatu ya antar deh. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak berdagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu deh nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau. Ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
4: Apu?
3: Jentina. Panama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
4: Kampung Tai.
3: Dia jawab. Kampung Tai.
4: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin ke jap. Kena agak sadirnya. Kay, kayaknya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendak nginyau buat biang tua jap. Nah, tang penanggul biang tu. Sikit kak lama-lama nganti jap.
3: Ah, nyau. Dek, anang ngirau sesekali nih nyau. Anang ngirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
4: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
3: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat, pala untak denya ari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bapala limpau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang api, ya. Aku bisa beda advertisement, mudek. Advertisement siap ngolumur telepon ya keritampal orang dia. Madah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudik. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tamah megak. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
4: Mata gerintau ni jawab.
3: Ya kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
4: Au. Pihan jawab. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngos ilik lagi jawab. Di telepon ke tu lah.
3: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian ya. Nak patut ke aku nyemabak yang apinya ketegalkan boleh nombor teleponnya aja.
4: Ih, baik. Menurut musah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kini dia tu dah.
3: Ya, bahkan ya, Gek, bah. Kian me tu, ngamai nombor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngusih dah nyawa?
4: Ya, aku, ya. Eh, lepas dia tak ada.
3: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
5: Hari Siti, bah, pasar besar.
3: Nyaw. Ama itu 2 rupiah nyanyo.
4: Asai ku ya ama tu jap. Nah ya to saya dijap.
3: Nih me aku nemu. Ukanya aku ke beranda ngos sida ya. Ya nama pada sida ngaga di bat telepon kemarin nyau.
4: Nih, sida madah keluan ke kak pinyau 2 juta. Udah perup tang. Nike dulu kupis ku sida ajap. Sain gerimian. Ya mentua saya ku jap. Iji peda de nyen da de nama kumpeninya. Syarikat pinjaman wang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak menama aku disebut kemarin, jap.
3: Nanti ya, Pak. Dulu dia dikit ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
4: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku ke kul. Tuh ini upah aku baru ke. Nadai guna beli tuan lah kedunya, jap.
3: Nai, dek me dulu. Ya, kadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, ya ketemu aku. Alaim, dek.
4: Aku baru.
5: Datai ba upis serikat.
6: Wuih, hello, anybody home?
7: Wuih, jadi rumah kita.
4: Bisi orang, ja.
3: Entah, nyau. Tangku bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengar aku. Haa. masang Red FM sida. Dengar dia bakal nyawa Xiao Yan nya.
4: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pasapa ke Xiao Yan jap?
3: Nai, DJ ya, DJ kawa bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nya mu deh. Lagu Puyang Basu Yen nyam ku minta.
4: Ini ke lagu Puyang menjap.
3: Nyai, lagu Puyang dengar. Betul bunyi ya. Waman Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
4: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
8: Ini kau tingkai ya.
3: Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit.
8: Sorry ya Muyang. Aku mumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih meh Munyang?
4: Oke, tu aku Bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dah ada sorry tamak kami dua itu. Pia toke.
8: Soli meh Munyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Lih seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu meh Bunyang ya Bunyang.
4: Nah, kami dua ini menjatuh ke nyak kebjako nyak kumnya ik boleh lumur nyak. Ya kemarin lumur tiang karan di sisi mbas kami dintau kaban kutu mujab.
8: Oh, masanya meh Bunyang. Anang ngilam seduai empulun udah apelut. Dia tuh minta dua tuh dua meh Bunyang. Seluai deh kasih sayen tuh agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut meh Bujang. Kami memang katulung ulang oh Bujang. Kami mana tu company. Dia pada tu company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company tu Bujang. Tolong orang tu company.
3: Abu nyau tepal sama agreement tu kanyau.
4: Main jap tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
8: Iya anang ngilau meni Bujang. Anang mayu lundeng Bujang. Dia seduai sayen tu aja. Lu bet cash aku beli seduai Bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai Bujang. Nadai cek aku beli cash seduai Bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah anang mayu lundeng nyau. Sayen aja. Dengar deh. Ya mada cash ya kamri tua 2 juta nyau kaya mimit.
4: Anang bekenya deh jap. Iga gedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi sepiza sudah capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap baca menjap dah nama te grimin tu jap.
3: Bah nanti pia ngendak baca. Baca kanya uli ade. Aku ningah kaja.
4: Oke, tu dengar ne. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jadi singkuang.
3: Ah, singkuang.
4: Ah. Beni? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
3: Aku.
4: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
3: Nga gitu.
4: Ngau syarat, misi syarat dap.
3: Ah, nama syarat dah.
4: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipidau laban kena mayar processing fee
3: 500 ribu.
4: B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
3: 700
4: lima yungnya jap. Aku bisa jap. 300 ribu dekat putuang dari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelahi mai grimian tu jap.
3: Ya, menyau. Nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
4: Aku bisa jap. Tu berada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tahun sedua ya patut mayar 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu seduai diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, ndak gak seduai mayar, seduai setuju, kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
3: Amin nak tu ke tu jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Dan bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama pejamah bunga kegerimian kap ya.
8: Anang mayo loneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
3: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih. Tuh ya. Unyau. Uruskan. Wajah.
9: Nyanyi saja.
4: tang minak kang iga. Untung pinjau meh ba agensi kedik kapatar ke perita.

selamat ngali hari ya tentu ya segulai sejalai baru kita bawa rentak ngali hari YFM ba hari satu kita ke sari tu hari 18 udah ba bulan 5 2026. Macam rancak lagu gawai sidak ya Y. Terima kasih ya laban udah milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita lalu pulai baru ngagai Sarawak Pasar Kucing pengudah kita ke belelang penglama ya 3 jam sebedau tu tadi bulan ngau program kami hari YFM Sibu kembali lagi berkunci ke berita TV sinyadi ba Selampur Batarajang dedian. Okey jadi hari Batarajang kira pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kucing tindak mukai-mukai ngali hari itu temu hujan. Ya mendakan dalam kandang 2 3 hari itu mua ari ngali-ngali ya kelemai ya. Mayanya bega. Angga ari ketepan temu haba Bali. Selalu ya nanti paginya panas ngali hari temu hujan ya. Tang harap punya dari jadi ke penang

kaban penglikun kita yang kerja sistem pengawalnya nang pengujungnya pulai ngagai pengerai kita. Nomor ti kujakun tadi kabar kami gawai nemunya datai mayari gawai lah nyau rengok nyau tabian sekedak ya mana nanti oleh dia di rumah ketika nyau tamak dua di hospital ya nak dream puga pedih kaban. Okey, jadi rentak ngali hari YFM ke sekali itu terus semai kita berperdiang sebelum kita berkongsi info yati abukai ke sekali itu merenang kita ngau lagu gawai tubai langkuang sekolah sialan kami YFM.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up kawak pen, Mac.
2: Aku, Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

Tentu yang mendiang ke YFM berfrekuensi 89.5 FM ngagi bala kita ya ke dia bandar benak Malaysia Seri Aman awak rentak ngali hari ya kita ke sekali tu lalu pihak mega selamat giga ke layan internet ngagi bala ya ke dia bandar ke susah tak pedih sebenar kak boleh coverage layan internet lalu berkenang kenya mega ya berita ya kemsir pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak Gala agensi telecommunication yang kerimpu perintah menua Sarawak tumpu yang tadi asap kepada itu nang ya menuang berjalan ke inisiatif nur nambah ke lain tahu pun tadi Sakofa Network Modernization belabu hari bulan 11 2025 nyian ke mari lalu tu nang ya Siti Ari cara nur nambah ke penglaju ngau pihak mega capacity tiap line telecommunication terang kini keluar ke Menteri Tinggal Pemega Telecommunication Dato' Sri Julaihi Narawi madah ke Bahasa Kofan Network Modernization iaitu kos yang sudah dikenalnya 180 juta ngau dipelabak ke tembuk bah suku yati kedua tahun baru ni lah 2027 jadi insentif tu nak yang dekat mereka diatur bah kucing ya ke nyadi ya pun tahu dari Indo Integrity terubah lalu dekat ditampung ngagai menua bukai di Selampur Sarawak lalu nak ke dia tu projek tu udah nyapai ya pemansangnya 17% lalu bah insentif tu dipelabak ke boleh nambah lagi kapasiti ya network ngagai 1.4 terabyte sesekian nyentuh ngagai 7.2 terabyte per sesekian ok pengaju tadi nombor panggai bak nur ya kedeka di upgrade nyentuh ngagai 10 gigabyte sesekian ngagai 100 gigabyte lalu ulih ngurang kagi penanggul data ya ke berdedat jadi ngatuk me berita ya ke nanti kita jadi ngarap kata pada ugi mendak bala umang bala igat nyau kekati yang buat pucuk kayu bagi gak ke lain ok jadi datang lagi kita dengan Happy King bawa YFM Brong tang sebedaunya arah berpindang dulu ngau lagu hari Leo James ke ngalih hari itu madai begawai terus kena calai kau

0: Duh. Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lelakinya berbasuh apa nak?
2: Jarang aku mula selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi. Dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah. Pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu dengan aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kalau si joran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ananda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Ingat ke YFM Radio Kemerdekaan kita didengari.

0: Ita Dato Benoninga YFM Rock.
1: YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Rock. Yeah!

Lagu kena mungkal lawak YFM Rock kita ke sekali tu. Lagu ti di bayi Wat Rock Kaban Sampai Mati. Lagu ia ke tahu di mana trending ba Facebook dalam kena sebulan tu kemari. Udah ti di keluar ke kena satu hari bulan empat. Dia view video tu nak ke dia tu ikutaku. Ia yang tadi 893,249 view. Mimik dah lagi nyokat datai 1,000,000 bakiah. Lalu abu kendang ke lagu Kaban Sampai Mati itu. Ya bisa ya duit itu bersih ke amat ya dikeluar ke. Kalau ya bersih lagi lagu tu di baik What Rock. Lalu bersih ya ke induk bisik megak. Ianya disada ke Hestia Heskia. Okey, jadi ya berkenang ke Babersi Wardrobe tu nama ya ke asai ku bisi wow factor pada lagu Kaban Sampai Mati itu diperhati ke bab kualiti video klip atau ke NV lagu tu. Oh, ti dipeda ukai calang-calang enggak orang ya ke bisi enggak naga video klip tu kalai video klip tu yang ngena cendaga atau ke kepakaran Arya Menua Senanjung lalu pihak mega berguna ke bala pelakon Arya Menua Senanjung lebih bagi bahagian industri kita Malaysia tu ngau serta dalam video klip Kaban Sampai Mati bersih What a Rock tu mega jalai cerita ya boleh tahan ha uleh masuk ukai-ukai ngelangguang tu tentang tu personal pribadi kumpu udah personal pribadi gi bahas tentang lagu Kaban Sampai Mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya bedawa meda klip video lagu tu tahu meda ya ba channel PBP. Okey. Au. Jadi lagi lalu kepala rockers kita ba awak YFM rock kita ke sekali tu au nanti tadi lagu kita udah dia pungkal ketok di baik headbanging mau lagu Arya What Rock ke sekali tu aram headbanging kita ngau lagu rock mood gawai ya ke cukup sinu. Okay, semua orang gagal mayang itu hari gawai wai bisa mega ais kedak tu tadi mayang orang ya ke gagal orang kerindu megawai bisa mega balas kedaknya sinu hati ya, terima meh lagu hari Raban Masterpiece Nadai Hati Berami Semina Ba YM.

Dusty Blade, lagu tadi keluar ke dalam tahun 2001, album Perang Ballad Ekspedisi versus Rusty Blade. Tau Rusty Blade, tau ketika leh gaya jaku kita tau pernah kita duku berkarat, duku bertegar, ya minyak tadi. Jadi band tu tadi naya bisi sejarah sida yang pun kelebihan nama ya ke cukup pioneer gak ba band Jerman rock kapak. Okey, jadi ba Rusty Blade tu sida tu asal lari menua Singapura, lalu dia tumbuh ke dalam 1981. Tang Rusty Blade tu ya kami ya mayu lain tang ya ke asal amamat di tumbuh ke bento ianya tadi Jensen kejadi yang vokalis pemega Khalid Murbin kejadi gitar Mamat Rhythm Raza main bass ke pemega Zan kejadi drama mayanya lalu sidatu kala digelar tau ke diberi julur Iron Maiden menua Singapura lalu keterubah ya sida yang agak showcase pemerisi yang terima Dewan Jubli Intan ba JB tahun 1981 lalu Raman Rusty Blade pengudahnya lalu ngada ke atau ngasil ke album ya keterubah sida ya hinya 786 Ikhtra Perwira dalam tahun 1986 ya album EP sida ya. Okey, jadi ba album ya kedua Rintangan Hidup dikeluar ke atau ke komposer ya banyak yang tadi Razi M Siko Arya pemain gitar Raban Black Dobong album tu dikeluarkan dalam tahun 1987 lalu ba album Rintangan Hidup Dunia atau Izat ia ke pemain rhythm asal Raban Rusty Blade tu diganti ke Ngau Mama lalu album tu album ia ke ngasuh atau mengangkat ke nama Rusty Blade tu kalau album ia sudah ya kedua tu dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya udahnya udah sudah tu nyau di kalau jadi sudah tu start meh nggak orang agak tua ba Semenanjung Malaysia lalu dalam tahun 1987 ba Stadium Indra Mulia Ipoh konsert sida ya tau di padah ke full house ditangkan ke ngau roadshow ke JB ya KL nyeng kaum stadium negara pan nyawa full house lebuh maya sida ya datai ngaga showcase tau ke ngau konsert ba dia lalu kala diberi julur hari raban media menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemadu mana kala digagak buat Kuala Lumpur lalu Mat Nur Hendrik maya tu udah nganti penduduk Izat nyadi pemain lead ba dalam band Rusty Blade maya tu lalu dalam tahun 1988 Rusty Blade dah keluar ke album sida ya ketiga jadi ya album tu genre ya berat gi hari album ya ke sebedau tu lalu sida ya jadi orang ti rilis ke album tu okey jadi lagu tu naya betul-betul heavy metal tang datai ba city level lalu ngucuang ke nama Rusty Blade jadi lagu tu naya betul-betul heavy metal tang datai ba city level lalu ngucuang ke nama Rusty Blade ba menua tu tadinya udah ngkali ya hari ya

dapat kapan lama hingga main bass baru tang hari semua orang yaku diuji dah mana karen pan lalu adi pilih nganti ke penduduk Raza Mayanya 1889 dia setiagi album dikeluar ke Rusty Bread lalu mainnya album Awas lalu Maya Tuk meh kira atau pada ke album tribute sedak ia ke penudi sebelah dia tadi bersepar hari industri muzik kita di Malaysia di tahu tajap sedaknya bersepar lalu album penudi dah tahun 1989 ia sedak ia tu tadi bisik enggak agak kompilasi enggak orang kaya ke lebih lagi Yanzen ke suah lagi hidup ke nama atau brand Rusty Bread tu. Okey, ini tadi info mimet berkawal dengan band yang bedah merenang kita Rusty Bread. Kita terus headbagging hari band kita yang kaya penyanyi solo rock kita. Kesekali itu Datuk Hatta nak terima meh lagu Balada Rock Sekuntum Mawar.

Stone Temple Pilot, lagu sidaya Creep ba YFM Rock kita. Tentu ya bala peminat sida band Nirvana, Pearl Jam gau Alice in the Chain, tentu ya ingat mega ngagaya raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak me maya zaman ya ke dia kumbai kita nya tadi zaman grunge kira nyau samangkat me mayanya revolusi music ngagai music alternative. Lalu band tu kita temu line up ya, yang tadi Scott Whelan pemega Dean Delio ngapi pemega Robert Delio dua dia menjadi toaster main drum Eric Creed. Lalu band tu tadi kita ada pernah ke City band yang ke cukup mujur semina ha nya mai terpambar ketegal ke penusah gian dadah bekelis sidak ya Scott Whelan jadi menyak ni kurma dah dadah tu pama ya udah datai dun tak kita ya bagai kita sigi ancur wai jadi moral dalam cerita tu ana sekali berkena ke dadah. Kini nak kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu nanti tadi lagu Creep Ari Stone Temple Pilot lalu ke penutup tu nama band tu nyoka sama ngau lagu ke dibaik Stone Temple Pilot tadi nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu Raban Creed Hire ngucuang ke awak YFM Rock bertemu baru kita bawa awak ya ke bukai.

0: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Konsel Negeri TK13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Hajah Rosmiati bermua Ofis Konsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai sebelau Tinike Kepangau lalu meresa baris basa di dapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Konsel Negeri. Lebuh kebejakuk Speaker Dun bisa juga ngenang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Konsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau jaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Konsel Negeri meh dimandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Ketika sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemaduk lama didirike di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

layak ia ke peluri lagu ti udah mujur nyari champion ba tusun carta ya ke 20 tahun 2026. Okey, jadi ya berarti ke info gaya riti dikirum Siti Halwa binti Ismail mua ke lemah itu ari met Malaysia nyari penerang ke dikeluar ke Malaysia madah ke mua ke lemah itu nyitu ke tengah malam tu lagi ribut kudi diserang nyadi dipilih menua kucing setiap semerahan seriaman ngopiak megak menua limbang lalu dipilih menua bukai baka betul serikai sibu muka kapil bijelung kembiri bisi hujan nyadi bak kandang 2-3 tidur lalu muak ke tengah malam nyentuh ke dini hari pagilah hujan terus nyadi di kucing setiap semerahan ngopiak megak seriaman kerap lagi bak adap ke selatan gitu lalu adap menua ke utara din hari dibawa ke nadai hujan. Pia penerang ke dikunci Bet Malaysia hari email ke dikirim Siti Halwa binti Ismail muak ke lemah itu. Sekali lagi terima kasih Bet Malaysia Labanti nganjung info gaya hari ngagai studio YFM kita. Okey, jadi tiap hari satu tu tentu ya kena nutup awak rentak ngalih hari kita ungkup ke sekali tu kita dekat mendiang ke baru tandu program panggawah cerita tuai jadi ke sekali tu kita yang mendiang kujuang kaki tampuang cerita sida girai bulai ngau Mr. Thomas tegung laka bak panggau cerita tuai kita ungkup ya.

Selamat kita bertemu baru. Lalu bahkan selama ke sekali itu muka aku kak nampung cerita girai itu bak tusun tika 79. Bala sidak majau sidak empau juntang aki geraman ngau nuga nau dah mutus penemu dekat ngelaban. Retinya hanya nak peduli ke sempekat pemayat ke udah gagak dulu subak. Sidai

Benar bertanya ngagai kenyut bekeni ku jalai sidak ya dekat ngalah kurang ya kebenar nyengai jaban malamnya laban tubuh sidak yang mangan nak mai wada dia sidak ya tadi nak tahu nak bisi akal bekeni sidak ya dekat ngelaban munsuah. Kepuas ia ke berundian dia dengan kenyuan tu. Lalu madah ke jalai sidak ia ngelaban munsuah. Namah kenya mega ia madah ke sidak pangau namiku. Kena ngau ia berjalai kia ke. Nah udah niki ke rumah. Tang sidaknya sigit nadai daripada orang. Dia mesidak ya. Dengan kenyut madah ke bungai nuyang lalu lima ikut sidak kebukainya tadi. Udah datai dia, tajaknya nak daripada, dia disidak majaunya tadi. Oi. Tak, nakak ya pengisian isian. Isian nanti ikut cerita. Tak, motik kena ngentak ke diri baruai dia, sidaknya tadi. Dengan berita bungai nuyangnya udah bisik dia. Jadi atur tahu ke jalai sidak ya dekat ngalah ke rumah munsuah. Ianya siku hari sidaknya tadi. Ianya empawa. Dia suah sidak ya nyelup di niang terbelayar bak palak tangga. Tapi pandah nyadi. Tentu kak munsuahnya begau. Tapi aku ya. Oh, muda rumahnya angus. Sida kena tanya, nak ada suang kenyuan. Ngelaban terang-terang dalam rumahnya tadi. Tahu ke baruai dia. Laban sida ianya di kelala orang. Kelala orang bangsa ngau penatai sida ia. Tajak pihak sida ia dia suang kenyuan. Nacah ke munsuah. Ya kerari terjun ke tanah. Tahu ke ngerjang orang hari baru. Hari baru rumah yang tadi. Seminang kenyuan aja. Ku ya betacah. Ngau orang ke dalam rumah. Laban sidaknya nak ngelalaya. Sidak kari pangau. Sigi nuluang kenyuan. Nanti ya daripada sidak. Nyau nak dapat ngelaban munsuah. Kira ya maya tengah malam. Dia deh. Orang serumahnya tadi ngau orang ke menua bukai. Ya kedatai. Nyau mayuh udah tinuk mansia. Dia ya lu bejako ngawala sama jauh yang tadi. Yang kenyuan. Nyau. Nyukat datai cukup. Maya kita itu nyelai lagi mudan. Anak-anak sedia kita. Anak-anak ingat ke? Kita kerja aku tadi jakau. Aku ingat sama amat ke nya. Kita nak tahu nak nitiah katur kita nya. Aku ngal. Nemu kami dah. Nak kami takut. Lawan kita bisik datai kita. Lalu nulung kami. Biar aku majau ngompau. Bah, mempuak dong, Al. Noga, ingatkah nama pengawak di tadi? Aduh, kau pengawak di ngau mana? Pihak ku seruainya nganuk tudah Noga. Dengarnya dia Noga lalu ngagak diri pansut tanyuk ya. Datai ya, Pak. Ujung tanyuk, ya perlu terjun ke tanah. Serta lu berjalan nengah ujuan tanyuknya mansang ngagai bilik orang ya kebak pala tangga. Datai dia ya lalu berjalan mensuruh baru rumah mansang ngagai terbelayar bilik orang ke bak pala tangganya tadi. Jadi sidak majau ngaung kenyut bedau mesidaknya tadi. Tak bakal kenalai nama-nama majak beranau sidak ayah lagi berkedugau baruai dia. Orang pun lagi mayuh agak duduk sebelahnya dia tadi. Mimin
orang yang ada yang nemu ulah ngau tai kat de kerja sida ya ada. Kira umah si ame pengelama. Udahnya tadi. Dia dengar tebkau orang ba putih stak dia. Nyuman yung mata ke dinding tebelaya rumah. Angus. Ya. Pada kena api tak nyaunya dia mat oi. Lapan mayanya agak. Maya tawon orang tahu. Hari itu sigi kemarau, sigi panas. Lalu angan amat. Nama ada mata apinya tadi. Tanyaunya dia amat. Dia tak lalu begawu mebalau mayu dekat ngerara apinya kuyaku. Tam apinya tadi makin dirara makin majak nyadi. Tak bakal kertiwo. Apinya tadi lalu niki ke Prabuang. Udahnya apinya dah. Terbelayar sih udah. Ada temu lagi. Orang kereka ngerara api yang tadi. Nyumajak masih dah ya. Tebarau time ya. Kak kena sida yang ngerara yang tadi. Tak mana uli ya. Ha. Lalu bala orang bukai pan. Orang kena tayanya tadi sama pula nguji kang ngerara apinya. Jadi urinya tadi bala sida kena indo. Lalu bergigak kena lalu narit anak ucu sida erari. Ngagai punggang ngagai punggang rumah ya kepada wangusnya tadi dah mansa bangkai je jabannya jabannya ke gari yang dia ambil dia perakak mensianya dah orang kenyapa ke jaban sedak sebilia ya semua narai pedak gaya jaban tenyugar gari yang ajaknya dia baru ay jadi bangkai itu dah jaban tadi. Ya, menyon ada edap peduli orang lagi. Dia tu dah tuai. Jamah orang kebegaunya tadi. Ukai seminar ada perakak je. Tengah mata habis kena India sedai. Ke Belanda, rari. Kian kiak ke. Dekat hidup ke nyawa. Lebuah orang kebegaunya tadi, dia orang nadai tentu ibuah kepangan diri. Ya. Kenyut pun, lalu Belanda ke Tanjung, lalu terjun ke tanah, dapat ke Terabaya, kelalai ke ya, Pak Madang kecala, bau juan tanyo. Udahnya, ya lalu niki ke rumah baru, lalu tamak ke dalam rumah. Pedak ya mensia lagi bertabu, berbalut, kepangan diri. Bisiknya dekat hari, bisiknya nguji, ngambil pesaka harta tengkira, kau lihat taban, kedak ya baik hari. Bala siram majau, mpawak, akik geraman, ngau nuka, nadayan pedak orangnya. Sidanya aku cerita dah udah sebelah baru rumah dia. Sebelah ujung tanju. Sebelah ujung bilia. Beripak ke munsuah. Kang uji dekat. Ngerari ke diri hari api tadi. Nama dah. Mayuah main munsuah di bunuh sidak tang. Tak penekak sidak yang ngerjang. Mantap. Barulah munsuahnya tadi. Orang sikit tak nadai. Namanya nadai tak nyengala nyendiak diri berbunuh rari kengiduk kesepuatnya orangnya tadi lapan api yang dah makai rumah pihak gatu dah kenyot tu tak menak diri diri siku ya ja oi belapan ngomong sua benar ya ko cerita lapan nah nyau kelama lama bala munsua kau lihat ya nya nyau bisik ngamis nyata sekedak dah terkena sidak ya berbunuh melaban ngau kenyut. Terubah tadinya memang kenyut ngelaban sidaya. Laban sidak ke bedau besi senyata kena sidaya ngelaban dia. Tahu dinya sidaya nyauliah ngambil duku, ngambil terabai, ngambil sangkuah amanya. Kena sidaya ngelaban kenyut. Tajak pihak kenyut tu nang tak nak puri. Nadai nangi mimin, ya. Ngelaban sidaknya, tajak sidaknya, mayuh benar. Nyum tabu sidaknya, ngelingi, ya dia. Ni. Tiba kaya ukai anak. Kambuah orang dipanggau libau. Kak memerinsa tu dan kenyut. Kau cerita.
Tambiannya tadi bangan udah keriang penapa. Udah kere kambuah tu tuang di geluang dian. Kita dia tu ngenang anak rabuang ke benar maji. Ya kini tiah dudi. Datai ya semak rumah. Pedak kena rumah. Nah udah berandah lempak api. Api nyau kak datai. Bak tengah rumah. Aji, perlu nak kakang lagi? Ya, perlu mercuk lagi tanyo. Nyokai niki hari tangga lagi nya. Laban dia nyudah isi anamat dah. Ya, mengecet hari tanah. Datai apa rumah, dia ya meda Mayu Ahmad, induk nemia. Ngaurang ketua tuai betugung. Bak ruai semak pala tangga dia. Labannya agak. Ya, kabedau di empat api dah. Kandang menuanya kiak ke. Aji, sekali aja malia. Ya, ngai buah kesedaknya. Tang lalu mansang kena yang ngagai tengah rumah, ngagai bala mayuah. Ya, ke benua belaban ngaung kenyon. Datai ya dia, pedak ya, kak si koiko mensia ke belaban ngaurang dia. Lebuah yang malia ke belakang dia ang kenyon. Lalu pedak kaji, Aji nah udah kenal ayahnya tadi. Lalu pihak muka kenyut pan nang nemu ya nang anak rabuang. Laban bungai nemu yang tu. Madah kajinya sigi datai malamnya. Aji lalu mansang ngagai tuguang sida ke belaban. Ngaung kenyutnya tadi lalu berundian ala mati ya. Siapa nah kini? Mesiaknya banget. Dah saya orang nuluang lah. Berani orangnya. Pihak kuatir aji. Ya sigi pedang lalang kenyutnya. Laban sedua ya sigi. Nadai kala bertemu mua. Tang kenyut ngelalai ya. Laban kudah dipadah ke bungai nuing. Lalu ya mereka bisi mereka mimpi. Dipadah ke bungai nuing. Bisi orang datai. Ngagai rumah jabannya pihak ko bukan nemu yang madah ke ya nyalai tang ya bedau nemu siapa orang tekuk bungai nemu yangnya tadi udahnya tadi dia ada yang kenyut tu terpedak kajinya tadi ya lu ngangau tu ketuk ngaji ketuk bangtai kemayuah tu nyamai gitu lah necah kesidaknya pihak ko kenyut. Haji, rawaman hati. Ninga orangnya tadi, tak nemu nama ya. Udah. Nyang tadi Haji, pan lalu. Mansang kan lo. Ngagai kenyutnya tadi. Ukai musuh amanya kini. Ya, tanya orang ngau kaku ku Haji. Ya, lalu mansang lagi yang kenyut. Laban utai ke malam dah. Nak tentu terang juga semina pandang-pandang api kemakai rumahnya. Dia musuh nak tentu terang medak. Aji, lalu nak lala siapa ya. Datai ya bang kenyut, ya perlu mantap. Dengar ya. Musuh dia seruai apa lu betulak belakang ko cerita ngupangan diri ngelaban musuh seruai kenyut lalu jaku ngoya wajib uji nyen ambil dia nyen palak jaban ya kebenung kegari yang baru wainya udah anuan bulianya negi lalu tabahan kredit dulu lalu lalai ke dia ternah dia. Ya, mimpang udah temu ingat ke? Anak-anak ingat dia mainnya pulai. Pihak kong penyuan. Ya, kok madah kaji. Mayanya, tak ada si orang tapi si ni pun. Bangkai jabannya dia tadi. Laban bala indu. Nggak semua orang ketetuai kenunga bangkainya tadi. Nyau nada nyurari kebukai magang-magang orang. Nama dia udah ninga jakung kenyuatnya tadi. Dia aji talum kecet ngagai bangkai jaban.
serta lunak ti camang terlalu mumpung pala jaban kena ya wei. Udah ya boleh pala jaban dia aji lalu belanak ke tanyo. Ya lalu terjun ngagai ujung tanyo naban kepala jabannya tadi. Palaknya lalu dilalai ke ya ba madang kecalak. Ya ke ba ujung tanyo nya. Udahnya ya lalu mericuk baru ke tanyo. Lalu nampil kenyut berpantap ngau munsuah barwai dia. Nyau ngenang kenyuan ari puan sidak ka bepantap tadi dah. Amat benar kenyuan wei bamu ngelaban munsuah. Tepantup amat tetenguk ya lebuh mayanya. Ya agaknya baru ya. Ya nya tadi ngerja pengawak besai bekenya. Amat tak nyau berselengkai tubuh munsuah bertegaring barwai dia. Datai kena aji udahnya tadi ya penyau bakal kasih yang gila ngelaban musuh laban ya hanya tingat ke mimpi ya ke dia suh apa ya rabung berbalas ke mati seruai naya bala musuh ya ke terjun rari ke tanah lalu dipesawap kepala sama jauh siram pawak sanuka ngau aki emperang aki emparan ika bernama juntangnya tadi tajap ya bisi ke bala munsuah kauliah ngerari ke diri tak selesap dalam petang dia namanya kebabaskin ke. Jadi api panjang datai bat tengah rumah siku lelaki ke bernama Ugiang. Lalu ngukuan bala sidak kindu. Ngau bala anak mian. Ngau sidak ketuai. Ya ke betuguang. Semak pala tangga. Dinya ya lumai sidaknya rari ke tanah. Lalu ngelalai ke sidak ya lebabas dian. Tambah mega api. Kengaluan. Hari pungas tak udah datai bat tengah rumah. Tang utai kenyalai ko cerita ruai. Ya mapi nya ngelebus ari ruai jaban. Dia tak ujan mari na dai utai nak ngemangat-mangatnya. Nyo baka kedesi wah kari langit ni. Ruai jaban ngau sepintu lagi ya kengimainya sama udah hertung. Tak ngau bangka-bangkai min siam hertung. Bangkai jaban mekertung. Nah, dah temu lagi tangga. Palai, udah. Damai aji dulu, dah. Nasir aji, anak. Rabuannya tadi. Uliah ngerampas palak jabannya. Sebedau ya, hanya angus. Jam api. Sepiak rumah retuang lawan api, semina enam pintu lagi tinggal. Nasir bilia isau. Ya kebalat sakit nak dapat mindah nak nak datai api rumahnya tadi laban apinya nyu padam udah yang lebus pintu ari ruai jaban laban bilia isau tu tadi ku cerita tiga pintu takah ya ari ruai jaban keparainya tadi. Nama anda kira ke benasir benar meh isau tu nak dapat mindah lalu bilia ya tau keruayan tadi nak angus dempa api laban hari kenya hujan balat meda api nyau nak makai rumah lagi dia bangai nuyang lalu ngasuh seruai aji ngam kenyutnya tadi nak lagi berbunuh ke orang. Ya kaki hidup. Emasnya dah emas. Kepak sidak ena hidup. Ngaik kena dah nurun ke orang kerepak dudi lah. Lapan. Jemah lah. Nyanik tak nemu. Kau kita teman sang baru kita. Udah tu nadai sidak yang berani mimin. Dekat ngacau kita iban. Balas sidaknya. Dekat. Ninggal ke menunggu. Lalu berangkat nyin kilek kian ke.
diau mengkang tanah di baruh bak nangang sungai dia. Dia tu mas alai nuan ngira utai kerka de baik nuan pulai tangana mai mai hagi hari tujuh gigi mas semuanya tujuh gigi nyak dulu baik dia dah kena ngelai ke pengamak di keterubah tu baru ya keterubah ya pihak ko bungin nuyang ngajar kenyuan oi nama ada sidapan nyau nadai belapan lagi udahnya munsuah ya kemati nak bakam sebelahnya dia tadi nyau tegariang sebelah tanah sebelah ruai sebelah nur tanyu munya oh. Ko cerita aji semena mai nam igi aja pala nyengkawam pala jaban jadi pala sak majau nuga empau ngau juntang akik geraman nak nemu ni pemayuah pala kuliah jauh yel sidaya baik sidaya pulai malamnya sidanya lalu nak niki ke rumah lagi udah sidak ke belaban ngomong suahnya tadi aji lalu ngempuang sidak udahnya lalu mai sidaya pulai malamnya daban kepala kuliah sidaya jalai sidaya nak segi terlalu berumuruman pulai ngai kurang kagi hidupnya tadi tak nemu siapa orang pengerja pengawaknya ya jalai ya bak tusun te ke 79 tu kita yang tu di tu ni udah ni nga kenyuat tu tadi ngau haji anak rabuang kaya dibunuh orang dulu suba kira kenyut pantuk mati seruayanya tadi berbalas ke pemarai rabuang ngau bini ya nyalai nang katu dulu meh bak tusun ke 80 nyalak kita ni nga kan begini kuku yang cerita tu kujuh lagi nyalai aku merik selamat berserara ngagi kita peningan maiwah bupuat dulu aku wow. Bye bye.

0: Jaku prangsang ke saritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira di kerembuan kitai. Kadang-kadang kita nganggap ngerai nyak dekat meruan bau kitai belam maya. Dak piak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas seri mata kitai. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandak. Tubuh kita indah ukai nimpu kitai. Yanggi Allah Ta'ala. Maka semua utai buat dunia yang jauh tu. Ia seminak di jauh kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah tak lama. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tak lama, longasi ke jaku ia. Jaku ia tihidup boleh merik penghidup ngepengerai gaya barang sapa, timerti, longasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ketubu ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal, lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, labannya oleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

0: Ya, bizi Laguna.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

lagu ke di bayi Angela Lata Jua lemai tu berdengar kau lagu terima kata gawai lagu kena mungkal sada lemai kita lemai tu lemai hari satu hari tu 18 hari bulan 5 tahun 2026 jalai selamat lemai lalu ke semua bola berdengar kita ke bisa mendiang ke YFM terus gulas jalai kau kami nyentuk ngagai ujung sada lemai kita pukul 9 malam jadi ke lemai tu kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam ya. Lalu buat tusun program kita bakal selama nanti yang lemai hari 1 kalau udah tu lagi kita akan ingat ke Hello Y Limbang 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu program berancau tikai atau didingar ke kita pukul 7 lemai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu Y Arena atau didingar ke kita pukudah kita mendiang ke berita lemai tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam kita bergulai buat program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 kalai malam tu lagi kenang kita berkawal ngau pengawak miring yang ukur balas kita ke bisik tanya berkawal ngau pengawak ke miring nyalai malam tu lagi nyak mai topik ke dekat di pejurai ke buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke 50 ya. Jalannya tusun program kita bawa sada lemai lemai hari 1 18 hari bulan 5 2026. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Limbang. Jadi sebenarnya tu lagu ke Dibai James Jacob. Lagu gawai mega boleh ambai maya gawai.

0: Terima kasih pengguna program YFM di Kuching. Semalam mai, serta tabik pasal, dengan semua peninggal. LY Limbang 18.5.2026, temu baru, enggak waku, anak merelamat, kedekat mai, malah peninggal mendiang ke sekedap utara, tunggu ke menua utara Sarawak, ianya di Limbang, serta di Lawas. Di perak, perubah ketika dikongsi kaku, ianya upis transfusion darah Limbang enggak Lawas, mai orang mailah, sama magi diri enggak pengawak meri darah, diatur di Limbang kena 23.5.2026 hanya kena hari 6 berkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi bertapak NRNF atau ke Belot 777 yang kena diatur RTM Limbang. Lupa yang 24.5.2026 hanya kena hari Minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi kena diatur di Ofis MRC Limbang yang kena diatur dari Raban MRC Limbang. Kalau pihak mereka kena di Lawas, mereka datur kena 23.5.2026, ini kena hari 6, berkah jam 8 pagi, nyentuh ke pukul 12.30 hari, buat pasar tamu Lawas. Ia kena datur Upis Transfusion Adara Hospital Lawas. Divisi nugget ke 10 ikut paling kurang. Jadi, kalau peninggal mereka diberi jakutankan ke Jakut Lalau, jadi sebedau dengan murid darah, anda ingat, tinggu paling kurang 5 jam, mesti kak makai dulu, kalau kak maka, anda ingat naik tinggi takut kak pengelalang kita. Balap dengan semua. Northern Region Music Festival NRMF 2006 datai baru mericah menua Limbang. Di program itu besai di Dinamika selama 4 hari berunggu hari 21 hingga 24 Mei 2006. Di datur RTM Limbang bergulai dengan Upis Resident bagi menua Limbang dengan Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Seni Pemenang Sarawak MPCP. Jadi kita ingat kerana NRMF itu bergulai dengan penerbit NRMF 2006 Encik Zamri Inai.
1: Jadi oleh nuan madah mimit pasal Northern Region Music Festival tahun 2006 tu, jadi nama utai ke ngasuk yang special lagi tahun terkini.
2: Seperti biasa, penambahbaikan ataupun yang special setiap kali penganjuran Northern Region Music Festival sentiasa ngagak penambahbaikan setiap kali penganjuran bagi tentu ke acara tu terus relevan. Kalau banyak menarik minat bagi peserta serta orang beda tai lah. Tahun tu beberapa penambahbaikan yang tai ngadu khasnya adalah penganjuran 2016 ianya penggunaan teknologi ianya penganjuran secara hybrid kita nyedia ke pilihan untuk sidak pengunjung menikmati festival secara langsung atau dalam talian sesuai dengan keadaan pasca pandemik yang sentiasa mengutamakan keselamatan. Ianya seterusnya ianya fasiliti yang lebih manah lah. Perbaikan infrastruktur menyediakan kemudahan yang lebih selesa untuk pengunjung dan peserta seperti ruang pameran yang lebih besar, misi door kita duduk yang lebih mayolah dan kawasan rehat yang selesa.
1: Jadi pengerami itu ya kreator RTM Limbang pun tadi. Jadi nama batang pengawal RTM memujur ke pengawal itu tadi. Nama tujuh we tadi. Agak Northern Region Music Festival tadi.
2: Tujuannya kita sudah tentunya untuk meneruskan tradisi ataupun muzik asal Ari Utara.
3: Ari Utara.
2: Salah satu ianya Ari etnik kita
3: Limbang.
2: Bisa ya kebisi di Limbang lah. Khasnya Bawang, Kelabit, Penanggau, Kebukai. Bisi tujuh etnik yang kita highlight bahawa program.
1: Lebih lagi, mai kita ke Rabang Bupu Bangsa Ari golongan minoriti kita tadi lah. Jadi mungkin kita nombor pengawal pesai begitu selalu ya bisik ngau kerjasama hari mayo macam pihak dah. Jadi ulin nombor kongsi ini bagi gerempuang pesai terima kasih bisik mereka kerjasama ngau program itu kini ngau si agensi pesai ini.
2: Okey, agensi pesai aku beri terima kasih dulu ngagai Kementerian Pelancongan ngau Industri Kreatif kerana udah bersama ngau kita dari 3 tahun tu dah ngagak program Northern Region Music Festival ngau seterusnya pejabat presiden bersama kita nganjur program tu bersama dengan majlis daerah Limbang lah.
1: Jadi kelimpah agensi kebesaran tadi dong. Engkau bisa agensi mit kebukai ngau kita kini sama memberi atau kalau ngasih kepulang ngau kita buat inar dan kekini.
2: Agensi-agensi yang kebukai kita selalu jemput dari namanya bank-bank tempatan agensi seperti kebajikan ngau mayogilah antaranya KPDN yang bersangkut paut dengan masyarakat kita yang Limbang tu lah.
3: Jadi terzam ni.
4: Betul region ke sekali tu, betul region musik festival ke sekali tu, ke 6 kali nah.
2: 6 kali.
4: Cuma yang ingat dia tu berapa bulan?
2: Oh, tahun tu. Tahun tu kita dalam perancangan kita 21 24 bulan 5 tu lah. Seminggu sudah gawai. Ya.
4: Oh, seminggu sudah gawai. Ya, jadi ambil ke
1: ambil korang nyapa pula gawai.
4: Ya. Ambil ke peninggal nombor tadi dan tempat kita ATM tu kena ado ATM 5 kena ado Notre Regent Music Festival. Engka boleh madah ke siapa kini penyanyi merindang kita mainnya. Oh, boleh daripada ketemu
2: penyanyi kita dah deal tumbu antara yang ke ngagak persembahan pada malam pertama ianya kita ngangau siku hari penyanyi kaban kita
4: kaban
2: Brunei.
4: Ah, itu orang Brunei nih.
2: Tapi dia asal Limbang lah.
4: Okay.
2: artis bah Brunei din. Okay. Ahil Alex. Dan ya penyanyi ke namanya popular kita di Basra tu Melissa Perancis. Dan penyanyi dari Semenanjung Malaysia nya kepilahnya malam pertama malam perayaan 22 bulan 5 2026. Seterusnya malam konsepnya kita bisi ngangau Alex Wan. Kita bisi ngangau Aziz. Siku penyanyi yang popular dalam tahun 90-an.
1: Aziz Pelamin Angan Kumusnah.
2: Ya, Pelamin Angan
4: Kumusnah. Lagu penyanyi lama.
1: Penyanyi lama. Legend.
2: Kalau siku penyanyi ataupun baskers yang ke meningkat naik ada tu ianya Bob Sentuhan. Siapa-siapa yang selalu ke Bukit Bintang dia bisi ngelala ya lah. Tapi itu ya tu bisi permintaan. So ya datai Balimbang khasnya tempat kita ya Brunei gau Limbang itulah.
1: Jadi nya tadi kena malam konsert NLNF 23 bulan Mei neh. Buat tadi. Jadi kau bisi kita buka kat dikunci kerana tadi kan?
2: Lebih dulu aku sekali lagi aku akan beri ni lah, akan beri terima kasih ngagai balai agensi-agensi yang sudah bekerjasama dengan kita pengalaman tu. Jadi ngarap tahun tu sidaya oleh ngagak kerjasama yang lebih mana lagi seperti
1: baik lama tapi
2: tidak tidak gaji tapi ngarap sidaya namanya
1: terus
2: terus ngagak kerjasama yang hebat mantap lagi ataupun ngagak mayu program lagi maya program bas siang harinya dapat kita yang gay muda ya bisi kosong bas siang hari. Jadi berilah ataupun ngagaklah peluang yang semak dengan rakyat lah pastinya enggak persatuan lah persatuan harap persatuan-persatuan tu beri kerjasama yang mana kalau program tu laban program tu sebenarnya kita beri 100% untuk persatuan promosi
1: untuk
2: sida yang pun sebenarnya kita itu bina ngagak program tapi
4: kita orang tengah
2: kita orang tengah tadi tapi persatuan tu sepatutnya beri kerjasama yang lebih besar lagi lah laban nya mempromosi adat ngau tradisi sida ya khasnya Pak Utara Sarawak tu.
1: Betul. Tapi bakal Balimbang tu nama kini ke tahu dengan suara nanti tak tahu
2: kan? Balimbang yang kita narit hati.
1: Kelimpah hari kerbau ke berdiri kediri.
2: Mayu tadi sebenarnya Balimbang tu yang patut dipedak oleh orang luar. Tapi nanti kita tanya ke Balimbang. Walaupun sidak madah kita itu bakal pekan koboi tetapi jauh lagi. Tetapi mayu dor-dor yang oleh kita namanya bedak dan mayu lagi utai
1: bila datang nombor wain
2: bila datang nombor Balimbang tu mayu endor kita boleh meda namanya utai-utai yang boleh digigal lah
4: pemansang
2: Balimbang tu lah
1: karena kalau meda jumatan paling panjai waterfront paling panjai tau
2: tak lima waterfront paling panjai Balimbang Sarawak Balimbang tau kan
1: sita-sita ya kerbau ke siu dengan tuang antian oh jadi kelimpah hari kita yang ke ini kita yang memandang ke pemerintahan sembahan nama lagi sita di sedia ke kita minggu.
2: Okey, tahun tu kita meri peluang ngagai Majlis Seni Sarawak untuk ngagak Siti program basiang hari. Jadi aku harap masyarakat Balimbang khasnya penggiat-penggiat seni ataupun penggiat-penggiat craft Bas Sarawak tu Balimbang tu khasnya untuk datai ninga tok sidaya yang ke digagak 3 hari start hari 5 hari 6 hari Minggu je lah yang ke penting lah lapan sebenarnya tu kita namanya mayu pameran-pameran tapi tahun tu kita ngagak tok hari Majlis Seni Sarawak. Terima kasih ngagai Majlis Seni Sarawak lapan boleh join kita tahun tu lah. Okay, pesan ke Brudi aku bapak program tu lah bapak program tu harap ke semua produk Limbang Brunei Lawas Labuan Sepidang Sabah ataupun siapa-siapa yang ingat program tu hari tu harap ke boleh datai untuk ngerami Northern Region Music Festival tu. Ianya yang mana pelbagai persembahan-persembahan yang akan kita agak ngau vibe yang padu serta pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan. Mai bala-bala kita, bala-bala kaban, bala-bala family kita untuk sama-sama gegarkan suasana Northern Region Music Festival. Ianya program yang ke sentiasa diadu tiap tahun, program city, program besar sebenarnya yang ke diadu setiap tahun lah Balimbang.
1: Jadi anda ingat datang ngagai Northern Region Music Festival ke 21 ngagai 24 Mei 2026.
0: Lata dulu perkara tadi dikongsikan Relimbang, berita kebukai dengan bawa sadar Relimbang nanti ngerempat jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam serta Linjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Tapi Sarawak maju makmur terus meruan biati. Boleh baru agak pengen program YFM Andi Kucil. Terima kasih.
5: Segulai, sejalai,
6: YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya, patut.

kita hantar dengan data ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke dekat dikirim ke kita dengan kami ba YFM. Jadi itu data bawa Nur aku ngatai ke pesan pesan ya ke bisa dikirim ke dengan kami ba YFM lalu pesan ke terubah tu nuju kapal melayan ke diau ba batang DJ ya. Kabam layan ke diau ba batang bawah di Jiah Tamin batang mugah kabam layan ba bawan ga berjahit kenawit kabam layan ba rumah Sylvester Grunsin dengan pila Batarajang kabam layan ba pulau Bruit di Meludam di Brunei kabam layan ba sepemanjai Jalai di Jiah Selangau ga kabam layan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang di Sibu Bintulu Miri pia megak ngau di Kuching jadi pesan tu madah ke Kaunselor David Anak Antulu, madah ke Kaunselor David Anak Antulu, udah nadai kena 17/5/2026, lalu niang tu dekat dintu Balamayuah kena malam 17/18/5/2026, ianya berumah Simon Ulu Dijias Langau, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi Pegila 19/5/2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Kaunselor David Anak Antulu ke udah nadai kena 17/5/2026, lalu niang Kaunselor David Anak Antulu tu dekat dintu Balamayuah kemarin 17/18/5/2026 berumah Simon Ulu Dijias Langau, lalu niang dekat dikubur ke pagi Pegila 19/5/2026. Jadinya pesan ke terubah lalu pesan ke dua top tinga dituju ke ngagai kapal melayan ke jauh atau ke semak ia ke ngelalan yang empidi anak ligun yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia jadi nguan ulit ianya malam hari 5/22/2005/2026 lalu kita sulit engau pengawak muain terbalu dekat diatur pagi hari 6/23/5/2026 jalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 538 Taman Bandar Jaya jalai Alamanda 2 Bintulu jadi itu tadi pesan tuju semua kapal melayan jauh tau ke semak ia ke ngelalan yang empidi anak ligun tau ke apa ya sia jadi pesan madah ke pengawak kita sulit niang empidi anak ligun tau ke apa ya sia jadi nguan ulit ianya malam hari 5/22/5/2026 lalu pagi hari 6/23/5/2026 dekat diatur pengawak kita sulit ngau muai entebalu nya pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga ke sekali itu peningan tuju kapal melayan ke diau bak Sungai Suang nangga Temiang kapal melayan bak nangga 10 Sungai Ketibas Batu Labang Bangkit Ayat nangga Manap Kapit Suang ya Bintulu kapal melayan di Miri di Kuching Sabah ngau kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang ke Ngelala niang dulung anak Abbas niang dulung anak Abbas jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang dulung anak Abbas ngena cara semiang jadi kita sulit dekat diatur kena 23/5/2026 hari 6 pukul 8 malam nyalai kapal melayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 4 SS1/11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu jadi pengudah semiang lalu diterus ke ngau pengawak kita sulit jadi kita ke dekat temu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu tau telefon ngagai Duri Anak Pilung 013-838-2566 013-838-2566 tau ke ngagai Jani Anak Jaun lumur ya 013-566-5612. Ini pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu nangkan ke Tok Peningah pesan menuju kapal melayan ke diau bak kampung Gayau Pantuk Isu Pantuk Jenguk Pantuk kapal melayan ke diau bak Lacau kapal melayan bak Bayi Tulu Ngawilik Sebumban Selanjan kapal melayan bak Sungai Besai Kubau

Oh, Bangkuang Pelanjau, Kabupaten Melayan Baran, Gua, Tujuh Buah Rumah di Selepung, Kabupaten Melayan Mengkeramut, Poai, Nyelam, Kelawah, Kabupaten Melayan Bawak Melugu, Entulang, Geran B, Bukung, Engkelili, Ngau Kabupaten Melayan Bukai, ya kena ulih disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngintu gawaian tu ke niang kendui anak bungun, niang kalung anak ko, niang emelda anak abung, jadi tu dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 berengkah hari pukul 8 pagi berumah Patrick Arik anak kedui ke dipegai tu rumah Tinggum anak Ayum bag kampung Selepung Jinggau Dau Atas. Jadi penerang ke siliak berkawul ngau perkara tu. Kita diminta telefon ngagai Patrick Arik anak kedui bag lumur 013-751-3144 013-751-3144 atau ke 013-885-2810. Nyalanya sekedar dipesan ya ke bisik diterima kami bawa FM lemai tu di kenatai ke bawa sada lemai.

0: sanggup aku lagu dari Gwen lemai tu peningan mai jam kita 15 minit lagi dekat pukul 7 lemai jadi aku lagi natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami jadi pesan sekali tu menuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batang Lintang Undup San Demam San Kemantan ke pembelayan Bak Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri serta semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Albert Suni anak tenin jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang merekat keregang Niang Albert Suni anak tenin ke dekat diatur kena 23/5/2026 yang nyari 6 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah bala buntuk kampung sungai Tanduk Batu Lintang Undup nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Sita anak Bili balumur 019-650-4208. Nya tadi pesan dan menuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batu Lintang Undup ke pembelayan Bak San Demam San Kemantan Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri ke pembelayan Bukai Megak ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Albert Suni anak tenin jadi pesan madah ke pengawal sembiang berkat keregang Niang Albert Suni anak tenin ia kedekat diatur kena hari 6 23/5 2026 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagai kampung sungai Tanduk Batu Lintang Undup nya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan menuju kapal melayan Barumah Liman Talau Rumah Beli Sungai Pinang Rumah Unya Lalang kapal melayan Barumah Steven Tebat Rumah Jelani Darai kapal melayan Barumah Tawi Belawat Rumah Karin Murat Rumah Mpadiang Bunuk kapal melayan Barumah Jek Pais Rumah Jensen Pematuh Rumah Mau Enteban Nulu kapal melayan Barumah Thomas Pelasuk Rumah Cangai Ulu Nia kapal melayan Barumah Bunyau Semanjuk Berengang kapal melayan Serubah Dua Buah Rumah Baksan Semanjuk Ngau Semua kapal melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke dingin anak temeliang madah ke dingin anak temeliang tau ke Pai Lumbai tau ke Aki Isang udah nadai kena 17/5/2026 hari Minggu lalu niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2/19/5/2026 rumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/20/5/2026 jadinya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang dingin anak temeliang tau ke Apai Lumbai tau ke Akik Isang udah nadai kena 17/5/2026 lalu niang dingin anak temeliang tau ke Apai Lumbai tau ke Akik Isang tu dekat dia Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2/19/5/2026 Barumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/20/5/2026 jalai penerang ke Siliak berkawul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai lumur 016-7486-288 016-7486-288 nyalanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan menuju kapal melayan ke Diau Bantabai Asan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan kapal melayan di Sibu kapal melayan di Latap Ngau Semua kapal melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Umbit Anak Gundi jadi pesan tu madah ke pengawak berantu yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jadi kena 2006 tu ilah dekat diatur pengawak berancau, lalu kena 3006 2026, dia pengawak berantu dekat diatur inya berantu ke ni yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jadi kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Steven anak bungkuk buat sungai lengan sibuk. Lalu penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Steven anak bungkuk berumur 018-97-59950 018-97-59950. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bawa YFM lemai itu dia kenatai ke bawa sada lemai kita ke gulai lemai ris 1 sari tu 18 rebulan 5 2026.
1: Ada lemai. Why? FM.

kalau mai tu peningai mata bahari gawai, jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai, lalu pukul 7 lemai tu lagi dekat terus mai benda yang ke program berancau tikai. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku lemai tu merindang, kita bawa sada lemai, lagu ke di by Haley, Baduk Kiruah.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita bakal kelemai tu. Basa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul yang dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city. Tau ke pilihan menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu siku nya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu bakal kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke buat adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah bakal kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peningah munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau ke hari pekat ngau diri serumah nia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peningah. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti division, Mbak Siti, bahagian. Jadi pindah tu tadi pilih menua, pegai pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya, orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B, tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan bekeni adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua tu muda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bala peningah bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke ya pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya batikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah tu ia kengapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu muda ia lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia kengapil dalam kes tu nak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah noreki pindahnya nak tentu jauh hari temudak ia mampu dalam kes Sumbang Anak Skam tu native court appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi boleh dilawak boleh lagi dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal Section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban Section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepalak ti dempu ia buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena undang nitiah ke Section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena Section 73 kenyebut orang dipindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikonya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke detan ke ya tipindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal munyi ke aku tadi Section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndor ya kebaru ianya disebut reasonable farming distance. Bekerti tanahnya tadi taja ia udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah di lawak ya. Tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewa tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya. Nama ia pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak boleh bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes ke diputus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari serikai ngagai binatang yang disebut dia tuanya Bintangur. Jadi udah ia pindah ia pergi ke bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah temudanya agi laban udah pindah hari menua serikai kayaknya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu. Jadi ia diputus kena bempu tanah temuda ia ketinggal buat kuasa menua tuan rumah hutum. Bekini ya, munyi pemutusnya tadi bila peninggal nyau kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua. Jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaku orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh mindah ke hak yang buat tanahnya dan nyak yang mega nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya unless nyak kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunda dalam kes ke disebut nyak in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent Olenin Sabe Second Division Semanggang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udinnya tadi kemadah ke any dayak pindah dari siti sungai atau ke ngagai siti sungai lalu pindah mangga dalam pilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi grand. Jadi dalam kes nyalung anak bungan to tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalung pu tang udanya nyalung pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalung tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai nya pengudah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai jadi ngau pengawa iki pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima niang apa yang empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima niang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jakur reput ya he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant here nyaluang might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningat pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningat ianya kes kita sebut Tuan Rumah Nasad anak Capi versus Tuan Rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal meri pemutus inya responden. Responden tu inya Tuan Rumah Mandai anak Genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant Tuan Rumah Nasad anak Capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden. Jadi kot mutus ke tanahnya empu appellant nya Tuan Rumah Nasad anak Capi. Pia mega kot mutus ke tanah temuda ke nadai ditanam ngau utai nya unplanted temuda. Agi dempu responden nya Tuan Rumah Mandai anak Genggeng. Jadi kebuah kot tu mutus ke beketu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus Tuan Rumah Nasad anak Capi itu bisi layan mimit dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belau peningau laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai nya unplanted temuda agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikanya di adat Iban kita seratau mana Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temuda nya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala nak tahu dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak kau undang atau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah bakite iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya daban udah bergulai ngau aku ba senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpu dulu aku bertemu baru kita ba awak minggu ke bukai.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIFM.
3: BCSP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai yang main mentepia.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak pen, Mek.
5: Ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baru mah.
6: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim berguna.
5: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
6: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai puisi.
5: Tang tentu ke gari diberinya.
6: Bagaimana setahun tak lu ya.
5: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
6: Aku Yon Yon.
5: Aku Kevin Ray.
6: YFM.
5: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
7: YFM, segulai sejalai.

0: Kita Giatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulen beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Mulai ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD

Selamat lemai bergulai hingga waku melatih badi buat berita lemai YFM lemai hari 1 hari itu 18.05.2026 lalu ke terubah tu batang berita. FTES sudah merik penguntung ngagai kira 5,000 ikut nbiak di Sarawak. Sarawak dekat negap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penjalan arus internet di serata Sarawak lebih entah pagi. Jabatan berita lalu tu isi berita. 4,694 ikut nembiak boleh nerima peminta ribaru skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ungkup suku keterubah tahun tu. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke semua rabantu kemungkur 1,834 ikut nembiak baru enggau 2,860 ikut nembiak ke dia tu. 75% nembiak arinya belajar ngambil pelajar buat bidang berkaul ngau sains, teknologi, engineering, ngau matematik STEM lalu nembiak kebukainya ngambil kurs bakai accountant pekarawang ngau psikologi. Ia bansut ke Jakut tu lebih nyimpul awam upis menteria buat Dewan Undangan Negeri Sarawak. Berbangunnya 1,344 tiga orang bisa nulak peminta FTES tebal lagi ketegal sida milih scholarship alternatif tau ke dipelanja hari luar. Berbangunnya Datuk Sri Roland Sagah Megak badah ke lebih 22,000 ikut orang ke udah masuk boleh pemai hari program STEM Innovation Gau Digital hari baru make ramai make space. Program Resident Digital SDRP Sarawak Megak ngayan ke pemujur tumu ngau 38 peminta bakat digital global tidak benar hari baru pas lawatan profesional DE Rantau Sarawak. Hari baru Digital Next Gen Sarawak Digital Economy Corporation SDEC menung mansang ke penau bawa bidang STEM ngau digital dengan sekedar inisiatif ngau programnya. Program tu dah beri penguntung ngagai lebih 500 ikut nembiak kenyau ribulan 1 tahun tu. Datuk Sri Roland pagi tu tadi lebih yang nyimpul jakuk bisa ngenang pasal pemujur SDAC kena merangsang pengawak mansia enggau innovation. SDAC nyedia ke belanja khas ke boleh 10.6 juta ringgit dikena numbuh ke pengawak mansia enggau negap ke ekonomi digital Sarawak. Belanja khasnya megak kena nyukung pengawak berjalan ke 69 projek buat bidang peminta tiru AI, penglikun cyber, robotik, automation, ngau teknologi angkasa. Projek ke dipasuk 433 ikut orang pemansiak ke mujur ngasil ke 11 itik pemfailan harta intelek IP.

kena nyapai hasil terlebih managi. Berbangunnya UPS Menteria bergulai dengan UPS Pelajar Menua Sarawak dengan negap ke program intervensi tengkeman ungkup sekolah hingga nubiak ke berguna ke sukung tambah. Untuk nyengkaum program pemansang profesional, dimajak dipercayai ke ungkup raban pengajar hari baru DLP Sarawak. Nyalai tisih UPDLP ke tahun untuk megak dengan ngenak sistem mark dalam online. Tok dikena nambah kelebih sikar lagi entap ngau integriti kena ngurus ke tisihnya. Perintah Sarawak dekan nyikap direk tumu serta ngambil atur singkang terlebih proaktif bagi dikena negap ke industri padi menua ngau numbuh ke pengerja pengawak menua tok Tik Landi. Atur perkara tu diperjalaikan dengan program latih khas bertanam bertupik bapalan latih padi UPS pemansang bertanam bertupik muda Mada di Kedah. Datuk Sri Roland madah ke bisik 8 iku anak Sarawak benda berjalan ke latihnya lalu dah sedak nembuk ke latihnya dekat jadi tulang belakang pengerja pengawak ungkup projek padi hari baru MFICOD. Dengan programnya Raban Biak Sarawak ke dipilih dekat engkau masuk program pengelamak 24 bulan tinyedia ke sertifikat ungkup sijil kemahiran Malaysia SKM Tikas 3 tadi keluar ke UPS pemansang bakat. Latih tu ngemeran ke penglandia bertanam, kelimpah hari tematau operasi ngau ngurus ke pengawak ngetau. Nyalai pengeran siangnya oleh nyawup Sarawak numbuh ke pengerja pengawak telandia bak sektornya. Perintah Sarawak majak nyugat ke dua language program DLP alai subjek sains komputer dekat diajar ngenak jako English berengkah hari tahun 2029. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin madah ke subjek tambahnya setipat Gau Pemansang Teknologi serta ngenak peminta tiru AI ke diatu boleh dikenak buat mayuh macam jako. Ia madah ke bidangnya sebelah untuk dikelala Gau nama reka bentuk teknologi. Subjek aliran sains tulen ke diatu diajar ngenak jako English nengah DLP ianya biologi, fizik, kimia Gau matematik. Yang madah menyenyak ngagai media bak komplek Dun sari tu tadi. Bak awam media ke sebaga, Datuk Sri Roland Sagah madah ke 40 projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah sekolah ti nyau udah jahit di Sarawak. Dia tu benung diperjalai ke bak mayuh bengkar-ngat. Perintah menua dekan tentu ke projeknya boleh diteruskan, tajapan ke dia tu ungkus majan ikik. Sarawak megak ngarap ke agih belanja nintiang tahun dari perintah besar ungkup pengawak ngintu ngau ngemansang ke sekolah boleh mantuk nentu ke projeknya diperjalai ke ngau nadai penanggul. Datuk Sri Roland madahkan dengan agih belanja RM1 bilion dari perintah Sarawak bisik 81 projek sudah tembuk digagak ngena agih belanja ke diberiknya. Agih belanjanya ngembuan 7 kena ngagak sekolah baru ngau ngangkat ke pemanah sekolah ke udah balat jahit di menua tu. Kita dia tu menemukan ke berita lemai hari YFM. Ba'awum Kaunsel Negeri pagi tu tadi, Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi nerus ke Jakuk Ngau Nyimpul Juraya. Untuk sekedap perkara, tidak terang ke Bajakuk ya, ianya agensi telecommunication kedimpu perintah Sarawak, SACOFA, benun cakap jalai ke inisiatif ngangkat ke pemanah rangkaiannya. Kenyau hari bulan 11 tahun sitik tu kemarin, nyak sitik atur strategik dikena nambah ke penyikar kapasiti ngau penegap arus penyambung. Projek tu diperjalaikan ngena ungkus RM185 juta serta diadang tembok buat suku kedua tahun 2027 elak. Inisiatif tu dipun ke di Kuching, berindik hari penduduk Menteri Kuching kenyadi palan integrasi besai sebedau dikerembai ke ngagai endur kebukai. Nakak ke dia tu pemansang projeknya udah manggai 17% penyulut. Nengah inisiatif tu kapasiti rangkaian boleh ditambah ke hari 1.6 terabyte sesaat TBPS ngagai 7.2 TBPS. Berbangunnya pengelaju buat tiap palan boleh ditambah ke hari 10 GB sesaat GBPS ngagai 100 GBPS. Datuk Sri Julahi Narawi lebuh nyimpul juraya pagi tu tadi madah ke pengawak berjalai ke projek nyambung kabel dalam kapal madani dikarap ke ngambil kira ngawul perintah Sarawak buat semua perkara. Tok lebih agik buat sukut perambu berjalai ngau pemansang stesen ngengkah ke kabel dalam tasik. Ya madah ke semua perkara ke bergaul ngau company telekom.

komunikasi benua Temegak patut diperhatikan. Tuk dikenan tentu ke projek nyak ukai semina nambah ke kapasiti rantaian nasional jak dan Megak merik pemain terus ngagai ekosistem digital ngau industri telekomunikasi di Sarawak. Ia Megak nyukung pengawap jalai ke projek nyak tinjadi ke Singkang kena ngangkat ke kapasiti ngau penegap arus internet domestik menua. Perkara tu dikarapkan boleh nambah ke kapasiti nyambung digital antara Semenanjung, Sabah ngau Sarawak kelimpah nyukung guna trafik data dimajak nambah. Sarawak di Karan Siang berjalai ke pengawal ekspor kuasa Karan Meraka antara menua kena ngengkah ke Sarawak nyadi bateri ASEAN. Datuk Seri Julahi Narawi madah ke Sarawak dia tu udah ngeluar ke ekspor kira 100 MW kuasa ngagai Kalimantan Barat Indonesia kenyau dari tahun 2016 ubah. Sarawak Megak sudah berengkang keluar ke kuasa Karan gau kapasiti 30 MW ke Sabah gau kena 13/12 tahun sitik tu kemari. Kelimparinya pengambil senadai 30 MW ditagak ke di ekspor ke Brunei. Yang pada ke Sarawak dekat merambu ekspor kuasa Karan ke Singapura gau kapasiti nak lebih dari 1 GW. Tang tajak pihak langgurnya udah nerima pembenar ngau syarat dari penguasa pasaran tenaga Singapura kena bulan 10 tahun sitik tu kemari. Berbangunnya ekspor kuasa Karan ke Semenanjung Malaysia ngau kapasiti tak kurang dari 1 GW benung barenggat di perundiangka. Perintah Sarawak ngau perintah besai benung nisih ngau ngatur prosedur proses ke diatu untuk projek bekal air menua pesisir BALB ke dipelanjal serta diserah ke perintah besai ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Julahi Narawi madah ke atur Singkang tu berguna benar ngambil ke projeknya diperjalai ke ngau jampat serta lebih ngasih agi. Kena 17/3 tu tadi, Kabinet Perintah Besai sudah mutus ke semua projek BALB Sarawak jadi pelanjar Perintah Besai serta diserah ke ngagai Perintah Sarawak. Berbangunnya semua 79 titik projek kebungkus RM3.47 bilion sudah dikemendar ke Perintah Besai lalu sebagi dari penyampau 30 projeknya sudah tembuk digagak. Lalu-lalu 49 projeknya terkena ungkus RM2.7 bilion. Upis Menteri Utility Ngau Telekomunikasi nagak ke pengambil senadai 118 titik projek ngangkat ke pemanah serta nganti paip air lama lalu dekat berengkat digagak tahun tu. Menteri ya Datuk Seri Julahi Narawi madah ke nakak ke dia tu bisik 39 titik projek sudah tembuk lalu 31 projek benung buat mayuh bengkarenggat ngagak serta 196 projek benung buat renggat prakontrak. Projek tu inya inisiatif dari Perintah Menua dikenang manah ke pejalai arus air paip serta ngurang ke tikas air endak produktif di Sarawak. Berbangunnya Datuk Seri Julahi Megak bisik ngenang pasal pejalai projek air di Sarawak. Nakak ke dia tu 289 tau ke 83% projek air sudah tembuk lalu 58 projek benung buat mayuh bengkar-renggat di pejalai ke. RM597 juta sudah diungkup ke tahun tu dikena berjalai ke nangkir baru projek air dari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13. Ngenang berkaul ngau subsidi, Datuk Seri Julahi madah ke penyampau RM188.1 juta bantuk khas sudah diungkup ke dikenang lempung ke tating rakyat ketegal lepas krisis dunia. Bantuk khasnya ianya diskaun 25% buat bil Karan domestik. Udah berengkat dipejalai ke kena bulan 4 tu tadi ngagai ujung tahun tu. Tu dah merik penguntung ngagai 715,000 ikut pengguna. Kelimpahannya RM188.75 juta. Udah dipelanjar kenyau dari tahun 2020 subak nyentuk ke dia tu. Untuk subsidi bil air di Sarawak, dia sudah diasai ke rakyat buat peringkat guna air ngau cara nak berbayar. Ungkup RM5 ke terubah ngau guna 11,300 liter air sari. Subsidi itu agak dipercalai ke ngau cara endang itu. Dikenang ujung ke berita kelemah itu tu batang berita di Baca Baru. FTES sudah meraih penguntung ngagai kira 5,000 ikut nembiak di Sarawak. Sarawak dikenegap ke DLP ngau subjek sains komputer.
Sakofa nagak ke penyalai arus internet di Serata Sarawak lebih entah pagi. Nyenaka berita kita ke lemah itu peninggal beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta di Salian Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Saritu, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Kunsel Negeri T13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bermua Ofis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai sebedau tinike ke Pangau lalu meresa baris basa di rapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lebuh ke Bejakuk, Speaker Dun bising ke menang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kegesai benar reti ngakai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bising ke datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bising tanya sawut di bed ngorau Bejakuk Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh dimandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
6: Y Arena.
8: Y Arena.
6: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
8: Segulai sejalai.
6: Segulai sejalai. Okey, terima kasih lagi berkenaan dengan kami bahawa YFM, Y Arena di pun ke kita ingat berita main bola dulu. Kalau Kuching City FC sudah menang ngelaban KL City 1-0 bermain ke penudi Liga Super Malaysia. Demalam bak Stadium Negeri Petra Jaya Kuching, gol Kuching City FC dipasuk ke Jerome Etame bak minit ke-30. Tengujung ke Kuching City FC bak tangga kedua Liga Super belakang JDT lalu megak otomatik boleh tiket bermain bak renggat Asia. Kalai sedaya dekat bermain bak Asia Champion League 2 atau ke ACL 2 ngau megak Sopi Cup bak renggat Asia Tenggara. Okey, berkau ngau ACL 2, final ACL 2 dah diatur hujung minggu yang kemarin ke Alai Al Nassr Ari Arab Saudi udah alah 0-1 ngelaban gamba Osaka Ari Jepun. Tu megak ngujung ke Cristiano Ronaldo ke megak pemain Al Nassr nak mujur nambah ke trofi bak renggan antarabangsa. Tajak pihak, Ronaldo lagi bisi peluang boleh champion yangnya Ari Liga Pro Saudi kalai nakak ke dia tu sidak ya bak tangga di pemandu atas. Okey, jadi berita ke sekali tu berita antarabangsa, berita main bol. Kalai pemutus
2: main bol ke diatur, ba main kedua ke penudi Liga Perdana Inggeris ujung minggu ni kemarin. Aston Villa udah ngalah ke Liverpool 4-2, Manchester United udah ngalah ke Nottingham Forest 3-2. Lalu kemari, Brentford udah seri 2 sama ngelawan Crystal Palace, Leeds United ngalah ke Brighton 1-0, Wolves ngalah Fulham seri 1 sama, Everton alah 1-3 ngelawan Sunderland, dan tumbuh pagi tadi Newcastle udah ngalah ke West Ham 3-1. Lalu pergilah bisa dekat diatur main. Kalau main kedua ke penudi pergilah, ianya Arsenal dekat bersatu dengan Burnley. Jadi Arsenal patut menang bab main tu untuk sidak ia dekat boleh champion bab Liga Perdana Inggeris. Nekat ke dia tu 5 penduduk ke pemadu atas bab Liga Perdana Inggeris. Arsenal bertanggak ke 179 poin. Manchester City tanggak kedua 77 poin, Manchester United tanggak ketiga 68 poin, Aston Villa keempat 62 poin serta Liverpool bah tanggak kelima 59 poin. Jadi patut ditemu kita kalau nak ke dia tu udah bah dua main ke penudi, kalau main ke penudi ngau dua main ke penudi tu dekat nentu ke ni bagi tim ke dekat boleh juara bah Liga Perdana Inggeris. Jadi tim ke dekat bermain bak Liga Juara-Juara Eropah megak dekat ditentukan. Kalau nak ke dia tu Arsenal, Manchester City dengan Manchester United udah boleh tiket bermain bak Liga Juara-Juara Eropah. Semina nganti pemutus antara Aston Villa dengan Liverpool, laban dua tim tu ke dekat berebut ke 4 tangga di pemadu atas bak Liga Perdana Inggeris. Jadi 4 tim ke pemadu atas bak Liga Perdana Inggeris dekat bermain bak Liga Juara-Juara Eropah. Okey, lagi bukau ngau main bol ke sekali tu kita ngelansak bukau ngau pemain veteran Jepun, ianya Yuto Nagatomo terdekat nyari pemain ke throwback terdekat bermain ke 5 kali bak World Cup. Nagatomo ke dia tu bermain bak Liga Jepun ngari ke Tokyo FC, udah ya ke pemain bak Europe ngau kelab-kelab tikering bakal Inter Milan, Galatasaray ngau Olympic Marseille. Pemainnya nyambak gagah maya nama ya ke disebut terdekat ngari ke Jepun bak World Cup 2026 empai lama. Jadi World Cup 2026 dekat oleh dipedak kita bak RTM terdekat berengkah bulan 6 tu. Okey, berita ke nangkan kena berita badminton. Pemain double induk Malaysia Lo Zi Yu ngau Nor Akilah Maisarah Ramdan madah ke kesal ting ujung ke setuaian dak boleh bermain maneh bak final Masters China ujung minggu ni kemari. Bermain finalnya seduaya adalah ngelaban Sumire Nakade ngau Miyu Takahashi hari Jepun 13-21, 17-21 dalam tempoh 32 minit. Udah tu seduaya dekat bermain bak Masters Malaysia terdekat berengkah diatur pergilah. Ke sekali tu berita sepak takraw, kali tu berita sepak takraw World Cup, udah ke alah ngelaban Korea Selatan pagi kemari, dia Malaysia menang bermain ke penudi ringkat grup ngelaban India lemai kemari bak World Cup sepak takraw ke diatur di Kuala Lumpur. Tunggujung ke Malaysia ningkang agak ringkat quarter final lalu dekat ngelaban juara bak grup B. Berita sepak takraw ngujung ke Y Arena Sarito.
3: Y Arena.
5: Y Arena.
3: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
5: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
9: Y FM.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua bala peninggal ke Bisa Bergulai Engkau kami program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua bala peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih ulang limpang ke Dremu. Hangat datang ke diri dengan kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Empu tu kurs mengat meruan di sangguang petara lah nyalai uliah menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ne. Alaban nanti kita berhati ke sari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari ambil ke tu pengawak ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rigawai tu ne pengajar. Jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nani J. Jadi otai ba mik 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam tidak break nak tentu banget cukup dong gerintai ke semua nyeli tua kemari semina sempat gerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi baka dia tu orang nyoranda amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang jadi kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tidak kena niki ke pengabang kena lalu ke pengabang
0: nuduk ke bala pengabang
1: jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh buka kena sempat disebut ambil kemandian jaku geliga nak sempat tu agak contoh ni jaku ai ansa jaku muka kuju atau kenyak deh lalu ke keadaan lemahnya ke berami gawai suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngaga dia tanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mandu yang nanya kerita deh. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita nuan. Ukain tak tu berkenyak ne.
1: Nanya jakut berbuah di mana didengar lah.
0: Ilah kita berandau kenyak ne.
1: Tahu. Tahu nyak nya rindu berandau kenyak. Jadi jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka sudah daripada kenuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miring. Jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat mari mimit penderang pasta perkara tu leban perkara tu balak benar sudah ada dikerandau ke bala netizen ya, bak social media, bahagian media ramah. Tidak ya, kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri, bisik sekedar menguji, bisik madah katur tu, nyelai mimit, patut atur badah segi. Macam-macam ya, tak ada da tanya daripada kesidak dah. Bisik sekedar madah ke. Miri yang enam pelita, tu tahu, anang nak tu. Tuh tahu kena, tu tahu berkenyak, nak tahu tahu kenyak lah. Jadi lemai tahu aku nguji berkenang, mai berarti ke sentang perkaranya lah. Awak ke mesin maya sama perundiang, lalu tentu di menua kita maya orang tua-tua ke agi megai pengarap asal, agi megai pengok miring. Tahu mega nangkir nambah ke penemu. Jadi yeah. pengamak tu almai tu ingat ngelubak ke penemu
0: yeah.
1: buat sentang kenang pasal pengamak miri kan.
0: Iya, yeah, nasi kiamat. Amat bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke terpansak ke utai ke bergenyak buat sebelah media ramah. Lebih lagi buat Facebook dia. Namanya Mayuh Bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miri yang dia. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dengar tu. Lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus nyerah kenuan.
1: Okey, dah pelabak aku dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun tahu dia mumpuk nama hotel kerekat tanya sida ya. Jadi bala peninggal semua. Jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tau ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai tang bakar munyi aku selamat tau ngajak aku jat hati baru aku madah ke dalam tau. Nak salah bakal jaku tuai, bekas malau nampun lacau, bekas tawa nampun begau. Ku jaku. Jadi aku tu seminang natai ke penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya, ketemu boleh maca hari mayuh buk tiba kau ngau perkara tau deh. Berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku udah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenang ke pasal miring tau tak berasa ke ukai utai terbaru buat aku. Lepas mahu dah ada tanya aku dah. Jadi tuan terus ke nerang tau dah.
0: Ya.
1: Jadi bak, dia kena jadi ke pelasar kenang tu alamai tau. Aku ngak mai bala peninga. Berarti ke pedak. Nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh dengan mai bala pengajar ngau bala kaban bulan miak ke belajar ba IPT ba college dia tu ah ku mai sida berarti ke pedak ba bub serba arti je ku iban ke de keluar ke tunjuka foundation
0: ya yeah.
1: pedak ba tahun 886 lagi inti semak kita sempat medak pedak ba daunnya lalu ba a comprehensive iban English dictionary dia keluar kartun juga foundation mega pedak bat daun 1234 tak betusun
0: nak
1: daun ya 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih samalah tang semina ba ba ya kena mo doa tu tadi nya bisi salin ya ngagai jeko English dah jadi nitih ke penerang ke ditulis ba buat serba arti jaku ibannya. Ya madah kalau ke jaku piring ku ya. Jaku nama. Lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai. Tidak kena kita nyembah petara.
0: Yeah.
1: Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu kedua, lalu ketiganya nyadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat, menatai ke peminta ngagai petara. Kita tengah medak piring, ngenak piring deh.
0: Yeah.
1: Nanti sempat lagi mayu atau tadi tahu disebut kita bersendang tahu deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kempuang puang. Tapi si utai kelalu nyelai nyadi. Ya keselalu daripadanya ular belalang. Benung bakat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi tidak ada kita buka. Jadi kita bisa mai asik kita buka bergaut muka bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tahu kai insap kita lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita padu sudah belayaknya.
0: Hanya
1: piring maganya. Jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai kada pedak kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebuk tu ya kada sebut tik tahu dah kena ngagak piring kaya dinga kata bala peningan deh. Ana ingat kata ulah bentuk anti timpang nanti setiap hari hutan itu nak dikenak dalam piring, piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Yeah.
1: Tahu dokumen kita bisa penimbang deh. Ya ke nomor satu di tu aku tu macam itu keripih dia ditulis ke dalam buknya lah. Balap peningang enggak bisa cara bukain nusun. Kau ya dia tahu, dia kena tahu nak yang kaum asyik amat, asyik pulut, teluk kau ya tak kena kuaku nak tentu datai lagi jaku teluk tu. Ngai ke kita ngambil teluk nada dalam mana ambil teluk tiat nak ya ngai nanti atau dia teluk mana lah tahu kat teluk burung ngai nyadi teluk ticak tentu ngai nyadi ketupat sungki renai bisa menyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih kapuk ngau hai tua tu ke tak kena tahu dak nak dak kena lebih maya kita ngangka piring lah. Penerang aku bisa lain mimi ada cara tu tan semua di tu makan lah.
0: Ya, utai utai ketigunanya sikit bisa dia makan.
1: Bisa dia makan lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan. Dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu data leban minyak meh. Ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak mea bangat nusun ngau lenak pasal tu lah miring tang perkaranya bisa dekat terang ngau penuh lagi dia ujung tu lagi lah. Jadi bangsa piring kena ko jadi dia menua kita dia menua batang bali batang raja din cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leka jaku nanti ia site piringnya kumai sidak ya piring site piring site tu tajak ya dekumai kita piring site ya dalam menua batang air dekumai kita induk piringnya ya, jadi induk piring ngunan site pingai aja site pingai aja tang dalam pingainya bisik ngunan semua hotel kita sebut aku datang tadi ya. Arti itu ke piring site jadi udahnya disebut dia ditau ya piring sekali tiga. Jadi itu erti piring sekali tiga hanya tadi semua perangkat kena ngagak piring. Ya kakak jadi dituang, dituang tiga magang. Maka lekap sirap pinang. Ada penyampur daun ruko, penyampur daun siri ya. Ya kengen jadi biar jeput gak ambil ke bagian rendai. Nanti ya tiga, tiga jeput gak. Tik tumpik, tiga itik gak. Puluh, tiga jeput. Betul kenyak kerti piring sekali tiga. Yang aku bala kaban ku di menua betar rajang din dulu din tentu bisa ninga kata dah. Aku tu nyebut utai ke cara sida nyebut din.
0: Sida din ya.
1: Jadi di kita di menua batang air kilik kita. Kita nyebut dah turun.
0: Ya meh.
1: Kita jago turun piring dah.
0: Ya.
1: Piring turun tiga, piring turun lima teh kenyak dah.
0: Ya.
1: Tang ya jago perkara dia sama lah.
0: Ayu utai ke sama ke ya neh.
1: Jadi ku ya, jadi di tiap ke ripih di menua batang rajang ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring piring tanam sekali tiga, tahu ke bak kau besar deh. Piring tanam berarti kena orang nanam panduang kayak di timang lembang bang deh. Jadi nyak cara dia menua betarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyemping air, tiada nyimpan induk piring. Semua semua perangkat disimpan dia. Nyak kuartai itu kuya dia. Tang dia menua batarajan dia, piring ya sikit derintai, derintai ke. Renai derintai, pulut derintai. Tiap piring sekali tiga, tiga ke rintai, rintai pingai, renai pingai pulut. Nya lalu buah pinang pada tiga ige tang nak mungkin nyu tiga pingai
0: ya ke,
1: buah
0: pinang tiga rintainya ya ke pemadu baru hanya pengajian eh
1: nak nak dalam benda betara jambi si piring si tek kaya dah lalu nak si bah menua batang air piring ke pemadu baru hanya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal jadi piringnya piring dua jadi piring kek dekat pedak tara inya piring tiga laban derti piring tiganya lebok tara medak tusun piring kita tiga ia medak oh siu te di pinta anam sia ko ya.
0: Ya piring pinta
1: laban,
0: ne.
1: Laban piring pinta semua man, macam piring pinta ya mesti tim, mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Piring mekang. Kebuah oh. Kita ngaga e mekang be tara madana. Oh. Minta anu orang tau ko ya.
0: Oh.
1: Laban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celap bisik
0: angat,
1: mm-hmm. Bisik laki, bisik
0: Indo,
1: Indo.
0: Mm-hmm.
1: Ha. Pilihan pun kurang lebih kenyak dalam penghidup deh. Aku mendak perkara itu sama maka nama aku kata kita nak jago Inggrisnya main nyebut kena aku main sirai universal
0: mm-hmm.
1: Hotel berkenyak tak bak pengarap bukai bangsa bukai main maka pegai bak penemu hotel berkenyak deh. Okey kita mendak tujuh miri yang ditih kada bak bobnya tadi. Jadi dalam bobnya ia madah ke kita miring siti hari tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai ya kita mansak ka gawai sebedau ngarmai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai ke ka kermai kita nya dulu lah siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas jadi nya pegak dulu de kerja kita laban awak kantuk papas nak ngacau nanti ya udah de break kita dulu ungkup dulu deh. Dunia piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut di tok kuna kan tu nemu arti teh ko nya.
0: Oh.
1: Piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring yang selwa, jadi piring antu jahit lah. Antu tekak ngacau piring selwa. Piring indah bang, atau bagawai besai. Piring tas pintu, jadi bak menua, bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya, muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik, biliknya, lalu ngenjuk ke ngidang ke piring dulu deh. Mm-hmm. Ngatur piring bawa muka pintu.
0: Oh, tiap bilik?
1: Tiap pintu kebuka. Lepas adat gawai ke nyelai di menua adat gawai asal.
0: Mm-hmm.
1: Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dah suah orang tuai, dia kumai ngerja pengawak, dia kumai ngetas pintu.
0: Yeah.
1: Nanti keliak, uliak, maka ketah ya gak, kulit pintu kulit kayu, dia tangan mengena rutan ketas pintu entah deh engkah ketisi lalu yang engkah kebak penyurai lalu pintu bilik lenga-lenga sekumang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau udah tutup kebuah pakenya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi derwai lalu orang ke derwai nak tahu ngacau utai balai induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke peminta kita di biliknya kena kor tuai
0: nyu dia tu nyu layan dar ga ngetas pintu
1: jadi ngetas pintu tu tadi leka jaku ya dia kena tang pintu nah mega de ketas tang bisi orang ke siro ngagak lakuan melakuan hubuan kakak sida ya de pintu bama pintu jentang ka hubung lalu orang ketuai pengabang ke daso ngetas pintunya sida ya lalu udah nabak ke piring udah miring sida lo ngetas hubuannya nya ke tanah biliknya tahu nor tama tahu nor minta tahu nor temui datai tahu nor pengabang
0: tama
1: dah nah kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi yang madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang kenanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang. Piring tasak puak panduang. Hanya semua itu nyamar. Ada terang ke. Semina orang ke landia. Orang ke begawai ke nemu retinya.
0: Mm-hmm.
1: Piring segala burung. Piring keliang. Piring burung malam. Piring babi. Piring hantu. Jadi aku kandang itu. Nggak saya bala anak tu. Kena nemu reti. Lebuh kuninga. Piring babi. Nai. Babi dia piring ke pihak.
0: Mm-hmm.
1: Ya ke pihak. Lebuh maya gawai. Iban selalu bercenaga dengan atau babi.
0: Yeah.
1: Arti bercenaganya, babi tirka dintu meyang gawainya tadi. Lebih udah makai piring, Lalu dia padah ke kita yang agak babinya tadi. Hati lebih sudah dibunuh, hati ada kat pedak. Lalu Iban ke landiak maca hati babi itu tadi. Dekat mendak tuah, nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita. Bak pemanah hati babi ke habis dia. Ya, kadang-kadang marma kita harap ke perkaranya. Tang akini kita, lebah hari pun lebah, sidak nemu. Nanti hati babinya tadi, dia bunuh kita ke orang te. Kak Nurun belalang. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana.
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Pedu ya, nada yang pedu kuru. Nada yang pedu. Lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia. Tentu ya. Kurang ke Kak Nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok nyak ke depan dah kat babinya.
0: Nyak ke de timbuk orang
1: ni. Nyak ke de timbuk.
0: Timbuk.
1: Nanti orang ke pergi nak berani main terus nurun mesti ya biar belanga bulan. Baru ya ke dekat nurun. Leban mayu sudah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya mayu cerita titik cerita sedak. Sidak ke gugur sebab lebih maya akan mengambil semangat bujang rani dengan seorang bujang raninya mengambil semangat sidak dengan Melaya. Sidak bercerita ke utai kenyadi betulai-telai ngapa ngendiri sanok tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sanok hari ke lebih maya sidak ke nurun
0: sikit bisa cerita
1: nyat ke kak dek tampung ku tau amat ngendak tak amat kita nama Jadi ini menurut Pertama Raja, piring nanti, piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya, kumbaya sidak piring buku. Lalu piring kena kita ngibun bilik, kumbaya piring araga bilik, engkah kita basukut bilik. Tang tujuh kita ngagak piring, lalu engkah kita dalam sindu, engkah basukut bilik. Itu tadi, ngambil ganti bakal kuasa jahit, bisa tamak ngagak bilik kita. Ya, nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi lekai jaku miring tau datai dari lekai jaku piring tadi jadi jaku nama ya di kumbai miring ianya pengawa ngaga piring. Terus ke nah? Bala peninga tak terang ke aku tadi sekedak kita ningal penerang terberi aku ditau tak nyalai munyi kedak kita madang habisnya kita tanya yang lain namunnya nama piring. Nadai bahawa menurut kami dengar piring munyinya. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku besi pengaman bah. Kebuah bakanya laban cara iban miring bahawa menua semoga-semoga. Segi besi nak tentu sebakar ya. Tang tujuh orang miring sama. Habis ke contoh dia tahu hari kita tidak baca aku. Dia menua kaban belayan tua ke dia bahawa menua seratu seribas betul. Cara orang miring dia semua utai teluk dia belah piring lamar siria dia cebik semua ada ya
0: kalau aku mendak
1: lalu berkenyak megak dia menua kapan aku maka dia menua balau dia sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sidak
0: awal-awal ngesidak tu nyelai ke pengajian ni lepas nanti kita berhati ke nak ke kita mantai ada lepas sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar ada jadi ya ke depedak ku amai punya kunuannya tadi bisik ke di cebik orang teluknya debelah jadi ya ke depedak ku bawa kami di pengajian sikit nak debelah teluknya nang segalanya
1: okay, lagi aku nak dah medah ke dek cerita jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur dia miring ianya nitiah kajar sepuluh gana leban sepuluh gana tadi lebuh ya namanya lelang belelang agak menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah gin ke dalam tanah datai din medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di deprobat tu dah semeruga na gerai mah.
0: Oh.
1: Tu dah landak tu tadi ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ngarganan tadi nan mujale mulai ke dedek ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien. Jadi nya jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah na tadi jadilah ngau ndun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh itu tadi deh gegaruah di danda dan rumah jadi jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya tak menak muka-muka maya sida ia nyoka melapinang induknya tadi udah detunang busur mawang tiap nama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nama maya sepuluh gananya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Terus hati lah semerugah kini ku jalan mutar kita.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi dia ada beri rop makai. Beri rada nah ke makai balap ngabada.
0: Oh.
1: Nah ke balap kini ku tuwa ngau nupai balap ngabang. Tuk makai ungkup nuan tu makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semerugana.
0: Mm-mm.
1: Jadi ngau Bujainian tu tadi tak di tengah lek ya habis makainya
0: kediri ya
1: kediri aja. Oh. Jadi ngeri ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngemainya tadi lalu nyau yang ngasuh bala mayuhan tadi ngambil daun daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah.
0: Mm-hmm.
1: Ku jaku jadi laki jaku terkena ya inya piring.
0: Oh.
1: Tau masa piring ke kita tapi aku jaku mimit sama mimit
0: mayuah
1: sama
0: mayuah
1: sama bagi kenya nyale lebuah maya semerugah meda adat semerugana mana hama kenya ya perlu ngambil semerugana jadi ke menantu hanya ke cerita.
0: Oh.
1: Nyale berkah renya tiap kali Iban di menua seratus seribah sendiri tiap ke penemu ke dajar sebelum kena bakal ke ditulis seniang berdiri sandian dalam bub sengla buruang atau bub ada jadu ruang nyak tadi sedak yang nak pilihan cebiak ke nyak. Okey, nyak
0: pesat nyak cerita ya nyak nae.
1: Jadi dia menua batang air ngau batang rajang sedaknya datai rekor lebih datai menua tak sama dia bak ngulu batang kanyau
0: yeah.
1: Ngawarin peran ngelik batang air lalu mindah ngege menua kenamin mindah ngege menua balih kataskin ke nyade orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau.
0: Mm-mm.
1: Jadi nyade lebuh maya bak piri yang dejar orang pangau teluk nyala teluk segala
0: ya yeah.
1: Ada kena ya, daun sirih, daun sirih.
0: Nak dicebia.
1: Nak dicebia.
0: Mm-mm.
1: Daun kelayat nak dicebia.
0: Ya.
1: Hanya jadi hanya ke kebuah ya piring nak sebakal lalu lebih banyak piring pun didang ke kadidar ke piring pingai piring. Jadi malah peninggal semua ya. Tu penemu tu uli aku macam lalu anang anang umai ya penemu aku.
0: Uli mansi ya.
1: Uli mansi ya. Jadinya pasal piring. Oh, aku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miring kita miring. Aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai. Aku harap kaya bersiningan, tiap bersiningan ya. Lebah-lebuh maya ngintu bala bujang berani ke dia so ngamik semangat. Kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melayu suba. Ya besi jaku ku ya pengawak miri yang tau ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu diri dulu nyak merti kita miri yang nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak kependiau kita senang lantang.
0: Yeah.
1: Utai kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita iban percaya ke diri empu bisip tara, nyalai berdarah tu mah cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati, niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai, report pasal operasi mai pulai
0: balap bujang
1: berani dalam tahun
0: 2011
1: ubah deh. Dia nyak disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriam ketungkah bujang berani kita so ngaji Melaya dah so nyengkubang pendam dia dalam mai pendamnya pindah ngaji menua kita deh Sarawak kita deh. Jadi berkat dari semua otak kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal mujur mendari kerjaan mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau jadi reti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak bapir yang
1: ngai nak bapir yang
0: jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedar hari penerangnya tadi marmat kita nya tadi lebih lagi ba nembi arba baru tu marmat ia ka merti ku tanya deh jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku ari orang ke udah kala mansi perkara bekau ngau miri yang munyi kunuan tadi deh ari penelebak nuan tu tai ke depan si atau ke ditanya nuan deh jadi pelabak ka ku ulih nuan terang engau siliak ge namanya bekau ngau pengawak miri yang tu ngakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ bisik pengamat Pak Jakun nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal aku kalau udah kalau nulis bak magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bak SMK Semangga buat aku form 6 dalam tahun 1977 amanya. Aku mansik pasal Miriam nemu kebuah mayanya dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ku jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perengkap piri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ku nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nak kak maya ku ke bisik peluang gawak ba upis di alai pengawak tu diguna menyak subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengigak orang keka jadi jalailah kami seluruh sekayuk menua Sarawak mai wakil tiap-tiap itik menua siapa teka siapa tetelbak siapa tenemu jadi harinya aku boleh benda penemu lah lalu daripada sedak nemu aku pasal pengawak Miriam jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam bala peninggal jadi arti lekajaku Piri yang ngau miri yang tu, bak penemu.

0: Denyuk ngagap taranya udah ada sebut dia tadi. Bisik tujuh, bisik tiga itik tujuh miring dito kada perhatik aku. Kesatu dia kena nyembah, dia kena nunggah petara. Ke udah merik kita berkat, udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal. Jadi artinya tadi, nak tak tiap kali kita miring tadi minta, tak bisik maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup, lalu berkat dalam penghidup, lalu kita minta berterima kasih ngagap tara tu dah merik kita pemuja dalam penghidup. Jadi bekaul ngop karat tau lemambang ke mayu depan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemambang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya lemambang bugan menyala lemambang labar lemambang jalo lemambang umin lemambang kanyan dan aku bertanya jadi ba sentan tau kuat ku ya. Nanti kita ngagak piring. Nanti ya piringnya genap. Maka selalu ya piring genap. Piring lapan. Nggak ya kita ngagak piring empat. Piring lapan. Nya piring kena kita berterima kasih ngagak tara. Lebih-lebih tara medaknya. Ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik. Kita nadai selalu minta aja. Lalu ya, kedua. Lapan ya. Piring lapan. Jadi piring keduanya kena kita nyukur. Tahu kan minta syukur, minta tolong tara. Jadi nanti kita nurun, kita nyukur. Ambil kemana nyukur lah. Ambil kemana kita kat nurun pergi. Anak kita boleh namanya
1: pengawal.
0: Dia boleh pengawal. Ada seorang jadi polis dari Sedadu di Melaya. Apa yang naik ke Siro, dia lalu ngatur pengawal sana hari. Jadi piring tahu dia kena nyukur, ngambil ke pejalan ya lagi. Mujur lurus untus eh. Nada tengah caw.
1: Awalnya ke sebut kita nya piring nyukul. Tujuh ya, rintai tujuh
0: nya. Rintai tujuh lah nyukul. Lepas minta. Lepas nyukul kita minta di empuk gerai nyamainya kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring nemu tiga nya. Dia kena kita minta ampun. Lalu kita minta ampun, kita nyak mega piring makan lah. Kita minta ampun, nyala banyak macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun, ngambil ke menua nak kode, nak berbalik. Jadi, nyak tadi, satu tadi, piring, kita miring nunggah. Miriam nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban piriam nyukul tau ianya panggul. Lepas balai ban kak Miriam kak bumai deh. Dulu nyukul sedak ya.
1: Ngetak tau ya ne
0: piriam sukul tau leban kita nemu kita kedekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia. Kita dekat nebang kara, kita dekat nebang rumah sidak semut, rumah sidak ular, rumah sidak jelur, rumah nebang kara penuh burung makai. Jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul, kita nyukul dulu.
1: Nyak-nyak pak pegawai ke miring tu pengajar ni. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke dia kena miringnya ni pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena.
0: Jadi apalah pening nanti beka nanti kita itu tadi dekat miring dan itulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena. Utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita ngagak tersang kena kita ngagak telingkang kena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh. Kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena aku itu pinggir batu atau ke pinggir lama lah pinggir lama pinggir besar pinggir tuai jadi itu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapai, nyadi capai tu, no kita ngerintai ke perengkat, dia kena ngagak piring, no ngerintai ke rendai pun.

0: mulut, tumpik kan kaki dia, sedak lauk, buah pinang, ciri kelayet, daruku, semakau dan kaki dia dulu lah. Kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit, nyedia mangkuk cubit atau mangkuk minyak. Kena kita ngagak telaga piring.
1: Oh.
0: Udahnya patut buka sedia ke mangkuk besar, lalu salin ke air. Nambil kendor orang ke nyadi tuai ke dasar kita miriangnya berbahasa
1: udah.
0: Oh. Nanti nanti kita miriang di ruai berkeduran gak apa ka teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita.
1: Oh.
0: Jadi guna otaknya tadi tentulah ndo kita engkah pir induk piring ke udah tembok di raga udah tembok di biau kita deh. Lalu nangkan kenyak kita megak patut nyedia ke puak kumbu tau ke kain depak lama utenya lagi diguna no kena kita nyarayong
1: piring
0: piring dekat nyarayong panduan dekat nyarayong tersang kena kita engkah piring deh. Jadi dekat nemu perengkat itu mesti digagak.
1: Oh, utai ke digagak, nyutai ke
0: dia. Nanti kita miriam baik ke di tanah atau ke miriam di tanah atau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu digagak orang ke sebedau sidak miriam yang agak tersang.
1: Oh.
0: Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang atau nyonya di simbol menua kapit dia tahu negara.
1: Iya.
0: Tersang. Tahu bisa orang nyebutnya sergang.
1: Au, au.
0: Nyak norong kah piring lagi. Norong kah induk piring. Pingai. Pingai induk piring. Lama maya udah ada. Bak ujung pengawak piring.
1: Iya.
0: Bisa mega orang agak. Otak kiri kumai kelingkang. Jadi kelingkang tu lamar bulu. Kena ngagak bakul jarang. Kena kah piring meganya.
1: Iya.
0: Au. Jadi berkaul ngawak karat tau. Bisa isu tau ke bisa karat. Jadi petalat kabak. Tanya tadi. Lebih maya ke Miriam. Leban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena agak tersang agak kelingkang. Tamun-tamuntang bala kaban, tergantung ngena jagan plastiknya. Lalu di kamar, di viral kaba namanya media
1: rama,
0: nyak ngasa bala kaban tadi. Patut kaba kenyak, tidak kenanya aku.
1: Au, au. Kati kunuan deh pengajar.
0: Nah, Arun yang pikir ke diri mah.
1: Oh.
0: Tante dek ngamat kalaka jako urup putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat di betul. Patut nena ngau bebenar mana pergi ke. Nah patut nak tertemu ke buluh.
1: Iya.
0: Kena ngagak kelingkan, kena ngagak tersang.
1: Lama nanti kita berarti ke ya di pengajian, nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Laban lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lalu kita ke medaknya tadi. Nanti kita timpang. Gak eh mata tu medak. Nah ambil kemandian lah bisa. Katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Udahnya tepuk ke tuakin yang bunyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku plastiknya ngakai tersangnya. Gak ini jadi ke mata tu medaknya.
0: Nak. Nanti, nanti jaku orang ke berpegat tegut berpengharap lama. Ya tahu mai pun sangat gaya kita kembu pengawal.
1: Iya. Yeah,
0: nyak menanggul. Lepas petara nak nerimanya.
1: Iya. Yeah,
0: nyak lai pengabian nak. Titih lah cerita sempurna gana tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Dia lalu ngasuh balai ban bergegak ke daun. Nyak lah pun adat diri kumai. Nama gawai. Udah orang makai. Udah nama yang tadi. Makai pandai tahu. Tuai gawai. Diberi orang makai. Mena daun.
1: Daun.
0: Kalau udah makai. Serta murah baduk makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke megai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun, daun.
1: Oh.
0: Jadi dia tu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
1: mayua
0: berjalai bala mayua.
1: Oh, yeah.
0: Ngena ngepan ngena ngena pakaian ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur ditanya bahas tentang perkara tu. Jadi, nanti dia akan pengharap asal. Ngai menyeditang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
1: Nyenak ngermai
0: ke? Nandai tahu ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Di kermai ke kita. Ya, pemuntung agak pula ngagai kita mayu. Kemana ya pula ngagai kita mayu. Bukan ni ke jalan yang mana ni mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tau ke pengawak bergagak ke ngepan
1: yeah.
0: udah nyadi jalan hidup ke diri jadi batang pengawak tendor dia kena berdagang yeah. lawan kita bisik peluang
1: no kita mantai ngena ku tanya ngena tanya
0: ngena je ku baru ke dia tau ku sedak ya bisik platform kok yeah. No kita mantai ke. Jadi artinya bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi ti ya nyekat penghidup kita manjang bak dunia baru ya kena tak
1: ngendo jadi
0: yang ngermai
1: ya aw dah segam nanti subak kita meda nak pengajar lebuh pengerami gawai menyekenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke temuk makai me nya orang kada angkat niti daun jadinya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne bak ruai
0: ngaget tanjo
1: aw dia aja aw jadi utanya dia tu nyudi kemesai ke kita nyu degagak ke kita bak sebut kita nya tadi berjalan bebala mayuah
0: jalan bebala mayuah
1: aw
0: di jadi baku benar orang Bandau gitu bala tu itu era ban saya ban Bandau gitu bala tu mengguang bala pengulu dah Bandau gitu
1: yeah.
0: Jadi nadai yang ala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemarin dia terus ke
1: lama tahun tu bisa ya, mana
0: dia tu nyunya di budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyuh nak nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kan kenang ke pasal karanya kemarin nah jadi pansut kaku mah penemu nak
1: kita ketemu
0: kita ketemu diri jadi reka rengka dikena orang ngering namanya ngering ke semangat atau jadi perengkat dia mesti disediak tadi perengkat dia mesti digagak tersang kelingkang perengkat dia kena ngering ke semangat kebuak nyandung orang semangat kalau sebeda orang miri yang orang ke megai pengawaknya ada seorang ngurus semangat dulu ya hanya namanya dia di luar ke jari ngagai mua kebuak lalu ditok kita semangat pak semangat aku ya anang babitau anang sesegau ditok nuan nuk ngurus nuan udahnya duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi ketup sedak besi tadi udah nyak pang sakal ke ngagai tanah bau tanah bau awak kaku kering bakal besi tau ku ya jadi bas entah tau aku besi siti nyak batang penemu tendur ku berpegai betul iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengering ke besi. Ngering ngetup besi. Tadi awak kaku kering bakal besi. Bakal kita ke nana momban bak pun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung lihat bakal bakal pun momban. Aku jako yang tadi. Okey, untuk ke patut sedia terbukanya. Pokumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin nadai pokumbuk biar kain depak pinggai lama nyandang ke piring. Jadi perengkat tidak kena bebiaunya ngah berjalan. Nanti ke pemesai pengawak ke. Jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nak ke piring piring lima piring tujuh yang tadi kita bebiau kena manuak mudah bebiau lalu kita berjalan kena darah manuaknya. Jadi bekaul ngop kare tu jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok mute madang sida ya padah ngage bala mayuah lalau baik ke sida nitiah tau kena sida ya nanti bebiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk pincian kada beli di pasar mana tuai lebih kenyo nade bulu nak mandi yang dah lebih mayar gambar denya ada padah pandang kurang jadi perupai mak bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padah ngga sidak ku ya ku sidak tadi nanti uliah mesti gagak lah manuk sabung
1: manuk sabung nanti
0: ya kepadah bulu lebih di gambar ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita ngerijap ngawak ngau hati-hati benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari empuk.
1: Oh, kira ke anang tak sengapa manuak
0: mana anang sengapa manuak lah. Dia manuak selalu ajar balal mambang. Manuak patut dia udah tumbuh tariang. Patut manuak udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dia kena kita, dia pedak kita, dia kena kita bergawai wat. Kau sedak ya. Nama dia kebuah. Laban bak manuak. Ya, ya dasar kita berpadang abang dengan dunia petara. Jadi ya mesti bisik senyata. Nanti ya nada senyata, nada maik senyata. Nama kena yang laban penguji dah. Laban mensuah. Kenyak gak babi patut tumbuh tariang. Kau sedak. Jadi tu penemu bala mama aku tu semina nambung dia tu arah ke bala peningan tadi belum dia ke perkara tu lah titih ganti apa tu. Jadi lebih orang tu
1: berkerban dari ke Miriang yang berkenainya pengajaran
0: lebih ke Miriang utai tu mesti disedia ke tuai Miriang ianya kesatu tadi bak penderang tadi baca tu dulu orang tu tadi tak bercampur-campur dengan dia.
1: Iya.
0: Jadi dengan aku dah tusun, aku berkata, utai dah tahu nak dulu dia sedianya, perengkap pina sendiri lah. Tahu ilu minsap. Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri, kapuk, daun kelayat, siti rabannya. Ini patut dia sedia. Laban, iban nentu ke orang kemiri, nentu ke pemesai piringnya, ngena penyampau sirap pinang ke dia kena miriang. Tak sengapa tabak. Nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga. Tiga itik dia sirap pinang dia. Tiga itik dia rukuk kuda di gulung kita ngau insap. Dia. Kedua, rengka piriang pemakai. Asi puluan, tumpai, rendai. Teluk manuak mata, teluk manuak mansau. Air tuak, ketupat, sungki, asi amat, garam, minyak makai, lauk makai ikan, gerama, ini dia gaya bansa piring. Ini dia gaya bansa piring. Nanti miring ke tu maya pegawai tadi. Nanti kita miring maya bintu-intu. Amik kemudian ke miring bobono boyo. Nya bas entah tu orang manang yang kena kelimpah dari perengkap makai ngopina sekiranya tadi. Sidak megak kena bansa tindih dalam mimpi hantu tengah caw duduk tengah cawnya jangka kasih dah kerak sida nyumbuh kini sida yang kena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyele teluk mata ke, jadi ke perengkap diri yang nambah ke asik ngopi nasi dia apakah kedata tadi
1: nyak baka orang ke mundur buyuk
0: pira manang contohlah
1: Jadi baripiah pengawak Miriang begini deh.
0: Jadi baripiah pengawak Miriang tu tadi jam tua tu nyok kenyaman dan ketika ngau tua.
1: Sempat kini?
0: No, rintai kerja. Sebelum Miriang masuk jari, dia ngetuk besi, dia nyeluk ke jari ke dalam kebo, ngurus mengat, dia nuduang tu buang upah kumbu, ngambil ke kita nyeliah ke diri mpul labana miang labana sang, dia mengai air tua ke tanah, ngambil merik merek bekal dulu ngagai kuasa jahe awak kena ngecau kita udinya kita ngambil pingai lama terjadi ke pingai piring udinya kita contoh ditu nyak piring tujuh nanti piring sekali tujuh sebut batar rajang turun tujuh ke iban kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah keterubah nah utai kena tahu nak pengawak miring atau bakal kita kenyambut temuai nanti temuai datai sebelum kita ngasuh temuai duduk tentu kita ngejauh tiga dulu lalu pengawak miring megak tu nanti kepada bala lemambang ke telebak ambil siti siti tumpe engkah kita batas tengah pinggai lamanya pinggai kendo kita ngagak pinggai induk piring nyak nyadi ke tikai piring udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang aku udah ngenang kepada
1: tujuh
0: piring turun tujuh ada udahnya tujuh lama daun sirih tujuh lama daun kelayit tujuh batang ruko tujuh jeput asai amat tujuh jeput asai pulut tujuh genggam rendai tujuh leka garam tujuh leka ketupat tujuh leka sungki tujuh hege teluk manuak dia duduk kita dia udah semua utainya tujuh magang dengkah kita dia baru kita nyidir piringnya nyidir tisi piringnya ngenak tumpek. Jadi tumpeknya ko sekedak lemah mayang madah ka nya baka kota kita lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai mesti bisi da sedia kita awak no kita anang nutup ambil mesti bisi awak no kita ngelari ke dere
1: kira baka jalai
0: menyalai jalai nanti kita ngelari ke dere de gagai munso kita bisi cara nyelamat ke pendiau dere udah jangka ke menggok cubit alo dere kai tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke? Nya, jadi aku, kami temirian saya itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Bekatau mata mesia mayu, mesia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak ko kita nabur kerenai tadi ya. Tabur, tabur puang lah. Tabur atas pala bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih banyak piring, anak anak manok bajang, anak petulih yang anak manok sabuang, semelih manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama, lut ngodara, lalu nya kena kita inselan piring, lalu bulu manok tadi, lalu dengkah kita pak pinggai induk piring, simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang, sengkabuang, lalu tau ke serayong ke kena
1: kamera.
0: Pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tau tuk madu guna nggak sampai lagi sudah sempat. Lagi tau ngerara abaku tu gue baka api ke makai dolah lang. Bala peninggal semua. Bak dini alai menua selalu mat kita ningau teh kenyadi tetok tahu tetok nak deh. Dari pak pengomir yang pak kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut ngenak kain celum. Dia patut ngenak kain bercorak. Pain merah. Laban bala pengabang, bala hantu kelebih ke orang pengau tu tadi. Ngai mendak kita ingin ngenak kain celum. Laban maya cerita berkaul ngonyak. Laban maya miriah tanggung ke pinggai ngenak pinggai celum. Lalu bersih mimpi. Orang tadi madah ke mana mak bini sanuk kemerahmat. Tak salah mimpi mua celum. Lepun terima penatai kami ke?
1: Ya, bisik ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah no sebab pengajaran eh?
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin laban nangis ke sedak lupa laban orang nanggung piringnya ada gembar bala sedak kumah sedak luluang meh ni tiap ke pengarap asal piring yang kah dalam tersang tahu ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik yang dah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ingan dia nak hanya baka jari kita duit tunjuk kita nak lamar daun tersang patut dia 10 baka jari kita dia beri tangkup ke kita 2 lebih kita nyuak kita nyambut utai badas hari petara nyambut berkat kita kena 2 itik jari nak tunjuknya 10 itik tunjuk kita ni jadi
1: gagak berkenyak
0: lamar tersangnya lagi patut 10 kak lalu peninggit tersang bergantung mbak pengawak bisa orang kena tinggi 7 buku bulu hanya ke wakil ke kosmologi Iban jadi kan utai tahu bukai utai bukai ke tahu nak tahu niri karanyai ngena anak-anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu beka dia sekedap menua anak-anak ranyai tang niri ke kayu gawai tahu tentu masih tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu berguna ke manusia nak kita ngena rengas kada jadi
1: kira-kira kayaknya
0: aku benda yang mengajar itu ada tebak penyangkai gak tuh
1: ya segi amat mengajar aku benda yang bisa utai tanya orang mbak nama bantuan tuh deh atang
0: jam dah cukup
1: lah awak lagi aku tanya tuan lalu madah kaya lagi deh lepas bisa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan yang tarian utai dia begini kopir yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya ukai utai ke jahit kena pihak aku ya deh
0: bak aku ada luji ya, kan? Kaki sidak sempat
1: bisa ni. Ya, agak seminit.
0: Hanya maka kita ingin bertat kira lah.
1: Oh.
0: Pira yang pira berkat kena kita. Pira nombor 8. Ada yang ibu minta ke.
1: Oh, kira sebut kita hanya tadi pira. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya.
1: Oh.
0: Kapan petara merik nuan tua, merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi pengaruh terberainya wakilnya, simbol. Simbol aja.
1: Ya.
0: Berkat dari petara.
1: Oh, jadi ke patut dikenaknya tadi pirian, terima kasih ya. Turun lapan. Hanya dikenaknya. Oke, pengajar terima kasih.
0: Terima kasih ya.
1: Ya nyau ketika berumah ne.
0: Teke badas hari petara teke kurangnya pengari pengurangan diri empu.
1: Yeah.
0: Terima kasih sama gawainya.
1: Iya. Au oh, lebantu bantu kepenudi ya pengajar sebentar tua pemisi gawai ya hanya aku beri sama gawai mengajar kita tuan ngakai
0: malah peninggal tua dia
1: malah peninggal leman budaya iban harap ke terus nyukung program leman budaya iban kita hanya untuk ke ujung tusun
0: ya
1: jadi sekali lagi terima kasih yang kita pengajar.

0: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Konsel Negeri TK13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Haji Rosmiati bermua Ofis Konsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai sebedau tinike ke Pangau lalu meresa baris basa di rapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Konsel Negeri. Lebuh ke Bercakuk, Speaker Dun bisa enggak ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka dan besai benar reti negai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa muka datai ianya 19 ikut kaban Konsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau Bercakuk Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Konsel Negeri meh di memandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu

0: orang muda ni ya. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya bandenda kah? Pemiah tu make tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
4: Ya, Segulai Sejalan Gawa kami di Selampur Benua Kita, Sarawak Bumi Kenyalang Pemerintah Malam, ya. Okey, 18/5 tahun 2026 malam tu, ya. Okey, berdamding ke lagu ke Terubaya Suwailin Gawa lagu ya Nuan Kaban Nuan Pangan kami Kaban kita, ya. Merindah kita nanti hari ini tiang jam di Bandara Kuching agi boleh dengar kami kena 101.3 FM lebuah ke Nurung Kawak tadi mana hari kita malam tu, ya. Anggara ke semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya hari tu hari satu mujur magang di pejalai kita. Untuk kita lagi dengan kami secara online RTM klik tau ke channel MyTV. Terima kasih manyuh-manyuh, ya. Bakal selama ninting malam hari satu jam ke terubah ya pukul 9:30 tu lagi kita mending ke main asal kita Iban ke malam tu kita mending ke renung, ya. Pukul 10 dari kami nabur ke Berita Malam hari YFM Iban Kuching. Merindah kita dengan lagu Gawai Rami Oha, lagu Di Sada Harry Francis, Melissa Francis, Shelley, Nomi, Jeff Dom, Roxy Easy Gau Baby Shima. Ya, terus dengan kami di YFM Segulai Sejalai.

กวนลบัวบัตกายปุไลตัวเองยังเลี้ยงลุไปละโลดหมอ

Bajalai. Lalu dah kejang ketah muda balik rimak bisi tugak ban.

Tondor tubuh 79 lelek lian hujan beka berai mansok madang kebang lemak pucuak u kesampai wak renau kera kera kebak daun beka kusun kangan keselabuan buka wo sa depok pakai ketau dah kena bujang bulok nanti kebal umok nanti ka benok pasang lemai nyebaru datai datan juang nyurung nyuluat beka.

tok air pedok teka rempok aruang jalai numbas letua mandi wenyeng uti ketampi.

penusuh ngirup tu bayi rebut sungkur nguat babi ngalampai telu nyewat gejeliu betutu ikan asmah sungai au delangai wan wan dara panai dini saduai tau nganu kami munginya kami tu nadai jauh pa jalai nadai nemu tu ngak pa bayu sulu amaing ia saduai ka kami tik kulu kena kak jarangku kayu ada dabai tikili kena kak daki dakah pantai labana kami ti ditu betapuak da teluak lubuak dalam ngatigai kami getakuat kapai sebab bayi urak telebak bajalaya lemai.

payang lembut umbang kering karubung permaang ketia ae deka batang ai auyak

Yang nak kami main, kita mending ke Rendong ke malam tu, main asal kita ni. Okey, pukul 10 nak kami labur ke berita malam. Lagi berita kita ngau lagu ke di by Edward Pusah, ngau lagu ya Joget Darabajia.

Jam kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kita yang mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kita ke malam hari 1 hari itu 18.5 tahun 2026. Sekedar projek benung di Pejalaika dikenang mujur saran tidak ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan dalam tahun 2030 ngau 15 gigawatt kuasa karan lebih datang pada tahun 2035. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Datin Sri Julahi Narawi madah ke sekedar projek di benung di Pejalaika tu ianya stesen kuasa karan hidro baliah, stesen kuasa karan combined cycle semelaju, ngau stesen kuasa karan miri combined cycle gas turbine CCGT. Berbangunnya projek tiagi benung di perundian ketuk, nyengkaum projek solar ke bedandang, stesen kuasa karan combined cycle di Kuching, ngau pengeluar kuasa karan melata. Ia madah ke 184 projek kuasa karan menua pesisir BELB udah tembu endar serta nguntung ke semak 60 pintu ruang bilik lalu 32 projek kebukanya agi benung di Pejalaika. 45 juta ringgit udah diungkup ke dalam tahun tu. Hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dikenan terus ke sekedar agi projek kuasa karan menua pesisir. Datuk Sri Julahi mangsa ke jaku tu lebih ia ke nyimpul jurai bari ke-6 Aum Kunsil Negeri sari tu tadi. Projek Dor Ngaga Baru Sekolah SMK Bukit Goram di Kapit tahun nyadi ke penyungkak ngagai pemansang pelajar di menua pesisir kelimpah hari tinggada ke sekolah di lantang serta nyamai lagi indur belajar. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke sekolah barunya ilah dekat digagak kena atur design and build bak tabak kebulia 7.189 hektar pemesai. Projeknya nyerangkum pengawak indur ngagak sekolah ke bisik 36 itik bilik kelas, blok opis, kantin, dewan sekolah, surau palanda berantik ke perengka pengangkut, jalai ke beperabung serta sekedar palan gau perengka guna kebukai. Ia madah ke projeknya endang sebengkah hari projek bidang pelajar, hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12, RMK12, kini berjalai ngena tender terbuka prakelayakan cara kluster. Kontingen Sarawak mujungnya di champion berpekit main dot council pengintu pengelantang pendiau serta lumbak ngemain kaban perintah maksak renggat nasional 2026 keudah tembu diatur kemari di Seremban Negeri 9. Tuai jurulatih kontingen Sarawak Johari PE madaka tim sidak udah menang 4 kategori pekitu ianya jadi champion pekit beregu kategori induk boleh nombor 2 bak kategori beregu lelaki engkau pekit individu bagi induk serta jadi champion bak kategori pengurusan ke pemadu nyulut. Ia madah ke sepemanjai 4 hari pekitnya ke diatur semua bala atlet peurus engkau jurulatih enang cukup ransing ngulih ke pemujurnya 16 kontingen bisi ngau masa pekit ke sekali tu nyeng kaum Raban Saudadu Malaysia ATM ngau polis di Raja Malaysia PDRM. Siku Kepala Polis Pelilih Menua tahu ke KPD di Sarawak dia tu benung di Pansiak Laban dituduh ngacau siku pemesai induk sidak guna cara seksual. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah lebuh tindak ke perkara tu mada ke pansi atik sili agi benung di Pejalaika kena nuku ke pengamat reportnya kes di pansi guna Seksyen 354 Penal Court. Dulu akhirnya mangsa ti gawat ba indu opis polis pelilih menua tau ke IPD ke sebakar bising agar report polis kalau ia mada ke diri bisi dikacau
pemesai polisnya. Kesnya dipadah kenyadi bandur sidak ke gawak engkau bak rumah pemesai polisnya. Berita malam kita ke malam tu ditusun Ratna Saimin dari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Pergelaran Sejarah.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Konsel Negeri TK13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bermua Ofis Konsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai sebedau Tiniki Kepangau lalu meresa baris basa di rapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Konsel Negeri. Lebuh kebejaku Speaker Dun bisik muka ngenang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kegesai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisik muka datai ianya 19 ikut kaban Konsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisik tanya sawut di bed ngorau bejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Konsel Negeri meh di memandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasaan angga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya tekskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekor. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu ke terbayang bang jam kedua kita ini pemerintah malam 18 hari bulan 5 Ferris Leo Gau Richard Lee Berbuti Maya Gawai ya, ya. Okey 10.18 minit malam berarti ke gari kita yang ungkap ya malam tu Gau Tumu pagi lagi ya dikeluar ke Ofis Meteorologi Malaysia malam tu Gau Tumu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedar nur di Kuching Seri Semarahan Gau Seri Aman Nadai hujan di Betuang Serikai Sibu Mukah Kapit Bintul Miring Gau Limbang Gaya Tasik di Menua Kitai Bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan barat daya Gau Pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat Gau Penyelap di Menua Kitai 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Okey, bakal selamat begak. Abak jam ke tiga lagi kita mending ke Retro 15 kita bergulai Gau pengeluar program Ken Michael untuk mengangkai penghujung program kita pemerindang malam-malam tu lagi ya. Agi berita kita Gau lagu ke Desa Da Shah Paing. Gau lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Kedua lagi lagu joget megak ya. Lagu Desa Da Datuk Zamri Amera. Gau lagu ya joget Ngintu Ari Gawai.

Lagu gawai Dato' Zamri Amira joget ngintu hari gawai ba dini-dini menua ya sigi bisik meya tukang cuang si nombor satu ya unyi burai ngagai bala temuai tau ke bala kaban gebsi datai nyak tukang cuang bisi buka kaki cuang nyak ia cerita sigi indak nemu habis ya hanya redak berau kena injin mati kitai. Okey, setegal cemburu tau ke nindi yang sikut lelaki sanggup ngemakal kira ke pangan induk ya. Utai ke nyadi di Alor Star ya. Okey, nyadi dalam sebuah kereta bermua sebuah restoran di Titi Gajah Kepala Batas di Alor Star di tiah ke penerangi Kepala Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang madah mangsa sikut induk menua tu. Ianya indai tunggal dua ku anak berumur 35 tahun di Tanjung Gau senjata tajam di pelabak ke pisau rainbow tau ke pemutar screwdriver ya dikenai yang ngemakal dikenal suspek ngemakal induk tu urang pukul 9.19 minit malam kalai lelaki tu ianya lelaki ke status duda mega udah mujur di tan udah ia kebelalai buat sebuah masjid di Taman Uda urang ia 6.2 km penyau hari lokasi penusahnya kenyadi kalau ia tu dah di Tan Rehman di pansir dan seksyen 326 kanun keseksaan bisa pegang ngembuan rekod kesebakar ngemakal pangan induk ia bak tahun 2017 iaitu di Tan Rehman dalam penglama ia 7 hari ngambil ke mantu ya pansir kesnya. Sedua itu, sama gawa nyadi ejen hartanah tang dak sama company ya. Kalai induk kebakalnya, udah dibaik berubat ngagai Hospital Sultanah Bahiyah HSB diripot ke stabil ya. Setegal cemburu tau ke nindi yang mati kita. Okey, lagu di sada acan. Aku kai penyangkai dan kita mending ke lagu gawai baru. Gau judul lagu tu. Pulai gawai di uai. Okey, lagu di sada Stephanie G, Sherry, Ngau Pat Mimin. Terus ingat kami di Bandar Kuching 101.3 FM Pembina Malam.

Pulai gawai dia wai, maya gawai dia lawai. Ia kena kami sinya kita gawai. Okey. Ha. Bergawai ba falang gawak lah janji kita nya lantang hati neh. Okey, nangkan tu lagi mending ke Retro 15 ngau Ken Michael. Ada kena aku ngangkan diri wai mending ke lagu Ari Helwi ngau lagu ya Badu Kiruah ya. Untuk bila kita akan menunggu ke jam ke dia tu. Selamat jalan ke pengawal ke lagu-lagu kau dah di rintai ke untuk malam tu ya. Merindang hati kita. Kesempatan pada kami segulai sejalan YFM. Ya pagi lah kita bertemu. Sada lemai. Ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru bar retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal abad nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Pelabakku segi nak bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebaka. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain ngau 70-an. Pia mega tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitiah ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku jangka umur kita yang tadi nyom majak tuai bunyi-bunyi utainya tadi pan nyau belak bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi bisa ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nang nak sebahka pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debre utai bukai ya. Empat pihak aja pihak. Inah nak bakal nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15 bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengunjung program tu lagi bulai ngau aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi menanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bar retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bar tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, ngau jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but Retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bapun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikup penyanyi ya ke gembuan, vokal soprano. Lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu ke suah debai jadi tebal lagi bergenre pop R&B, soul atau jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayuh penyanyi kelebih lagi di menua kita di tok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya ke ganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas cikgu dah lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning by Zura tu vokal soprano. Hari lagu S of Bass kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu lagu Ari Ekspedisi. Ari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow. Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3. YFM.
1: Kesekalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya ubah ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesculiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus mendiang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris, tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih lagi pengulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisik ia ke mangka, bisik ia ke mulai ke pengingat kita ngagai jaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita.

Lagu Ari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi tu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siko orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siko-siko orang, pengelandiak ya tu, nang siti utai ke patut benar. Gasuh kita itu megah hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia megah. Pengelani bermain sape Jerry Kamit megah bisi masuk ke album. Lalu tutus di lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena megah lebih maya lagu tu baru keluar suba. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990, dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi, lebuh maya ya, nepan bilun, ketegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku, madah ke... Bilun ya ke di tepan ya, nyau kak terempas, labuh laban hari kejai, ngujuang ke ya tuliah ke rundiang, ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya, nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu, lalu jadi city fenomena. Bah sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock. Lalu dikeluar ke AC/DC, raban dari benua Australia tu. Bah tahun 1990 subak. Jadi nak rasa kita nyok ratai bah pengujuang retro 15 kita malam tu. Empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu dari Fugees Killing Me Softly dari tahun 1996. Tajak pan pihak. Lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu biar maka kita bisi lagu ori Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak. Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye bye.

0: Hati.
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah. Begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal dikerekat kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Ayi, dini dur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu

0: muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandinda ke pemia tu make tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Isi?
1: Oh, Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni ke ku kau nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
1: Bah, madah ke ku, meh?
2: Oh, berketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ke dimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, ulih mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

0: kerja kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind. Ramai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1. Dia perhati kenan dia mayu chess histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang ke sama album yang masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mas. Lepas daripada sidak magang. Seminak kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet enti histeria.
0: Mimet aja nama iyo. Nyapan nanti kaban disiku mai. Tapi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembe tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas sidak tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi re.
1: Dia nyabak, aku nyabak.
0: Kita yang berada, si kau nyabak, mesti nyabak. Maka tanya pada nemu, nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Y FM.

0: Facebook Duo Pagi Rewind.
1: Ya, sama pagi ngai bala kita ya ke Benom Breeze Walk jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tanyo mayuh macam megelar ya nai. Akhirnya ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nuruan na tuan.
1: Tahu lah bana munyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nai Breeze Walk ge kebuan ko.
2: Utai yang sama kenyana nya tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: dah sedia. Dah sedia ke kak menu sapa juara capai kenyala minggu tu? Sapa ketika lebih surat kabar? Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia
0: naik. Lagu engkau

0: Pagi Rewind.
1: Tak mesti hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif kena minta kita. Tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Masak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tu, am.
1: Ah, nadai orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tekan empat kutu ni. Nak mau tekan bising di tu si. Salung erot di tu, pihak.

0: Kempuah itu, nyamai kempuah itu sih.
1: Nyamai, kempuah itu nyamai.
0: Kamu uji ke? Kamu uji kempuah merah, daging.
1: Sam, nama mana untuk minsap itu, Sam?
0: Nada orang muda deh.
1: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nung nginsap buat kedai makai tu.
0: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
1: Nyak mayu orang ke nak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
0: Mawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
0: Masa ke 300 nya.
1: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nuan sponsor aku 300 masa ke nuan.
0: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
1: Patut nak nginsap. Ngin. Ngin nama ngin bisi riupis pengerai datanya Sam.
0: Ni.
1: Ngin nya.
0: Ih, yang matnar ni.
1: Nya nya.
0: Eh.
1: Anang ngisap lah.
0: Kalau kamu hello sih, kamu paluang kita dulu.
1: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
0: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

jaga perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tahu ujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tahu kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah tolong ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah tolong dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda tau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintiang hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merek penerang tok kenya di saksi bekuat de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jekot tanya nya Puan Benny. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku kumbainya manah laban. Penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat okai seminak disangka, okai seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak ngau bakal garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau kisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segurai sejalai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: sudah sedia. Bersedia ke kamu sapa juara carta kemialan minggu tu? Sapa kedekat dengan Petra Kabar? Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Nah, jadi setelah ya. Lagu ngau kami.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Sam.
1: Hai Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: di rumah yang ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Semina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

lalunya Rarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah. Ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ur ai pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, Isi, puh, lawa dengirup ke derek ne. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke derek ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang dika spon kah?
0: Au, nandainya mesek.
1: Ya, yeah. Ke derek deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nalah mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bisik itu si. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah itu, nyamai kempuah itu si.
0: Nyamai, kempuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Ini ngawak. Nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap bawa kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak ngisam kan?
1: Kalau kamu hilang sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau buat sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulang kami bak bagiga entelah
1: dengar keseluruhan begulang kami bak program bagiga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Sentuh ya dulu meri selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Begulai baru kita bawa pengerak pagi YFM tia dibuka ba pagi Arya. Dua kita sarito 19 hari bulan 5 tahun 2026. Dapat tuat ga? Temu-temu pagi tu sebelum muka ngebak radio dulu jari tadi nyengebak bubu pada keluar dia. Kedah banyak. Udah kan abang gak bas balas kedah. Nemu-nemu kita bulan 5 tu. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkali pukul 12 tengah malam nanti aku pukul 6 dia tindak malam kita udah di asuah kami jena agi di pelandai engkau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawa jadi nyerap ke bisik kenyap ya kemana ame uliah bala kita pagi tu kelimpah hari berperindang lagunya tadi. Okey, lalu dia tu pukul 6 pagi dia agreement terus berbalik ngagai awak penggerak pagi YFM. Hari ngasuh mata kita lelanua katindua agi kami lalu nuka agreement ngagai ngasuh mata kita regas ngambil keransia ngagi pagi hari dua kita sari tau tang sebedau kita nyingkang ke semua lagi ya patut juga kita itu tadi meri terima kasih ya ngagai ya petara labanti udah nampung seput kita ba dunia injau tu sari da agi lalu krim pari meri terima kasih ya dia moga kita reka minta berkat ba ya ke alainya tadi ngarap ke semua pengawal ya ke di perambu di ka di kerja kita di pejalai ke ngau mujur magang lalu nada bisi utai yati nanggul jadi ke pagi tu haram kita ya sama dia jenuh na lama bila kita bersampi hati diri dalam sampai pagi YFM ke pagi tu ia ke diulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang bawa sampai pagi YFM
1: siang pagi hari gereja Anglika kena ke 19 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson dekat sepulang dari gereja Anglika. Pagi tu aku dekat maik kita sama semiang aku. Mula merik jam tu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari tu dengan semiang. Kita patut merik puji dengan Allah Ta'ala tiap hari kita. Lepas dah merik kita malam tilikun sama kita mendoa hari siang hari tu. Sampai kita Pai teman-teman berkuasa teman-teman kasih kami sudah limpang di jalan Tuhan kami sudah nitih kepada kau hati diri kami sudah ngelaban pesan Tuhan kerja badas nadai digagak kami kerja jahit sudah digagak kami nadai bisik pemanah dalam hati kami Tuhan kasih kami orang berdosa Tuhan Allah anak-anak orang tinggalku penyalah sidak baik pula orang tinggal salah tinggal jalan ti lurus nunak kesemayan Tuhan ditusi kemensia oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta Tuhan apa itu kasih sawab kami kenyau itu betuai ke Tuhan. Dia badas, dia lurus. Awak kami mesai ke Tuhan. Amin. Baca kita pagi itu dia mengikuti Nielsen John. Bagi 17, berengkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lalu berjaku apai maya udah datai mulia ke anak nuan ngambil ke anak mulia ke nuan lembaunan udah meri ia kuasa atas semua mensio ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo ia ngagai semua orang ke udah diberi nuan ngagai ia tu penghidup di meruan belamo ia ngambil ke sidok ngelalo nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum ke nuan. Aku dah ngemuliakan Tuhan di dunia tu, laman aku dah nembuk ke pengawak tidak suan Tuhan kerja aku. Nyala dia tu apai, mulia ke aku di muan Tuhan pu, ngendak mulia ke kemisi aku di muan Tuhan sebedau dunia digagak. Aku udah madah ke nama Tuhan, ngagai orang ke udah beri Tuhan, ngagai aku hari dunia tu. sidok nanggi nuan, nuan udah meri sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasih kejaku nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tu udah beri nuan ngagai aku, nanggi ari nuan magang. Lama jaku diberi nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerimo jakunya. Lalu nemu ngau benar aku amat datai ri nuan. Lalu sidok udah harapkan nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau talo. Sampai kita kalau talau tip madu berkuasa oleh anak tunggal nuan Yesus Kristus nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup timruan. Tolong kami awak kari pengasih nuan tinggi riang kami nuleh ngisi hati kami ngau niat tip mana setemega hari tolong nuan kami oleh ngagok kerja tip madas oleh Yesus Kristus sudah angkat hidup baru ri mati. Setelah hidup, lemegai perintah ngenuan dalam penyakup Ruah Kudus. Dalam talo siku aja, dia tu datai ke belamo lemo ya. Amin. Pak Kemedi Surga Kudus menemu nuan, datai me perintah nuan jadi me penekok nuan. Maka dalam surga, punya megok dalam dunia, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun urat salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belamo lamuya. Amin. Tuhanlah merekat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo lamuya. Amin. Kena kita ngujung ke sebiang kita ya pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun, lu mau 108. Bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbah dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum ba main belanda uji ka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarak dama pengawak nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga engka darah engkau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pengerap pagi.
6: Pengerap pagi.

Jaku perangsang ke sarito. Patut tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kiat pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulia kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena beri kita pemaya, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Boleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalanan hidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita nanti kita ngemuan hati tinggal dua hati tinsuruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup memuha kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak,
penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya ti nemu semutai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merekat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Aku tengok mereka banku lubang maya tu cerita agak tu tadi ayat rumah deh cerita bala bakiah ya ke ngambil perusahaan sebab aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti jual lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kata musa pernah dia boleh petua ke laban mana janji nyawat aja Inggris ya tu pan kira ulung luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ayat ditanya orang mana masawat ya I am what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang datai 10 minit, datai 12 minit tanya. Iya, saya ko melambat 3-4 minit. Lambat cawat ya.
5: I am.
4: Jangan ribuan sampai pengujuang.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu dua program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu cabutan nomor bertuah ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai boleh meli tiket lah tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019 828 7249 aku nanuk baru telepon aku 019 828 7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
8: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Anchor.
1: Nyangka tu meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penerak pagi. Y 9-12. Nelah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, kejalan.

anang kalau benar ngebak tai batajau dia anang kalau kan ngebas ngai kena nyadai lah pihak kurang anang kalau ngebak tudung benda atau kebukudung tajaunya nangi ke lah buya ngai nyadai ai gawai kita ya. Okey, jadi lagi lalu ke peningan bawa penggerak pagi YFM pagi hari dua kita ke Sarito ke lebih lagi balaya ke dekat berangkut berbaik ke padi hari umai hari langkau tadi pulai ke rumah hari ke bagi sedaya ke bumai din jauh ba kampung din kaku tadi mari engkanya tadi udah baik pulai engkanya bisi ka nungku padi ke pagi tu. Okey, jadi ngarap ke mayoh meh padi yang ke diuliah kita ba musin ke sekali ke lalu berkenan ke berita yang ke bisi di peda aku Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu berkenan ke 81 itu projek tembuk lalu 40 agi benuang di pejalai ke tu berkenan ke 40 itu projek Nur Ngaga atau ke Agrib sekolah ya ke balat dadah repuak di Sarawak di tu bermayu ikas benuang di pejalai ke lalu Menteri Pelajar Inovasi Ngopeng Mega Pemansang Pengelandia Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah kepintah Negeri Sarawak juga terus nentu ke lalu projek itu tadi uliah hadiah tembuk tajapan ngembuan penanggul barengkau barang yang kemaja Niki lalu berubah punya ke di randau bala pemberita yang madah ke bisi pengirau hati ya bah senentang kos ngagak yang kemaja Niki lalu kadang-kadang utai itu tadi nyadi ke tegal ekonomi ti berubah lalu kos yang kau nyatari ke kau bertambah lagi lalu sidapan lagi berdaun tu nemu nama nak kini ya agar belanja ya ke cukup ungkup 40 iti sekolah ya ke agar puak ti benum disururi jam ya ke dia tu lalu proses andur mansi ya utai tu tadi nang ya dekat minta sawup ari upias pelajaran negeri Sarawak ngau pia mega JKR bagi negeri Sarawak lalu yang mana ke pintah nang ya ngarap ke bahagia belanja hari yang pintah federal nur mantu berjalan ke projek Miki sekolah ya ke Balandar Puak tu tadi uliah ditambah lagi lalu yang biaku menyitau lebih maya beranda ke bala pemerita dia kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu kedulu gara itu ba sisi pengulangan hari upis menteri ketik di pegaya ba awam kunsil negeri Sarawak madah ke ungkup belanja RM1 bilion ya ke sebelah tu ti diberi ngagai perintah menua Sarawak nur ngagak sekolah baru tapi yang mega Miki sekolah ya ke balat nak dah repuk bak negeri tu bisi sudah diungkup ke lalu area penyampau ni tadi 81 itu projek udah mujur di pejalai ke lalu tu tadi yang kau mah ngemana kaki rumah sekolah ti lebih nekan ke aspek penglikun ngagai bala orang ti belajar dia. Okey, nya tadi berita yang aku mesti dikenang pagi tu area Facebook berita RTM Sarawak. Udah tu lagi kami dekat ngatai ke pesan berarti mesti dikirim ke kita peninggal semua lalu sekali lagi ngelalau bala kita ya ke kak ngirim pesan berat anak ingat sempulang ke nombor telefon dia ngabik nyamai nur orang bertanya antinya mah utai ke disebut kami terik nanya betak tahu ke bisik sawang tang sebenarnya aram berpindang tengok siti lagu kenang nasib diri ya ke sino bak pagi gawai bergulai ke Maxwell Franklin Saran.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oi si.
4: Nama indi?
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku selanya bising anjuang.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Au, oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjuang ya udah nyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
5: Pesan ia keterubah dikenatai ke bawah pengerak pagi YFM kita. Pagi tu nya pesan pemati ke dikirum insul anak duat. Yang dipesan tu menuju balaya ke dia balu yang kerewang. Pihak mengapa laba belimbing besi ketimbuang peran buluah kelayat bulan sungai nyamuk kebelayan kediawa senayang sangki bajuang raba mambai beliwang balaba sungai rama senangiah sungai meranti sungai berada sungai mulun entanggur hajragam kesindu bala kediawa sago kakus dan sika merdang gaya merdang lumut sampun tebun sampun baru sampun jugo sampun keliri ngau kebelayan ia kediaw dia mendas ratua tiga buah rumah bacau ratua dua buah rumah ngau ia kenalah dia rintai ke dito. Jadi pesan tu tadi madah ke bunyi anak libu, bunyi anak libu dan ada kena hari Minggu tu tadi 17 hari bulan 5 hospital Kuala Lumpur. Lalu niang bunyi anak libu, niang bunyi anak libu tu deka debai pulai ke Sarawak. Sari tahu 19 hari bulan 5 hari 2. Lalu di Senggai balam maiwa kena malam pergilau malam bertiga 3 hari bulan 5. Sebelah ke di Anjung pagi hari 4/21 hari bulan 5 kabar belayan ke di pesan dan minta sampal data yang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Albert anak ladi bulan baru sebuyau kan mesti lagi kita tahu bertanya ngagai insul anak duat bernombor 012-3816-177 tahu ke ngagai email dia anak insul bak nombor 011-2137-919. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim insul anak duat ke pagi tu. Nyari pesan tu. Madah ke bini ya, yang tadi bunyi anak libu. Bunyi anak libu dan ada yang kena hari Minggu tu tadi. 17 hari bulan 5 bak hospital Kuala Lumpur. Lalu niang bunyi anak libu. Niang bunyi anak libu dekat dibaik pulai ke menua. Nya Sarawak. Sari tu 19 hari bulan 5 lalu ada di Senggai tu kerintu babala maiwah kena malam pergilah malam hari 3 20 hari bulan 5 baru mah Albert anak ladi bulan baru sebuyau sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 4 tu ila 21 hari bulan 5 ke bahai Memorial Park Bukit Ketibuang sebuyau. Okay, jadi minta kebelayan ya kalau tak kau pesan sampailah data yang sah penusara batu lalu kau nemu sila lagi kita tahu tanya gay insul anak dua tempu bahan nombor 012-3816-177 tahu ke ngaji media anak insul bahan nombor 011-213-79219 lalu kita yang ngu yang ngaji pesan ya ti kedua ke pagi tahu inya pesan pemati ke dikirum lumbai anak dingin jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau ba rumah liman entalau rumah veli sungai pinang rumah unya lalang pe mega ke belayan ke diau rumah stiben tebat rumah jelani darai rumah muluk kunuah rumah tawi belawat rumah karin murad bala ke diau rumah padi bunu rumah jack payes rumah jensen pematuah rumah maung teban ulu rumah thomas Pelasuak balau ia ke dia bermacam gai ulu nia. Rumah bunyau semanjuk berenggang. Balau ke dia berumah menari geleweng. Sana semanjuk ngopi megak balau ke dia berserubah dua berumah. Balau sidak kaya semenjadi ke dia menengah kesit. Balau ke dia berumah pilihap ati to ilik. Rumah sebang sebeliau rumah rumah buang betuang ngopi megak balau ke sidak gang ke dia di menurin. Ngau kebelayan ke dia baulu nia. Sah intiang ngau unga. Indai mampu ba tembuang sekarang pemega nuju jenuan di merinduan ngau kebelayan ke diau di merinduan bala sida alien sebilia di sebawah sida rantan kiran di anak iat ngau pia mega indai cuyang di limbang bala ke diau barumah stura miluah buai melanjan ngau kebelayan bangkalat stai ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dingin anak temul yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang. Jadi si pesan tu tadi madah ke dingin anak temul yang dingin anak temul yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang. Udah nadai kenari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 lalu niang dingin anak temul yang niang dingin anak temul yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang tu deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam redua 19 hari bulan 5 ba rumah Peter Iguah Mujana sekarang sebelah ke di Anjung Pagila Pagir 3 20 hari bulan 5. Gak kita akan nemu hasil lagi kawal ngawal penusah Rabatuk tahu bertanya ngagai Indai Isang bernumber kusung 16-7486-288 tahu ke ngagai James Lato Analumbai bernumber kusung 11-267-22-82 kusung. Nanu baru pesan pemati ke dikiru lumbai ana dingin ke pagi tu. Jadi ya pesan tu tadi malah kapaya dingin ana temeliang. Dingin ana temeliang tau kapai lumbai tau kaki isang. Udah nadai kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5. Lalu yang dingin ana temeliang. Yang dingin ana temeliang tau ke apa ya lumbai tau ke aki isang tu. Dekat di sengai balam mayuh malam tu lagi malam redua 19 hari bulan 5 ba rumah Pita Iguah Mujan sekarang sebelah ke Dianjung pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5. Kita akan mau sila lagi kalau ngau penusara batu tak bertanya ngagai Ina Isang bernumber 016-7486-288 tau ke ngagai James Lato Ana Lumbai bernumber 11-2267-2282 kusuang. Lalu nguyang ke pesan ya ketiganya Siti pesan ngintu gawaian tu ke dikirum dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar. Jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Edmund Kalai tau ke apa jabu pemanca cali ngau kebelayan ke dia di melipis kenawit karian ngau kebelayan ke dia rumah Binala Ranan kenawit bayau ke dia rumah Nelson Surau Durian Betty anak jambu bataman bintang bintangur dayang anak jambu ke dia masih berjaya Douglas Seman ngau silas bilia ke dia masih berjaya ngau pemega kebelayan ke dia di Pakua Uya Marta Ali Putien ngau silas bilia ke dia bermawang Ganiang di Liwah Kenawit ngau kebelayan ke dia bermajana batu matup julau rumah Andrew Lima ngau bala kebelayan ke dia bajalai ke jadi bintangur bala ke dia berumah Steven Gadias Seputan Selawat Ili. Ngau bala ke dia berumah Philip Jantiang Bejawai. Cawang tau ke apai anti ke dia berumah Kampiat Sangkuang. Nyuan tau ke Inai Kumu ke dia berbilat. Ngau kabar belayan ke dia berantau abau julau. Ngau pihak megah kenalah dia rintai ke ditu magang. Kita dipinta datai. Ngagai rumah Trisi Nanga Selawat Tengah Julau. Laban deka ngatur pengawal berantau keniang unggat anak kapar kena 3 hari bulan 6 tu ilah. Dan baru isi pesan berantau ia ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal berantau keniang unggat anak kapar niang unggat anak kapar deka datur kena 3 hari bulan 6 tu lah. Lalu kabar belayan ia ke dia pesan diminta datang nguluk pengawal ketika dia tur berumah Trisi Nangga Selawat Tengah Julau ianya kena 3 hari bulan 6 tu ilah. Nguyang ke pesan ia ke 4 pesan ngetas uliat ia ke nuju kabar belayan ke diau di Miri Bintulu Kucian Seaman Nangga Kesiat piang mengabalak belayan ke diau Nangga Kumpang Sekayuk Batang Unduap ngak belayan kenalah dia rintai ke itu tinggallah ekstern rumah serit anak tabu menjadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ekstern rumah serit anak tabu deka diatur kena hari 6-23 hari bulan 5 atau jam 10 pagi baru maremba tintingkah undu. Kayaknya kita akan nemu sila lagi kawal ngatur pengawal tu lah tahu bertanya ngagai senior bernomor kusung 19818928285 tau ke ngagai Scott bernomor kusung 13946229 tau ke ngagai Sam bernomor kusung 13831021 dan baru pesan yang ngetas ulit ia kirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ekstern masrid anak tambum niang ekstern masrid anak tambum dekat diatur kena hari 6 tila 23 hari bulan 5 jam 10 pagi balaya ke hari pesan kita sampai ala ngulu pengawal tu ke dekat diatur baru marembah tintingkah undup seri aman. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai senia bernombor kusung 19818928285 tahu ke ngegai Scott bernombor kusung 13946229 tahu ke ngegai Sam bernombor kusung 13831021 nguyang ngegai pesan ia kenangkan ketuanya pesan ngetas ulit ke dikirim duri anak piluang tahu ke Inai Dylan ngari hidas bilik nyari pesan nuju kabana belayan ya ke diau ba sungai suang nanga temiang sungai iran bala ya ke diau menanga sebuluh nanga tau ke sungai ketibas batu labang buk bangkit ayat nanga manap kapit suang belayan ke diau dia bintulu miri kucing sabah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang duluang anak abas nyari pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang duluang anak abas niang duluang anak abas dekat diatur bernombor 4 SS1-11-1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu ianya kena 23 hari bulan 5 jam 8 lemai. Jadi sebelah pengawal ngetah sulit dekat diatur pengawal sembiang misa dulu. Kita akan nemu sila lagi berkawal ngau atur pengawal tu lah tau bertanya ngegai duri piluang bernombor kusung 13838266 tau ke ngejani anak jawan bernombor kusung 13566612 nana baru isi pesan kirim duri anak piluang tau ke Inai Dylan ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang duluang anak abas niang duluang anak abas dekat diatur kena malam 23 bulan 5 itulah jam 8 malam. Okey, jadi kita ke di pesan tak lalu dia kata ngulu pengawal tu ketika dia tu ba nombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Sila lagi tahu bertanya ngagai duri piluang tu pun nombor kusung 13838265666 tahu ngagai jani ana jawun ban nombor kusung 13566656612. Lalu pesan kita ia ke sititunya pesan gawai antu tahu ke pengawal merkat ke regang di kirum Ridwan anak kok tahu ke Patrick Arya anak kedua gawai Jacob anak kedua jadi ya pesan tu nuju bala ke dia bergaya pantu isu pantu tengok pemga rapat pantu kebelayan ke dia ba padang pasir lacau lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang lacau pasar ngopi yang mengakak belayan ke diau ba punggu jinggau, punggu dadak, punggu mawang, punggu tintiang, karak, bayat ulu, bayat ili, kebelayan ke diau ba sebemban selanjan, sungai besai, kubau bangku wang pelanjau, ran gua, ngau piak mega tujuh buah rumah genturuang selepuang dia, bala ke diau bang keramut puai, nyelam kelawah, kelawah jematan, kebelayan ke diau ba panggil, melugu kuari A, melugu kuari B, melugu tengah, melugu sungai duar, melugu ilik, melugu temawai, bala ba, melugu skim, melugu jumbiat, melugu tekaluang, entulang B, bala ke diau ba bukuang keliling, piamaga ekskursi masir, ke diau ba suang keliling, Bala di merinduan lubantu kebelayan ke diau di Kuching Sibu Mitulunggau yang kenalah di rintai ke ditau pesan madah ke pengawa angin tu gawai antu tak kemerkat kergang ni yang kedua anak bungun ni yang kalung anak ko ngapai mega ni yang emenda anak buang deka diatur kena 23 hari bulan 5 nyari 6 tu ialah jam 8 pagi. Bala ke dipesan, dia datang ke rumah Patrick Arya anak kedua, ya ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum selepung jinggau dau atas. Okay? Jadi, regang deka didiri ke bapak pendam kena 24 hari bulan 5 tu ialah. Sili agib kawal ngau pengamak tu, kita boleh terus bertanya ngagai Patrick Arya anak kedua, bernombor kusung 13-751-3144 tau ke ngagai Jacob anak kedua ke nombor 13-88-25-180 tau ke laki ni yang Emelda anak abuang. Okay? Jadi nando baru isi pesan gawai antu tau ke niri kergang ya ke dikirim Ridun anak ko ngau Patrick Arya anak kedua serta Jacob anak kedua ke pagi tau. Pesan madah ke pengawa merantau atau ke niri kergang ni yang kedua anak bungun ni yang kalung anak ko ngapai mga ni yang emelda anak buang dekat diatur kena hari 6 tulak 23 hari bulan 5 jam 8 pagi babila Patrick Arya anak kedua jadi pegawai rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas Seri Aman. Lalu nangkat kenyap pagi di siti pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 dia pengawal niri keregang bak pendam. Kita akan nemu sili lagi kawal dengan pengawal tu tetap tanya ngagai Patrick Ariana kedua menombor 0-1375-13144 tau ke ngagai Jacob anak kedua menombor 0-1388-25-180. Nguyang ke pesan ya ketujuh pesan ngetas ulit ke di kirum peninga kita lalu pesan tu nuju ke belayan ya ke dia balu beju piamga Sungai Tenggak tiga berumah menalang tiga berumah genting san bala bapruan sengelau radau kaweng ngawi kenalah dia rintai ke itu ti ngelala niang renap anak jimbai pesan madah ke pengawang ngetas ulit niang renap anak jimbai ni rendap anak jimbai dekat diatur baru marenggi san panjur kena 19 hari bulan 7 jam 9 pagi sili lagi kita tetap tanya ngagai cai bernombor 0-1126-98128 anu baru isi pesan yang ngetas uliat ke di kirum cai anak liap ke pagi tu madah ke pawang ngetas uliat ke niang indaya hanya niang rendap anak jimbai ni renap anak jimbai dekat diatur barumah renggi san pancur kena 19 hari bulan 7 tu ialah jam 9 pagi. Okey, sekali lagi berkawal ngau atur pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai cai ba nombor 0-1126-98128. Pesan ya ke 8 pesan ke dikirum Ramajo anak Steven ngari ke apa yang dari Steven anak bungku ngari pesan tu nuju bala ke dia bantabai asan bayu sungai menyan bawasan sibu latap ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang ngari pesan madah ke pengawal perantau ke niang umbiat anak gundi niang umbiat anak gundi ngau ni yang bungku anak hitam dekat diatur kena 2 hari bulan 6 atau ilah hanya pengawal berancau lalu kena 3 hari bulan 6 dia pengawal berantau dekat di penyadi ke. Okay? Jadi kita ke dipesan kita datang ngulu pengawal tu ke dekat diatur bah rumah Steven anak bungku sungai Legan Sibu tau ke rumah bungku anak hitam ya ke Subak. Sekali lagi, kita bertanya dengan Steven anak bungku bernombor 0-1897-5-99-50 tau ke ngari Muhammad Johan bin bungku tau ke John bungku bernombor 0-1945-39667. Nandu baru, isi pesan ya ke dikirim Ramajo anak Steven ke pagi tu ngari kapaya Steven anak bungku jadi pesan madah ke pengamal berantau ke niang umbit ana gundi, niang umbit ana gundi, ngau niang bungku ana hitam, niang bungku ana hitam deka diatur kena 2006 celak nya pengamat perancau, lalu pengamat perantau di pejadi ke kena 3 hari bulan 6 atau ilok kebelayan kiri pesan beratai nguluk pengamat tu kereka diatur baru mas tiba anak bungku sungai lengan sibu tahu ke rumah bungku anak hitam ia ke subak. Sila lagi bertanya ngai setiba anak bungku bernombor 018-975-9950 tahu ke ngagai Mama Johan bin Bungku atau ke John Bungku bernombor 019-45-39-667. Pesan kita ia ke 8 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirum jimbau anak usup ngau ide anak luang jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia ba tito ilik do berumah tito ulu do berumah ni buang do berumah bala ke dia ba semanju bergang 3 berumah san semanju 3 berumah bunu begiang batu 8 memaloi plasu payes bunu mujan mejuang pemega bala ke dia bemurat bala berumah David anyato ngemah 3 berumah rumah nau bilanto rumah ni kesiat lubo subuang do berumah serubah do berumah pemega bala ke dia ba sampo genturong peniau merinduan sebeliau do berumah gua sukat sungai kuras munyan anya sebeliak ke dia ba tajur pemega nuju sayang tak kudo boleh nama jundah ke dia ba ensaraya limbang rumah bun haniah pemega bala di klasien rumah jipun masjid rumah usiat barit ruban rumah layang nanga ibus ruban Roy anak asun sebilia ke dia bawa batu 15,000 kerangan mak limbang munan anak renau ke dia dinia pemega bala bas bangkil bantu semua sujang gau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah berdai anak jampi pesan madah ke berdai anak jampi udah nadai kemari 18 hari bulan 5 lalu ni yang berdai anak jampi ni yang berdai anak jampi itu deka dia sengai balam mayuh malam pergi lah malam hari 3 20 hari bulan 5 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 5 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim jimbau anak usup ngau ide anak luang pagi tu pesan madah ke berdai anak jampi udah nadai kemari hari 1 18 hari bulan 5 lalu niang berdai anak jampi yang berdaya anak jampi itu dikali senggai balam mayuah malam pergila malam hari 3-20 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang hari 4 atau ila 24 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan di minta datai ngesah penusah rabatu lalu nangkan kaya pesan kita ia ke 9 pagi itu setimaga pesan mati ke dikirum tuai rumah serut sungai Segan Sibu jadi pesan tu nuju bala ke dia ba sungai Segan Senibuang piamega sungai Binyo sungai Mawang Macan bala ke dia di Bintulu Miri Bekenu di Jia sungai Salim Nangga Salim bala bas manja jalai ke jadi julau ngaka belayan ia kenalah dia rintai ke dito isi pesan madah ke Rachel Sebriana Bella Ana Randy Rachel Sebriana Bella Ana Randy udah nadaya kemari hari 1 18 hari bulan 5 bah hospital Sibu lalu niang Rachel Sebriana Bella Ana Randy tahu deka di senggai bah rumah Sterot Sungai Segan Sibu yang kena malam tu lagi malam redua 19 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang kena hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke pesan di bicara tayang sah Nusara Batu ngagai rumah Sterot Sungai Segan Sibu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum termah Sterot ke pagi tu jadi ya pesan tu madah ke ucuk ya dari Rachel Sabrina Bella Ana Randy Rachel Sabrina Bella Ana Randy udah nadai kemari hospital Sibu 18 hari bulan 5 lalu niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy tau deka di senggai balam ayuh malam tu ngau malam pegila ianya kena hari 2 ngau hari 3 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tulah 21 hari bulan 5 ke Pendam Cukan STNU Sibu. Kamu layan ke ngelala atau ke dipesan di pintar datai sampal ngesah penusah Rabato ngagai rumah steroid Sungai Segan Sibu. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bahwa pengerak pagi YFM ungkup ia ke pagi tau ianya Siti pesan pemati. Kedatai area ngunain anak cabuk tau ke Indaya Dunggau jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Adman Ulu Ribuang rumah Jengayang Ulu Nyeluang bala ke dia rumah Linsa Wati Sungai Pama rumah Munan Sungai Kuap rumah Limbang Sungai Kuap bala rumah Gani Sungai Kuap rumah Mary Rose Sungai Rusak rumah Ayu Sungai Kuap rumah Rosli Kim San piamga nuju bala ke dia rumah Lat Gerugu rumah Ramon Sungai Rusak rumah Aji Buku Pakan rumah Jack Suji Buku Pakan piamga kebelayan ke dia rumah Francis Bunsu Buku Pakan rumah Seliang Buku Pakan rumah Melana Buku Pakan rumah pada Buku Pakan ngepemga bala ke dia bermulayang pakan kebelayan ke dia di kapit apakan dah julau ngau dia bayuang ulu sekai serta yang kenalah dia rintai ke itu tinggalah tanggai anak munan pesan tu tadi madah ke tanggai anak munan tau kapai dunggau udah narik kemari hari 1.18 hari bulan 5 lalu niang tanggai anak munan tau kapai dunggau tu dikau dintu bala mayuh malam pergilak malam bertiga 20 hari bulan 5 bak rumah geruda tau ke rumah pengulu Thomas ulu nyulung sungai rusak sebab ke di anjung pagi hari 4 atau ilak 21 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan diminta datai ngesah penusah Rabatu nada baru isi pesan pemati ke datai hari ngonian anak cabut tau kini dungau ke pagi tau pesan mudah kelaki ya inya tanggai anak munan tau kapai dungau udah nadai ya kena 18 hari bulan 5 hari 1 inya kemari lalu ini yang tanggai anak munan niat tanggai anak munan tu kapai dunggau tu dekat dintu bala mayuh malam pergilah malam bertiga 20 hari bulan 5 barumah geruda atau ke rumah pengulu Thomas ulu nyeluang sungai rusak serikai sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ilah 21 hari bulan 5 kapal pelayan ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah Rabatu jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi ungkup ke pagi tu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah rawan.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.

sis. Hai Nun. Atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Selamat pagi pendengar Bulan yang aku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 2/19/5/2026. Keterbatu batang berita. Kerjasama Sarawak Singapura ngelati ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai ngau hari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelati ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Gerempuang kerjasama Sarawak Singapura bak bidang renewable energy nya ngelambang kedua bengkah menua tu ke dekat bersaup ngemansang ke ekonomi hijau bak genturong Asia Tenggara. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama nya megak ngayan ketinjau berani menua Sarawak tika nyadi bateri ASEAN ianya ngena atur ti ngambil peluang ari pengeraja renewable energy dikena nempak penghidup ti manah agi bak genturong ASEAN ke Jemahila. Ia madah ke tinjaunya ukai semutik julu ati ke Sengapak laban kawa dalam genturong menua adap kita dekat nentu kekuasa karan ti bersi oleh berjalai merakak antara menua. Ia mansut ke perkara tu kemari dalam jakuk pemuka ia bak awam besai Philanthropy Asia 2026 di Singapura. Ia madah ke gempung kerjasama antara Sarawak ngau Singapurnya megak tau nyadi ke model kerjasama ti besayagi bak sektor baru dalam kandang menua adap kita lebuah dua bengkah menua tu kebesaup ngemansang ke ekonomi hijau. Ia madah ke langkar pengawak dagang structure policy ngau pemun teknikal ungkup kawa kerjasamanya diatu benung di kemansang ke. 7 batang pengawak dekat diatur berserimbai ngau pengrami ngintu ari pengada yang di Pertuan Agong renggat menua Sarawak 2026 tika diatur di Betong berlabuh ari 11 ngagai 14 ari bulan 6 tu ila. Sapit Menteri Nembiak lumba ngau main serta pemansang orang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pengawak tu ianya Betong Kitchen pengawak pemandang Rajah Kitai, jakuk lalau khas, pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai, pengrami ngirup teh ngau konser rakyat. Pengrami ngirup teh kena 14 hari bulan 6-nya dekat diguluk tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai bininya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai baris sebedaunya disadang dekat diguluk Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbangunnya kira 5,000 kurang disadang dekat datai medak konsert rakyat kena 14 hari bulan 6. Dato' Gerald mansut ke Jakuto bak randau ke direkod ngau Sarawak FM bak RTM Kuching. Siku Nembiak Institut Kemahiran MARA IKM Bebadi Nyawa bak penusah bebadi jalan alun kenyadi bak kilometer 22 jalai Kota Semarahan Asa Jaya lemai kemari. Penerang Ari Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madaka penusahnya kenyadi urung pukul 4 lemai Putra Iman Zulhakim Abdullah 20 tahun kengena motosikal di pelabak ke Benung Mindah Ari Kampung Endap nuju ke Sebuyau lalu bertempuah ngau sebuah lori ke datai Ari Mua. Putra Iman ditetap ke lesi bak endur penusahnya kenyadi ketegal ti balat bakal bak palak, driba lori direput ke endak bakal. Bangkai niang tu udah dianjung ngagai unit forensik Spital Besai Sarawak ngambil ke diperasa. Kes tu dipansiak ngena Section 41, Bracket 1, Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Kita dah tu belum mendiang ke berita dari YFM. Ngalih ngagai report leka awam konser negeri.
Hari ke-6 awam keterubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 kemari. Bisik endur 4 ikut menteri nyimpa jurai ke upis menteri sida. Sida tu, inya menteri pelajar, innovation ngau pemansang bakat Dato' Sri Roland Sagawiin, menteri utility ngau telecommunication Dato' Sri Julaihi Norawi, menteri baupis premier Dato' Sri John Sikitayai ngau menteri pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin. Awam Kaunsel Negeri Sarawak di Tampong Baru berhari ke-7 pagi itu. Unit Penglikun Ngau Penderit Adat UKPN Sarawak bisudah ngatur sekedar operasi besai kenyau hari bulan 11 tahun sitik itu kemari. Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai madah ketuk nyengkaum Ops Padu LPG 3 2025 nga Ops LPG 1 2026 di Lawas kelimpah hari operasi matau ngon red keadat Palan Service Credit Community Fasa 1 2026 di Kuching nga Ops Blokos 5 2025 di Batu Belat Tanjung Bakong. Yang madahkan ngena Ops Tiris Bespadu 4.0 UKPN Megak dekat bersaup ngau upis Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN kena ngelaban penyalah mai barang belalai ngau kes kesama salah guna barang ke dijaga perintah. Dua kertas pansia bisi sudah dibuka ti mungkur penyalah kebekawa ngatur dalam lesen luri tangki ngau penyalah nyimpan barang ke dijaga perintah bak gudang ke endak belisin lalu ungkus barang ke dirampas di pelabak ke Bulia RM242,000. Perintah Sarawak ngarap ke isu pengawak ke ngatur ngau nyerniah baru antara sita pengawak berpilih di Sarawak oleh dipejalai ke endak lama agi. Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai madah ke tajak pen perkaranya endang hari baru bidang kuasa upis pengatur pengawak berpilih tang Perintah Sarawak tetap ngau penemu tik madah ngagai perintah besai pasal pemesai guna pengawak ngerumban perkara tu. Tuan yang kaum hari sesi randau sempekat Malaysia 1963 MA63 hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 di berchairman ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Langgur penemu tidak nambah ke sitak pengawak berpilih di Sarawak sebelah tu endang udah suah dibantai ke ketegal pemesai kandang menua tu. Rakyat kudah majak nambah ngau pemar berjalai ke servis bak menua pesisir ti berguna ke bala pengari ti lebih komprehensif. Tajak pihak ia madah ke timpuah endur berjalai ke pansiaknya dan berpanggai bak proses pelembagaan ngau timpuah ke ditetap ke upis pengatur pengawak berpilih SPR. Ya maksud ke perkara tu lebih ya ke nyimpu jurai baum Kaunsel Negeri Sarawak kemari. Unit Pengatur Immigration Ngau Pengerja Pengawak Elmu bisi udah ngatur 16 sesi industri update di Selampur Sarawak ngena sawup ari upis Pengeraja Pengawak Sarawak, upis Immigration Malaysia Sarawak, upis Pengerai Menua Sarawak, sokso ngau kaban strategik ke Bukai. Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai madah ke perkara tu megak udah disukung ngena sawup ke diberi raban ke bekawa dalam sepemanjai tahun 2024 nyentuk ke diato. Bejakuk lebih ke nyimpu jurai ya kemari ya madah ke tu undang dikena nentu ke pemekuah industri tak ngembuan sistem proses ngau pemerhati-hati pasal atur ke diguna, ngambil ke atur tak mudah lagi dititih serta nentu ke sistem atur transformation pengerja pengawak menua luar FWTA oleh meri Asia ke mana. Dalam tahun sitik tu kemari, 6 program outreach bisik diatur di Sibu, Miri, ngau di Bintulu. 3 buah kapal penginau kebaru kelas Beting ke panjai 40 meter di sadang dekat Belabuh nginau dalam tahun tu.
Tok dikena negap ke operasi nginau serta nyaga penglikuan bak kandang tasik menua Sarawak yang kaum ngerembai

Datuk Leboya ke Nyimpo Jurai Baawum Kongsi Negeri kemari. Yang ada jam ke dia tu, Raban Penyaga Tebing Tasik Sarawak berjalai ke pengawak nginau serta nerit ke adat bak kandang Tasik Menua tu ngena 12 buah kapal. Sektor pengangkut di Menua tu dekat Majak dikelatikan kena pengawak ti ngemansang ke sistem pengangkut hijau serta pintar. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madahka sekedari inisiatif tu ianya ngempuang kapalan pengeluar hidrogen rembus hari baru projek sistem pengangkut Menggeri Kuching KUTS. Tu dikena nentu ke Sarawak Metro oleh ngeluar ke hidrogen Kediri dikena berjalai ke Autonomous Rapid Transit ART ngabas hidrogen. Berbak ngonya, ia madah ke Aruang Garis Mirah KUTS Ari Jalai Tun Razak ke Pendiang, dia tu udah diadu ke baru nyari jalai ke Beringkat. Datuk Sri Lee maksud ke Jakut tu leboya ti Nyimpo Jurai ngari ke Upis Menteri ya Baawum Kongsi Negeri ke Mare. Berbak ngonya, surat tender ungkup garis hijau di Sadang dekat diiklan ke dalam tempoh suku kedua tahun tu, lalu projeknya di Sadang dekat Berengkah dalam tempoh suku keempat tahun tu. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemari, pemansang projek KUTS Renggat ke 1 udah manggai 38.2%, lalu pengawak ti nguji ke pejala ART-nya ditagak ke Berengkah dalam ujung tahun tu ari depot rembus ke North Bank Setutuang. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengawak ti ngguna bas moden dekat dikerembai ke Upis Menteria ke Sibu ngena projek pejalai bas baru Sarawak ke Ngetu-Ngetu SNSBS tika diatur benung di tender. Pihak mega pejalai bas.my di Kuching sama dekat dikerembai ke ngena 6 jalai baru ditumbuahkan. Kebagi pengawak ngatur pejalai perengkap pengangkut, Perintah Sarawak Diatuk Benung Cakah ngangkat ke pemanah sistem traffic light di Serata Menua tu ngena sistem pintar. Nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi, 190 traffic light udah diadu ke ngena sistem pintar, lalu tebal lagi traffic light tu ianya di Kuching ke Bisik 98, lalu ditangkan ke Miri Bintulu Ngau Sibu. Tundang dikena nentu ke pejalai perengkap pengangkut tau lancar lagi, kelimpah aritik nyaga penglikun orang tik bertengah ke Jalai Alun di Sarawak. Berbangunnya, pejalai bas pintar Miri udang rekod ke lebih hari 1.3 juta ikut penumpang sekumbang ke ditumbuh ke dalam tahun 10 tahun. Ditumbuh ke dalam bulan 10 tahun 2024 subak. Air Borneo merambu dekat nyewa 4 buah bilon Boeing B737-800NG dikena ngepun ke penerbai bilon berjadual ke terubah sidak lebih datai buat timpuh suku ke tiga tahun tu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke company bilonnya udah nyaran penerbai bilon Ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ngau Singapura. Tundang sebagi ari strategi ti dikena Air Borneo ngukuh ke penerbai bilun bak genturuang menua adap keto. Yang maksud ke perkara tu leboh ya ti Nyimpo Jurai ngari ke Upis Menteria Baawum Kongsi Negeri kemari. Berbangunnya Air Borneo mega dekat ngerembai ke pengawak sida ngena cara berenggat-renggat dengan Public Service Obligation tau ke PSO sida, lalu dekat berjalai ke pengawak nyadi company bilun ke penuah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kerjasama Sarawak Singapura ngelati ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap keto. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai ngari pengada tuai pemegai menua Renggat Menua Sarawak. Sarawak dekat ngelati ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Yang dekat kami nabur ke berita pagi ungkup ke 19 bulan 5 2026. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bidang berita RTM Kuching.

0: Jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayang enak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun kara ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayu sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun kara angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri kucing. Yang nak jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam.
1: Jaku dalam sar itu tahu dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali itu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting, tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mena junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak, nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajakpan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besai Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tunga ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di tepan orang Pangau Libau. Perauk tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.